0: Berangan di sikit-sikit nika topik
1: adi topik buka saja FB
0: topik tak nuati berkait dengan barang adi tak semangat rek miris pak tiba-tiba ni jadi hiasan guys juga Haji aku sabar nang ati ni geso barang adi cukup semangat bara sindik-sindik miris sutoi kontainer
1: kontainer tapi kontainer bukan sebarang kontainer kontainer ada jenama TN
0: kontainer tik mar pak tebet-tebet ni miris dalam kotak
1: laci binan
0: bubble gede kotak dalam kotak
1: masih
0: masih di kotak betul jadi ali kamar barang ada yang ngan saru miris nang tak cukup nang tak minat asyik tak meruai nang admiris
1: memang betul-betul
0: semangat
1: minat memang betul-betul kita meturai ramiri ni ya idam-idam kat
0: minggu ada sebungas memang semangat miris memakai minggu ada sebungas memang semangat bagi semangat pak betul-betul ni
1: banyak semangat.
0: Okey, tapi sama dengan tadi gigit telefon tak ia sesana Anwati. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Hazel Andy.
0: Selamat pagi.
1: Selamat berpagi.
0: Asyik dah telefon ti.
2: Aku asyik. Babai Sasa.
0: Babai Sasa. Ani agak Babai Sasa.
2: Oh, agak kau mandi kena.
0: Okey, kena ya. Agi kamu kira topik tak pagi ti.
2: Oh, agi.
0: Jadi,
2: mak anu ati bagi ku ida kada. Anu ati raru parat.
0: Betul.
2: Ida kada.
0: Betul.
1: Anu ada ida kada.
2: Anu ida kada.
1: Tapi tomi kada.
2: Raru parat. Anu raru parat bagi ada ya dog stroke.
0: Betul.
2: Jadi kamu dah ngasih sedak ya nada parat dan nada giat anu sangen. Anak baru anak kena.
0: Betul.
2: Anak pasti dia dapat dip. Barat pun dia dapat dip.
0: Betul.
2: Ais it lagi kan wak.
0: Kembali itu jen pun kurang lagi anu sayung.
2: Ya. Sayung anak kena. Anak baru
1: medut, kena. Medut.
0: Medut.
2: Membus. Lagi dog hit stroke.
0: Betul.
2: Aku mana jat mau tanak patem.
0: Betul. Ba di.
2: Jadi nyetok pasar kayu mana ada.
0: Topik tak?
2: Topik kedua si. Bersemangat memiri. Deku uji deku ana.
0: Ani semangat memiri. Pak tebet-tebet ke apa yang dipakai? Kompresor.
1: Kompresor.
0: Wah.
2: Kompresor.
0: Ani cerita di sebalik kompresor.
1: Semangat miris.
2: Kompresor aku ane. Aku wakit bersemangat aku miris kompresor. Aku miris ane. Aku barangan spana aku. Terpas ane aku miris jack aku.
0: Wah.
2: Mak aku kira ada kau rebuk dah ane. Nah mini workshop.
0: Oh, okay.
1: Oh, mini workshop.
2: Mini workshop. Mak aku dah body work bak.
0: Yeah.
2: Body work motor. Pak muni teme ya, kok kumiri kompresor, kok kumiri jet, kok kumiri spana, kok kumiri popa, kok barangan ngana nutok motoran
0: dan barang bitukang lah, bitukang.
2: Makan kajian ngara miri, ngara nutok para kok kada nang ba, nang nang para mikok ada. Kamu mun motoran da kona ya na agi kok ya na da na ba buku basi ya na nak na nutuak ya masih nak set mutu anak tiga
0: okey
2: jadi kemana pati pendek ke pati nak na dia baru na spray jadi kami bira ku medeh dapat tepat in corona kegana adep ku pun medeh sehat betul ku jadi barang ku nak menjadi bukan jadi perhiasan. Menjadi sarang tikus.
0: Aduh.
2: yang babu wari ari tukar di kompetisi aku.
1: Babu betukang.
2: Babu betukar.
0: Sebab apa pasang CCTV di tempat barak mainan.
1: Memang lagi.
0: Memang lagi berbabu tukang.
2: Memang.
1: Segarung-garung ya.
2: Anak kesuak ngguari tawak babu di dia.
0: Lasip lagi nak kesuak.
2: Kesuak ngguari tawak babu di dia. Anak bakal kecewa kepada meharga. Sedak ngeli.
0: Betul.

0: compressor, bara spray gun ku, bara hose ane, bara ngan spana ane, bara ngan tool ane, ngan nari endah barak ane, nah motor ane. Kira involve ame, sedak di era.
1: Betul.
0: Dapat ne mirih ane, motor si karkes nga. Pak ane me jadi
1: menjadi hiasan.
0: Bukan jadi hiasan.
2: Jadi sarang jadi babu. Sarang babu.
0: Udah anakku nah anak udah gak anakku mina jadi
1: sejak
0: mara belajar otomotif.
1: Oh.
0: Belajar otomotif masih membuat nafasan mina.
1: Reti udah minat.
0: Ya udah minat mati minat atau masih pak ya. Ya mudah sahul minat dari kayuana daat nada ina.
1: Jadi agi ka kira re jual ka barang-barang mayana
0: barang ko na rang kudah re jual rang ser enak mendoa bayu
1: pak barang besi deh mendoa
0: oh mendoa ya mai bisa menegar
1: kami menegar memang mendoa
0: mendoa ya kami menegar mau bisa bubuk bisa bubuk menjadi tanah separi kasar.
1: Benar. Okay, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
1: Bapak Sasa ya.
2: Bapak Sasa.
1: Bapak Sasa. Terima kasih. Agi bisa mangkayat nanti. Okay, bye.
2: Okay, bye.
1: Okay, dia bisa mangga Bapak Sasa. Miris barang sebunga sih reja live mini bengkel.
2: Ayo, pengguna mini workshop yang mini bengkel.
1: Pak tebet-tebet ni mende jadi.
2: Jadi sarang.
1: Jadi sarang. Jadi tempat babu.
2: Babu berenak.
1: Babu bitukang.
2: Babu bitukang.
1: Ji, Ji, ingat tak topik di Facebook Ji?
2: Ya, Nurul Altika menang barang dek jadi hiasan remin. Mesin jahit karen. Birih pak bodu pur sewa kaitinan.
1: Aduh.
2: Mesin jahit legend mada tinan kunyit baju kon sambil exercise kerja.
1: Konon-konon iji. Exercise.
2: Sebenarnya mesin jahit karen ti sebenarnya nak jimat nak jimat.
1: Betul.
2: Tapi,
1: jimat masa.
2: Jimat masa ya. Mesin lagi kailah terlalu ni macam minan kerja. Minan karen lah mungkin saja. Tapi en mah birih madu perusawa kai dok tinan kon Nuratika.
1: Apa sebetulnya iji? Jadi mana dimba hatta dua kerakar awal teja. Kami tak miris injin jiit, kami tak pandai biji it. Betul, dapat jadi duit.
2: Ah betul. Tambah hasil.
1: Tambah hasil.
2: Duit sampingan ada.
1: Desa tak.
2: Ngumit upah lah. Ngumit upah lah.
1: Desa tak profesional biji it.
2: Pas
1: kurang it tak dapat.
2: Ada asas.
1: Biji it. Nyiit. Sit. Pun nang tak jadi duit.
2: Ada asas nang lah jadi dep nak panai nyiit. Memang nyiit seluar kerja boleh.
1: Betul.
2: Seluar kerja. Kerja seluar.
1: Seluar kerja.
2: Kerja sinjak.
1: Kerja seluar.
2: Kami tak tahu gede.
1: Lagi.
2: Mana kurang lebih RM1. RM2 lah.
1: Lebih RM1.
2: Ayo.
1: Kami agi drum di andu agi dua na anten. Kurang i agi
2: ada lagi.
1: Tinang tak. Kadang-kadang agi barang adi tak fikir nang di tak nyikat tu itu di tempat hasil pas betul kami tapi aduh. Fikir lagi tempat hasil namun kami ingin jiit dan tiga namun kami ada Nurul Altika yang berdua puluh sawak
2: bo kalau dua puluh sawak sih en
1: menjadi machine legend mesti uncheck dia dapat kena karan
2: dapat kain untuk tinan ya Nurul Altika mesti murah check na
1: okay gini dengan time ini
2: sarap
1: inang sama sesat inang harap sopreg sehat pagi ti inang lagi miris oven inang murah-murah ni miris
2: rajin
1: na ke panggang siok pak tebet-tebet ni jadi hiasan aku pun nanti segar iji jadi hiasan minggu di semungkas ni muat lima keadaan tija ia berajin dan semangat. Remin memang sentiasa buuh kedai.
2: Buuh
1: kedai kuih.
2: Restoran lah.
1: Buuh restoran. Buuh
2: kedai bakery ke.
1: Kedai kuih. Apabila meretkah minggu adik kedua, minggu ketaru, berkurang, makin kurang buuh je. Setegar ini, setegar ini, metik masa.
2: Betul.
1: Nombor dua ini, kawak rek ngelap
2: betul ah
1: bagi kerja guys betul
2: iyo kerja sebayu kita nak ngunah menang panggang siok tia sebayu panggang siok merap siok tayo
1: ah betul
2: ah perapan mesti pagu
1: rendah kue ah mesti gi suku barak
2: mesti ada mesin ani de ani kue en pengadut pengadut mixer supaya kai dominan kecok ngecok mungen kecok konami
1: berpasan tembit masa
2: aye
1: di masa kami naik kek lapis sekurang-kurang 2 jam
2: ya ngukus lagi
1: re re nang nyamban na badak kek
2: mana menang badak
1: oh
2: badak sahu
1: okey ada dia kena gesok
2: dengan kita ya
1: rasa titik terbahasa dengan komen berdingan tadi Facebook YFM dia kasi kita
2: kaji telefon lagi ya
1: di telefon tak sesat dan wati tapi juga dengan ragu perang tak bersama ragu bausa ML tenjoneng ruru atinku
2: ya.

0: Oh yeah, Dari Gap.
1: Dari Gap.
0: So Darren wouldn't gun. Yeah. Ya, nak barang Dari Gap. Kena ikut cerita. Ada yang kan. Ada yang kan. Kutung bisa mengkehi sesan Anwati. Bikin yeah. dengan barang adi dong miris. Amai, kami nang tak sinonim I barang adi dong miris. Dia dok pakai ti. Selalu dok kait dengan barang dayung.
1: Ayah. Pagdari pun ada.
0: Pagdari gila lagi. Mana bapak sasa ti jahe nang miris. Perkasit dan motosikal ka kadang dia pakai lagi gerji beradari ti ayah miris nang ta toolbox miris toolbox pak dia pakai jadi hiasan dalam amari maya hangan nang dayu kada pakai miris
1: ya bukan dayung saja dari pun ada lagi ya boleh kongsi dengan amik dah pagi ti
0: kadang gigi dari di kami gi nang ta minat nai modified motor.
1: Ya, modified kereta.
0: Miris fiskal. Rim kereta kadang-kadang dia pakai.
1: Ya.
0: Nyikin rim store.
1: Sayang tu kena.
0: Sayang.
1: Bih mati dah dakus.
0: Sama ke ni mun cerita priok
1: tembaga. Ada lagi. Okay. Kuali tembaga.
0: Gini je dia yeah. tak di komen di Facebook.
1: Ya, yeah, Rosin Gunyau menang. Oh, aku pernah dengan semangat mirih kasut online. Bila barang yang sampai pulih asengku padat ramadan. Ti menik buran lebih kai pernah tinan. Walaupun cuba pun kai pernah. Ti masih tersimpan saja ko. Mana ya sayang reminan neka. Pakar mana asing ne padut. Mana beda asing ne padut. Ada kadang tebuk. Ani tebuk jenis design kasut dan kayak pagu ka. Mula mula eh aduh zat.
0: Kadang-kadang dia selesa.
1: Tebuk the online meng de pagu tu mengen ya. Bling bling lah contoh. Bila barang emas sampai aduh mana ini menti. Mungkin macam tidak memenuhi ani.
0: Pakadang
1: expectation.
0: Senang kering dia selesa sebetulnya. Yeah. Tinggal limun wah. Wah,
1: ya wah, betul.
0: Semangat miris.
1: Sama memang ada dia berlaku dia selalu viral di TikTok lagi Zal ya. Miri barang mula-mula ni meng de pagu mun dia kali tebek meneg beket.
0: Beket. Okey, gini ni hantar N Angela JB nang salam kacang senyum. Oi, yeah. Sis JB. Ini nanti jeku aku miris air fryer ng oven menjadi barang hiasan. Pak sebayu hano memang semangat an pakai ke Yuhano. Pak Madin bodoh semangat jadi anolah komenku.
1: Makai semangat lah.
0: Miris oven ng air fryer. Ni mah kena antija. Yeah. Ati nak kena geso barang-barang adi memang begut jadi bahan hiasan. Lagi dengan ta Elvin Bobson. Ini aku bisa bermain gitar ni sini si. Ngah semangat ku miris gitar kapok sendai nang. Last sindok remin yang tukar
1: main gitar.
0: Semangat yang hilang so ekspedisi nang.
1: Aduh, ratus dia semangat ya.
0: Terus jadi hiasan di sinduk je.
1: Ada cadangan lah Elvin Bonson. Pagu ni ngumpul dengan dia pandai suwe ni jamming. Baru kait je semangat yang hilang. Selalu ujung minggu lah. Ujung minggu kumpul dengan dingan. Apa ya kah? Boleh
0: sebab dia ragu.
1: Jamming.
0: Dia ragu bila dia.
1: Pagu lagi Elvin Bonson.
0: Okay, dengan Tamara Lin ni nang memang bonan miris barang jari hiasan penuh dalam amari. Miris soya bean maker, miris oven mula-mula jat rajin pakai. Kerasa raan derma jat mun lagi dayaan.
1: Derma nak kami dua.
0: K2 sedia
1: menerima. Ami dua mau broneng je na Maria Lin.
0: Lagi sama Aldo. Inang container.
1: T.
0: No comment senang.
1: No comment.
0: Betul.
1: Memang ihong belambak je dermin lah. Saya mana nama no comment.
0: Memang aku rasa babu dalam kutak sebetulnya.
1: Atau pun-pun ni mungkin asal neka memang pengumpul, penggemar.
0: Betul. Kala-kala, bukan masa kala je.
1: Ada.
0: Kadang-kadang lagi daya miris kontainer
1: jenama
0: ti. Ia miris baga-baga miris kala ti. Pakai kembali bekal, last-last si bekal pakai kontainer pakai buang.
1: Masih kontainer end lagi.
0: Jadi anikah fungsi miris kontainer bagu-bagu?
1: Betul. Okey, ini lagi Veronica set ya Azal.
0: Veronica set inang
1: tung jakuk kona.
0: Inang tung jakuk barang adi semangat miris oven. Masa dahulu iba bubujang ruai na minat ang miris. Pag nog madin de pakai-pakai sebab miris cake naik kue.
1: Malas re naik.
0: malas re naik kue. Las-las madin mau jadi barang hiasan de babo dalam kotak duduk dalam amari sa bara cicak.
1: Cicak betul lo.
0: Kebegidayaan miris memang ko anjua yu pari. Bukan barang ko jadi hiasan madin. Bukan barang jadi hiasan.
1: Bukan barang jadi hiasan kona. Veronica, saya cuba cek dabi almari yang ada kayak mekudu ureng cicak telok ain.
0: Aku rasa
1: mekudu telok mekudu telok cicak ain.
0: Medep anak kedu pereng ji pak ansken mekudu keturunan cicak.
1: Mekudu kudu biji telok dabi. Tapi telok cicak kan za budak-budak ya. Budak-budak. Macam mentos cer. Jadi lepas bahaya dadang nakinya.
0: Samun ubat gegat.
1: Ubat gegat bahaya. Bahaya sebenarnya bahaya.
0: Jadi barangan tadi babu ki bisa make mai ke tengah bisa telefon ke Edimun adim ba awak dan tijakan sini. Terima kasih ge barangan adik bisa make di RTM Klik di Facebook YFM Radio. Terima kasih bergege dengan adik dengar siaran radio di 96.5 MHz kan di 0.2 MHz.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: nya lagu pantai bersama dengan Tony Spoji Serarugaon. Bisik keberangan di bersama KDYFM dia harap dengan selalu rami power nak sama-sama tak gak nanti kata be pramen. Yes, sesana nanti. So, kamu tenang. Kadang-kadang je lagi dengan tenang. Kamu ada Senin, Monday Blues.
1: Ya, lemas semangat.
0: Lemas semangat. Semangat kurang memang kerja. Okay, kita bersama dengan tadi lagi telefon tadi sesana lewati. Hello.
2: Hello, DJ Hazel.
0: Hello,
2: DJ Angie.
0: Selamat Mr. Midese.
2: Selamat isan isang. Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi. Ya.
0: Mr. Malaysia bagi dengar topik tak?
2: Metik sebab baru ku on radio.
0: Topik tak pasal barang di semangat tak miris. Pak tebet-tebet ni menjadi
1: hiasan.
0: Hiasan di arut.
1: Ya.
2: Jeko terus terang budak kasut.
1: Kasut.
2: Kasut ku pakai. Ini ada di
0: pakai.
2: Di rajin ku pakai. Pakai aku mun aku ati daya simple. Kadang mun aku di kak pasar ka maki kinde aku pakai selipar. Jarang tarik pakai kasut.
1: Ya.
2: Kasut ku bege kasut ku bege. Mun mountain ane boot kogi ge pakai ane bat ko ge dengan pure leather agi ge pakai aku dawe rajin ku pakai masa ku baba ane steady madi bak mau bergerak tani gede mudah ready panu ke hiking ke ane ke mudah
0: tidak tak miris kasut ti hobi kah?
1: Ya.
0: Suka kumpul kah?
2: Betul dia hobi. Ngan asa ngan pakai. Pakai di aku dia remun ni lah. Dia bekut. Aku pakai ke hati, muni kasut lah, pakai sudah berdua. Muni di pasak anak ni, aku pakai sudah berdua. Tak aku pakai anak ni, dindik dengan pakai sudah berdua. Muna ayah. Jadi mun kasut Johnson ko dengan anak suka ko pak ko ada sebab pai pamba ni anak ba pamba saru kena dia nak pakai selipar.
1: Macam mun minus selipar.
0: Miris kasut tebet-tebet pakai selipar.
1: Ayo. Macam mun minus selipar, mana kai minan kasut lagi.
2: Ayo. Comfortable lagi min dengan selipar bawa DJ NG.
1: Ya, ngajak keselesaan nedep lagi yang mide ya.
2: Ayo, nang guna.
1: Betul.
2: Kasut hati, bega kasut tu. Kadang aku ngin di bala anak buah aku. Bega, so tahu. Pakai dia mengkudu pasang lagi, 5-6 pasang gak ada. Pakai anak dia 5-6 pasang ada kak. Teja, untuk hiasan dia.
1: Oh, 5-6 pasang untuk hiasan.
0: Tepat randik Okay, terima kasih Mr. Milisem.
2: Angin na ucapan di barangan. Aku angin na ucapan di Adop DJ Hazel.
1: Terima kasih.
2: DJ NG komu. DJ NG komu si ni barang geng-geng awah ko bara peminat-peminat YFM budaya dikit-dikit lagi ucapan Happy Monday Blues. Okay.
0: Happy Monday Blues.
1: Happy Monday Blues. Mana budak happy?
0: Monday Blues.
1: Monday Blues. Happy pula. Mide.
0: Okay. Gigi. Dia tak komen di Facebook je.
1: Ya, Caca menang. Kok paling ngahi pasang kasut. Semua jenis kasut dengan stylenya madi nuti. Tapi nyap kelak tinan sejak mirih na. Kayak puan ragapi minan. Ranek pasal serian atau kucing. Puan gapi ragap bina. Adep memanginya. Kadang nak pasal pasar kucing mall pun minan seluar kedek selipar pun cukup. Kalau minan kasut lalu gap bina. Tapi sanggup nak invest untuk kasut.
0: Ya teru gap bina je sebab
1: sewet na.
0: Sewet
1: ni sikin.
0: Rek kemaki gap
1: tapi murah gap minan kasut je. Ngancang nga si mo.
0: Tek sewet na tek ruah nga sewet pakai selipar. Ruah sadi pakai kasut.
1: Marunya bujang.
0: Susah ke lagi.
1: Mana kai janji. Minan dia memanginya kon. Okay, Zal, siapa lagi Zal?
0: Ingat tak Cliff Gibson Cliff. Yeah. Inang ku mbah miris mesin potong rumput inang. Mm-hmm. Memang ku tiap kali pakai paguh rasa ku inas madi naik exercise nang puah udas.
1: Udas ya. Paguh. Sen paguh ada manfaat nak kayak dok simpan.
0: Kayak sadnya. Dengan Haji, Felix.
1: Okay, Felix, semua kemenang luggage bag. Ngin biri pun ngempan dep traveling pejin minan. Kalau nyap gapi-gapi simpan tinan hiasan de bilik.
0: Atik pak aku pikir Ji.
1: Yeah.
0: Mirip luggage bag ti rasa-rasa aku seperti tak buntik.
1: Memang ngempan dep traveling.
0: Pak ni dengan lagi dengan tak miris luggage bag.
1: Yeah.
0: I suka miris color beken-beken.
1: Betul.
0: Sungguh orang ngumpul color. Sungguh magi ke luggage bag pak miris dengan
1: color na cik. Suka color.
0: Suka color. Kadang-kadang tunda nang tak
1: size na lagi.
0: Tunda fashion trend. Trend.
1: Trend terkini.
0: Trend terkini. Kadang-kadang lagi luggage gambar kartun-kartun. You mesti suap miris.
1: Mesti ada.
0: Mesti
1: ada. Okay. Ada lagi dengan kita menang. Sebenarnya orang tu miris barang dia mesti berkena ini pembaziran lah.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya memang untuk tinan lah. Kan boleh ada miris barang yang memang dok tinan lah. Kan kaya ada miris barang muda kawan jenis dengan kita je nak boleh derma. Derma lah nak inya ada merlu. Inya ada raguna kuwe. Mana boleh sol menajen ni. Dayung lah selalu nak. Tebek-tebek scroll-scroll TikTok, scroll-scroll FB ke media sosial ya. Mati tebek ada resepi CD-CD. Aku nak nyimpan resepi ti tayu pagi
0: screenshot penuh handphone.
1: Penuh handphone. Main pagi kurang ni ngunah kue, pagi kurang ngunah ni panggang-panggang menti.
0: Pak teman-teman merima sewak nyikut.
1: Pandai ada memori luar ya.
0: Ruah memori.
1: Memori luar.
0: Okey je, gini kan tak di lagi telefon tak yet nak komen topik tak. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi DJ Hajar dan DJ Angel.
0: Selamat pagi. Ya, ringan.
1: Ya, ya.
3: Ini apa ringan dua, aku paguh.
0: Paguh. Kau pun paguh. Daik mandi blues ke dua
1: pagi. Ini apa mi dua mandi blues? Happy yang mi dua.
0: Mesti happy-happy.
1: Ya.
3: Aku ingat dua, luak ke ni?
1: Aduh. Mija ada ngupi nyap. Mija masih gusong di.
3: Aku nak ingat ku piin ni nanti ni. Piin susu je. Tapi orang nak dia wajit ingat laminya ni. Cina ringan ku meru.
0: Lagi barang mirisnya di boh jadi hiasan nanti ni.
1: Ya.
3: Hiasan barang ke?
0: Ya. Barang di semangat. Mula-mula ingat gidoi barang ni kan. Ingat-ingat di kedai kan, ingat di Facebook kan,
1: di online
0: kan, ingat, aduh, paguh barang ti, aku mesti miris.
1: Kurang miris eh,
0: Semangat ingat miris.
1: Semangat.
0: Apabila ingat memiris,
1: akhirnya sekadar jadi hiasan.
0: mesti pakai. Mesti yogi ganti.
1: Ayah tahu,
3: betul. Aku tak barang. Barang-barang dah nak milihnya, mestinya pakai laatnya mula-mula milihnya buat noh ya.
1: Ya, semangat. Semangat.
3: Mula-mula aku dah cekuk ingin diit.
1: No.
3: Mang, ingin diit noh, ingin diit singa noh. Jaman dek uang ni noh, sap, ni asap. Sabak lima ong.
1: Ya.
3: Jaman dek uang noh, ni noh, paling. Paling paham ni deh.
1: Ya.
3: Kabak maat dia digi, kabak ngulung noh, kabak noh, mau bubuk. Duit kabang kira oge ya, dua duit kabang lo. Aku mau ikan langsung do aku atau baik di itu nih atau malah di it sampai mun orang dia pakai tongan lo. Aku langsung do aku.
1: Bukan lah yang memilih.
3: Ya aku memilih di kedai bau nih cuma mau ke. Cuma no itu dia mana baru dalam 200 ke 100 lebih ke cuma no pakai. Aku mau milih sama dia pakai le dia. Kali adin dia kan mau gigi mesin di bau. Enong mau jadi nih no dang situ.
0: mau jadi barang store.
1: Ayuh.
3: Ya, barang store.
1: Barang legend.
3: Tapi ke, lebih kira sebab aku nyayang. Aku moga saku kirim dalam barang store. Aku mau meet ane. Napu nyapu. Aku mau nak inyu ane nak beli se inyu ane dan mau ane sebab baru pagu. Ya, ni sikit aku saja nak aku dah beli nanya. Memang yo lah yo diit dia berjiit yo dikit dia jiit eh. Coba mungkin doku ketaban ketik. Kayak nak ingin tanya aku aja pakai tiap aku pasang pakai mesin otomatik. Ini okey pun naik ke dia apa sih awak nak DJ ya?
0: Yo dapat. Ya pakai kan ingin jiit di omban pakai pohon doh. Pakai dia kerja exercise. Pakai dia dapatnya pasang elektrik kan?
1: Boleh. Boleh modify.
3: Yo asal dia guna awak nak tersedih. Dah tukar mesin bau nak aku pakai. Aku kena lagi bau.
0: Lepas tu mesti ingat lagi milih periuk. Kan lagi trend periuk Shanghai ke, periuk Endon ke. Muka no semangat ingat milih ni.
3: Aduh, kota renang ku minggu lepas lagi ke dia dengan ngoje tak ada ke di komen. Ku milih ke komo no, kai komo ka do
1: no. Oh, okey.
3: Milih dia sampai pinggir no dia ada lagi. Yo pinggir doh mak dua priu kan no, priu kan tak tahu tikat no mako no pinggir na lagi. Dalam 50 keping ke din. Pabila milih dia adin pinggir baga-baga no dengan priu kan no. Kau tak ada nang kau gigi saya kau tanya dengan tahu ni pakai ya ni pakai tak ada tray dapat uang adit mau tahu tak nyamun ya pinggir nama jadi hiasan dalam situ
1: betul betul jadi hiasan
0: memang tren sida sida ni sekarang teh apabila you ni enggak pinggir nu sangon doh you mau nyayang eh mak pakai pinggir ni sekian sangon pakai
1: masih pakai dengan plastik.
3: Yo, you mau je no. Ya DJ, mau kok no. Kuajengan. Ini kok no pres dang kotak. Babiare ngali babiare dengan cokek cicak kada banyak buka. Aduh, nyaku marah saya ningat ya kali mau sedih. Sedih aku mau mini kotak jenis jamin kuab-kuab no kotak kontainer tu. Aku mau bresi, yo bresi-bresi tiya mau doang ni nuan-nuan-nuan. Bawang ni nya babay no aku, bah. Barang dati paku di nani mo ya sa simun ro barang tirogan o kudu imo nang kunang yo babay na nang duli ina ta toki cicak puno nang toki di gua edo gani ko tiya ari tiya aku mo bonya pe tiya aku mo gandang ko tena mo na store nai ada babay nai pak store no yang benda yang ringan-ringan ku nak de sombu de bawah no ku nak bat-bat ke mo bisik tiya mau doik tiap kalau ya pakai pun senang.
0: Pak tetap gak jadi hiasan dong.
3: Iya. Nolnya tetap deh togo-togo tetap di pernah mau pakai.
0: Mau sini-sini yang kena pakai.
3: Sini-sini yang mau nem. Gak adin kan modern-modern DJ. Nyak mau so-so banjir boleh nyak aban orang ni do. Aduh menyak amatik. No so. Bukan nyak so leh nak tunggu mana Pak Gumbo ni. Tunggu abang nyak takkan nyak pakai di omah no.
0: Iya. Pak kadang-kadang adin dia asalnya lagi. Lagi rami di bori do. Dia pakai pinggian bona-bona. Mestinya pakai pinggian pakai buang.
1: Pakai buang lah.
3: Iya leh. Betul. Pinggian parasitik in sino kunang eh.
1: Parasitik.
3: Ya, sino kurang parasitik ini tu nang plastik.
1: Malas yang mami ya.
3: Ya, malas yang mami. Aku DJ, aku tahu nang bayar dia nak kuningat ni sudah sedia zaman nak kopot man le, malu nak kopot. Kali pinggir nana tu pion.
0: Iya.
3: So yang tiap pengumuman malu mana pengumuman yang bogok nak itu. Ya, so yang aku mau lain kali aku nang dulu aku tak pinggir ti. Biar orang mami pakai ke tok pinggir plastik non aku nak onaku. Makasih bi so yang luka pengumumannya. Ya, biar aja lain kali tak pakai ti. Ya ni tu yang pinggir plastik. Kakak anakku kawin dia dia no 500 700 no pakai lah no.
0: Iya. Iya mau ni pakai aja no.
3: Yo, yang dari padanya nengaknya soyang soyang pengumuman dia soyang barak bil nak kasih ke?
0: No,
3: yo. Nah, okay dua nore, dua dia suara bukan semua. Ya
1: yeah, betul.
0: Okay, terima kasih yeah. Selamat pagi telefon kau ini pagi Tio.
1: Makasih
3: banyak. Yo, yo, yo, yo. Mencek lagu Binaria saanku.
0: Lagu sih?
3: Benaria, Benaria.
1: Oh, Benaria,
0: Benaria.
3: Oh, bawa no mencek lagu ni no. Lagu. Di sunah salah no.
0: Okay, kali yo.
3: Ya kali yo.
0: Okay, bye.
3: Okay, bye.
0: Bye.
3: Aku jumpa dalam terbaru dia. Bye bye.
0: Yo, bye. Semoga glinas.
1: Cukup glinas ya.
0: Cukup glinas. Betul nak Taji? Barang-barang miris pakai tebet-tebet ni
1: jadi dalam store. Dalam store simpan bisa wasawa kerutinan lagi en.
0: Kas lagi nang tak jadi hiasan.
1: Ya.
0: Lagi gaji kami tertinggal miris barang yang aduh barak pakai.
1: Sayang ada minan. Ayo. Mana badan sayang minan sedang antuk meram meriri.
0: Tapi okay. Tinan. Tapi sama dengan Tony Peace Band. Napa-napa.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Arja bersama dengan Tony Peace Band.
3: Napa-napa.
2: Napa-napa mirip barang.
3: Napa-napa mirip barang pakai tok tinan.
2: Jadi hiasan.
3: Jadi hiasan. Pas betul je. Kadang-kadang tak selalu fikir nang kena tamis barang ti. Tak dapat exercise.
2: Betul.
3: Contoh barang exercise.
2: Mu treadmill lah.
3: Treadmill.
2: Treadmill.
3: Minggu sebunga semangat terpakai treadmill. Pak teman-teman menjadi hiasan di...
2: Bukan hiasan sah, jadi tinan nyangkut tawel.
3: Betul. Kadang-kadang kata miris pakai naik jus. Kami kumiris barang
2: juicer,
3: pakai naik jus.
2: Juicer.
3: Dapat diet.
2: Wah.
3: Konon-konon diet. Tebet-tebet jadi barang dalam kotak.
2: Mana aku nak muat lagi hari pertama lagi okey.
3: Semangat.
2: Minggu kedua makin kurang semangat.
3: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih dengan kita ya.
3: Di Facebook FM dia.
2: Dan telefon lagi.
3: Terima kasih di telefon. Terima kasih yang berdengar di kedengar di RTM Klik. Jadi memetiknya miji atau beri penerbang segmen Mekat Kali Mohas. Lepas nanti tak akan dapat kedengar agar Dopra Radio Sok Nasional FM. Lepas anak PJU bisa mangga pengarut dalam segmen yang di Arut. Mereka buat anwa tak akan dapat kedengar Cata Ragu Bidaya. Asyikkan juara Minggu Wati.
2: Ada kenapa-napa.
3: Okay, lagu sekarang so Sheila Prancis Sina Salah
2: di Sina Salah.
3: Jadi ingat juga selamat salam Malaysia
2: Madani.
3: Bye.

0: strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PPP serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi jadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan perubahan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalihubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan mufti besar

0: Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setung. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 dolar setung. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaru Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatuchak City pun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang kariernya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Okey, mari kita bersama-sama kepingaga demasu Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

segmen Yengan di Aren Parangandu Sopokor PI Isanisan Nepokor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Baik, Kevin sama dengan Dino The Martina Niting lagu dia berkenaan dari Pogan. Yang ini pun jam tinggal bagi kita semua mahimin rim pas pukul peri berpagi. Lebih pengisi yang dengan di aran dia berpagi ti. Berpagi anu ni anu ti sementara ni berancu 2026. Lagi pukul peri setengah mati kita rasa sama-sama keping carta lagu dia. Bersama dengan penerbit Josh Martin. Asikah jangka ne? Jaji juara bagi dia minggu ti. Nah, sama-sama kita ngajah siaran ti ne ke pukul 2 nerang nuti mati ya. Pengisi yang ngan diaran. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama de berpagi ti. Baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching. Dapat keping minan frekuensi ni 06.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian. Dapat keping minan frekuensi ni 07.7 MHz.

Okay, kira-kira jumpa lagi pukul peri setengah berpagi, pukul peri setengah mati kita dah sama-sama keping carta lagu dia bersama dengan penerbitnya Josh Martin ya, dan pukul kira-kira pukul 9 suku dia berpagi tinggi dengan kita pesilong lagu-lagu hibur kita pengisi Yen Ngan Diaren.

0: Hello, semua berdapat di bawah atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ini bersama doku George Martin ataupun DJ Josh dan tipu ni jam robih lah dan di jam setengah lah dalam pagi ini pagi yang ini sementara nak beranjuk sawa 2026 dan pagi ini cukup nang paguh hondo ya. Sekira onu dek pagu ingin boleh report nudoku dah. Ha, tak aku tanon du Met Malaysia nang onu dek pagu. Alright, pagi semua. Hari ini pun gaya onu dan pagi ti ingin bersama doku top 10 carta ando pukul semong di lobby sisit lah. Dan pagi itu jadi aku serah pali studio to ke nudu Midrut jadi DJ dan tugas program ataupun segmen yang ngan di aren dan pagi itu. Alright, jadi dia atau ninggal kedudukan carta atau saat episod ke 27 jak dia terpali atau ninggal kedudukan carta atau minggu lepas
1: nomor small.

Alright, jadi nanti lagu juara tahun minggu depan lagu so Eliza Suzina lagu dan Jobang dua minggu bijut-jut jadi juara atau saat episode ke-26 sementara dimuti lagu

0: ポッテ、チャルタ、ラグダヤ、ザマ、DJ ジョーズ。
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik ragu? Ingan oge bakat nulis ragu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pagadio ino, yang mesti misi dio borang pimitia santod lagu ingan. Asal merapas, lagu ingan tapot kehe main. Di radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingan tapot sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama satu paket, industri, music oto.
4: Terima kasih ingan bob sama koi dan pilot nas charter lagu-lagu Bidoyo. Aku, Captain Jones, dan penolongku, Captain Jens, tambah dengan ngajit lagu-lagu dan charter ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang dari ingan saat ngundi lagu-lagu dan charter ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan charter ini, dari sama kodak charter lagu-lagu dipukul. Ingan opomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan charter setiap minggu. Namun ni, bipikir dia benar-benar video ingat klik asal ingat dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat nama dua odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo nama taru kalik ragu-ragu teraan dengan guni nama empat asal ingat mata pun klik like dari buah aduan ragu ino asal boh tanya sebab ingat mulai dua dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidoyo pak natungnya makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Carta Lagu-Lagu Bidoyo.
5: Carta Lagu Bidoyo, evolusi musik otom.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Bidoyo. Alright, jadi balik lagi bersama Dr. Josh Martin di Radio YFM Bidoyo dan pagi tinggal dah tapak dia ngajit koi di frekuensi radio di 02.2 MHz, 02.7 MHz, dua ingat tapak dia ngajit koi secara online dan pagi ti di Facebook YFM Bidoyo. Waktu nak ke ingat di RTM Clicks ingat kalik saja Radio YFM Bidoyo dua kayaan. Laki ingat dapat ngajit suara aku dalam pagi ti. So, kucing, ya, bagi ingat daraan le ngajit ga, ogi ga audio ataupun portal radio, you know, portal radio rtm.gov.my, laki ingat dapat ga ngajit ragu-ragu atau Bidoyo 24 jam plus dengan ragu-ragu kayan dan pukul semua dua nopkul ngumi lah. Ya, kira semua jam ragu-ragu Bidoyo. 9 jam lagu kayan. Okay, ini adalah portal radio yfm.com/kayan. Orang jadi ingat dari saat masa dalam pagi ini sebab tugas itu noga pukul semong di lobby sejak dalam pagi ini atau tajam dengan ragu disbungas di tempat nomor nah.
6: Nomor semong.
1: Alright, jadi itulah lagu selamat minggu lepas minggu itu lagu itu berjaya maat ke kedudukan tapak nama semong dan carta lagu-lagu Bidoyo terus undi ya selepas itu ya.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedoan yang disukup kena ke berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anubran Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu ngga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manya kemud teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV ngga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Hai bai.
2: Oi.
1: Oh, no ni kan nai papai ni.
2: Eh, masuk kok ni. Kelihat main bola nak.
1: Nak bai, timbuk kopi ngalung nak bai. Bai lama at gan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
2: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu. Eh,
1: nanti dah botot modo ketelang. Jam mati sama at kait dok teban. Deng maat dia pan maat ingat bol.
2: Eh, di boli no ki kita pun ngam main bol. Sumbuk mu gasak ni drama kiliang.
1: Eh, yo ningat di TV. Oni gago teleponnya tu meja ini guna.
2: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakainya telepon, keginya pakainya ngat TV.
1: Ati. Ingat ti. Ketemu ke ti telepon kano?
2: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga daun tin.
1: Eh, dah aku ningat gamalnya tu pakai ti. Aku lihat ni. Aku leh ngajal muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
2: Yo mai.
1: Yo ati.
2: Deh bayar mai.
1: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara?
2: Iya.
1: Katinya, doh ingat kan ni?
2: Eh, muti.
1: Wah, doh pun dayung dah penuh penuh leh. Ingat tiyo ke?
2: So.
1: Kati. Ingat tengah. Watih he, ingat buka iti. Telefon kati ingat tekan Play Store iti.
2: Oh ni nang Play Store lebih?
1: Eh, dosa sikit nak. Ni ingat ni ke?
2: Mesti lah sikit nanti. Baku salah tekan te anu pokon. Ingat mau doi tiak. Waki.
1: Asyik ya nyaman tibi. Ini ingat di video. Nah, buat ingat. Ingat ikan Play Store di video. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas itu ngan type itu.
2: Ini lagi
1: RTM Click.
2: Yo.
1: Ngan type RTM Click. Nah, aku type. Nah, mau luah itu. Nah, hitam hijau mula itu.
2: Yo.
1: Tikan itu.
2: Mau tikan aja deh.
1: Tikannya yo. Kamu telepon nak dibuang teleponnya itu ya.
2: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya.
1: Nah, ingat tikannya aku tikannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah ya.
2: Yo.
1: Oke, boh. Siap dia mau download. Oke, baru terbuka.
2: Ingat.
1: Ingat ya.
2: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
1: Inoh Lione, acan ningat telepon do, ti tiba nak gol na inoh li, ya ningat bol semena dapat gas telepon.
2: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ah, ni ada nanti.
1: Itih le aplikasi RTM Click.
2: Oh.
1: Atau dapat ningat bol cara ti. Pun atau nang lu di kiti, dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
2: Ada beli dah, takal naik kerja sum pagi no, di kena jaman tuntung dapat ke dah?
1: Dapat. Asal dapat tipon je. Asal tu dibadang dia mati kol ni pak mak buna ni lah. Yak semua kogoh tu ya. Yak semua
2: tenang senang dia. Ya. Bisa jolak ku guru kati, asal ku guru kati tiak. Token apa kasak nino ngijiling aku.
1: Ya.
2: Guru dati tu milik kopi nanti.
1: Ya, tu guru dati satu.
2: Eh, bagus ku balik ke boli. Lek guru di kursi sofa.
1: Yo, nah tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pati tiak.
2: Oh, yo.
1: Bogo luas so ino ngar pati ningak so TV ogi ge dati ogi nang TV ogi ge.
2: Ya lah, ya. Eh, miti pali tipe na. Eh, muti. Kira pali teman ke boli dek. Ni main boli dek.
1: Cuy, padunya.
2: Okey lah.
1: Kopi kita mau bayar ke bayu?
2: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
1: Nah, menatik mati na. Ya ya penuh banyak penuhnya.
2: Dalam aku kapten susah.
1: Makin penuh. Alit tinggal aja. Tak suang dia.
2: Ya.
1: Okey, jadi kali ini atau bersama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ia no ince po kadun. Jadi atau ane ngaji tadi so yo so okey yo ninga FIFA World Cup.
3: Okey, memandangkan adit na
1: World Cup mau start main, aku selalu ningat World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada ningat World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM. Kelihatan untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan eh. Soki ingat dengan FIFA World Cup itu?
3: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Si aku Abjad Baruh kerap pantun. Oh baladingan kasi boh tadi pantun.
1: Maka cumpagi kuah jawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
4: Baik serian, si singgah dah kakai.
5: Anak popong di Indo Jompian, anak sidat, ni perong.
6: Dukudutun, patah ngerasyuk tumrak di kandang.
7: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai dia beton.
9: Digantung asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kubuk mokat hujang.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 4 Pri.

0: kirat pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
3: Sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
4: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia, adi berumus mengmain nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksian so Facebook Section TV RTM Kuching.
5: Oh, kepada istri muda, I say I love you.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu Bedoyo. Alright, kembali lagi bersama doku Josh Martin dan program carta episod ke-27 minggu ini. Doku lagi ningga kudu-kudu nanya mau lagi ngin message dan Facebook dalam pagi ini. Kurang ada juga selamat pagi dia nudu Puan Dorin Gubes dalam pagi ini. Ya, selamat pagi kan nudu kedai enjin sangkut. Okey ke kedai enjin sangkut ya. Salam. Selamat pagi kan nudu Muhammad Denny Ason. Selamat pagi kan nudu Ince ataupun mungkin Puan saya ku si Monica Arong dalam pagi ti. Yang selamat sansan DJ geng-geng awah dengan sopro peminat setia Radio YFM Daya Arab sopro sehat-sehat selalu. Selamat pagi kan nudu Ronald Dennis. Ia pun ingin selamat pagi kan dalam pagi ti. Dua, yo harap suaknya dogi ngajit radio dah pagi ti sehat-sehat. Oh, pagu doa no supaya semua ataupun suak atau sehat dalam pagi ti. Selamat pagi nudu Mides, yang hello DJ, selamat sansan, selamat berdapur dingin, yang happy Monday blues. Mides, setiap penulis nen dia memang Monday blues. Alright, selamat pagi kan nudu Nicholas Steres, yang selamat sansan, selamat bertugas DJ. Okay, terima kasih nudu Nicholas. Selamat pagi kan nudu Henry Ban. Hello, enang shalom DJ. Selamat pagi, selamat bertugas. Duo, selamat pagi kan nudu suak barak geng-geng awah ino so Henry Bali. Selamat pagi kan nudu Puan Nyimoy di Kupuak Skanis Bau. Selamat pagi kan nudu Sebastian Lotai. So Kupuak Seratau dalam pagi teh. Yang selamat sansan. So prok daya. Okay, selamat pagi nudu Paul Sekin dalam pagi teh. Ia pun ingin ucapan selamat pagi kan nudu suanya dalam pagi ti. Ia nang di kawasan Tebedak dalam pagi ti terang dengan jawa siru. Okey, selamat pagi kan nudu Elizabeth John. Nenang selamat pagi DJ masuk Tudan Miri. Oh, terima kasih so Tudan Miri. Lagi ngaji tato dalam pagi ti memang pakai RTM Clicks. Terima kasih ataupun ingat di Facebook YFM Bidoyo. Alright, selamat pagi kan nudu Ince Robert Jawas dalam pagi ti. Terima kasih doa yang nang mudip dilalui dengan tersen. Terima kasih Nuso Robert Jawas. Selamat pagi kan nudu Andrew Rafael. Enang selamat berpagi DJ ni agak pagu agak kok dalam pagi ti. Selamat pagi kan nudu Yam Tuan Sri Allen. Enang selamat sansan DJ aku ti Allen so Kampung Beratan. Yang ingin salam tudu Rawang di Kampung Madin. Salam so Brunei. Wow, so Brunei yang ngaji tato dalam pagi ti. Terima kasih nudu Yam Tuan Sri Allen. Jadi harap dalam pagi ti sehat ya. Okey, selamat pagi kan nudu Madam Dolly Tawin. Terima kasih sebab suak ingan mohogi live bersama doku di radio

0: budaya bertemakan pendidikan bermutu masa depan terarah di Hotel Li Hua Bintulu, Wang Ando 6, Semeng Mahi Ando Buaran Iju, di pukul Mahi sampai pukul 5 Kemiandu. Abak lepaskan peluang itu. Untuk ini segala pertanyaan, boleh hubungi Tuan Pengerusi di BNI Bintulu, Mr. Lennon Sanam, di talian 0 Indik Prii, Mahi Mahi Rima Prii 42 Taru, Setui Usaha Ami, Madam Floria, 0 Indik 2, Mahi Ijuk Mahi, 0 Rima Rima Mahi, Bendahari, Madam Mimi Maria Francis, 0 Indik 2, Mahi 04, Mahi Prii, Mahi Prii, dengan adab aku selaku Exco Pendidikan, Cikgu Lilian Anak Lutan, 0 Indik Prii, Mahi Ijuk Rima, Mahi 204. Jom jumpa di sana.
1: Balik lagi bersama aku, Josh Martin, dan pengituan Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya. Alright, jadi balik lagi bersama aku, Josh Martin, dan program Carta episod ke-27 minggu ini. Hanu ini, sementara untuk beranjuk sewa 2026. Moh sementara hanu tiya mukilan mulai 2 minggu atau dang bulan ju itu 2 supiah 2 ampli onu lagi ngidi atau kemisi kemisi onu ni kemisi onu Sarawak bangga jadi rakyat Sarawak sebab apa tadi enggak adin Sarawak moh bogok maju ti memang bodek-bodek silah sebab tadi enggak adin orang mau pagu atau enggak oni-oni kemajuan yang ngojit saja berita radio YFM Bedoyo ataupun radio RTM dengan ngojit berita bogok ani nanya projek-projek pemasang lagi beponu di seluruh Sarawak waktu ini inisiatif patut dengan puan pasal pendidikan, pasal kebajikan, pasal macam-macam lah. Ingat dan ngojit saja radio YFM Bedoyo waktu ini radio RTM saat ngojit info-info dekat senbau pasal inisiatif dua program dasar so berita Sarawak waktu ini jadi dekat senbau Sarawak ataupun adin mohogi belon ataupun mohogi syarikat belon ada apa dua adin yang mohogi ngatul pimono direct so Kuching ke Singapura jadi osi-osi dari ada lagi ke Singapura mak susah otin ingat-ingat roga sebab nuna in penggunaan so premium atau roga tiket doi re berubah baik yo onu kemisi sekolah baik yo ni onu bahas lah ataupun tengah sawa nyong sawa puun sawa roga tetap kiang noh jadi iti pimudah hoto naik perancangan jadi sekiranya me ingin re odi ke Singapura ke dan nyuang sawa iti hingga mepuan kiangki dia patut ingin nyikon sebab iyo roga adik berubah jadi ogi man lagi dalam belon no lagi paguh saja roga no sekira atau banding dua syarikat denik no iyo lebih murah pakai saja iyo lebih murah tambang iyo iyo akan berubah setiap kali masa musim cuti masa onu ayuh iyo akan berubah iyo akan maat mar pakai syarikat belon noto itu iyo aninangnya roga tetap inondik so kemudahan lagi bersedia ada perintah nuduh rakyat Sarawak. Alright, jadi balik lagi atau dengan penghitung susun carta atau di keragu di topat nomor
2: ju.
1: Alright, jadi terpalik dengan ragu atau dalam pagi tih, ragu di tempat nomor ju, rindu-rindu sayang, Division Ocean.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur so 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai nek paru puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main nek paru puluh Julai di RTM Kuching.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya?
1: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ingan mesti ngisi dio borang timitia. Santod lagu ingan. Pasal mula pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penolong lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama satu paket industri music auto.
4: Yo everybody.
5: Lawa, Mia Yong.

0: pauwiin na ang biro na si Charlton Laglago Kayo. Ako, Captain Jaws, aga penulong ko, Captain Jazz, tabaningan, ngocit, Laglago ng Charlton iti. Saan tanda terima kasih, kagin peluang duringan, saan ngundi, Laglago ng Charlton iti. Gaya ngundi, Laglago ng Charlton iti, dahi sama, kodak Charlton Laglago ng Pukon. Ingan, opamitya, dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi iti, saan ngundi ingan tak penutu, kedudukan Laglago ng Charlton setiap minggu. Namun ni, dipikir dia berponan, video ingan klik, asal ingan daipuan, sikian, dingan-ingan, atau nyaan guru sinokingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingan matapod, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingan mulai dua dingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak datang ya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
1: Segmen Yengan Diare Barangandu Sopukor Pii Isanisan Nupukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.
2: Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen semang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.
3: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Bedoyo. Alright, jadi kembali lagi bersama doku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo dan pagi ini saat episode ke-27. Jadi bagi peminat-peminat main ball quarter final ataupun semi final, itu ialah semi final saat Piala Dunia 2026. Mak komut onu taruh itu semua lima onu bulan Perancis ataupun French lagi berdapat dua Spain atau Spanyol ya dua negara lagi berdapat. Moko ino saat ni lagi pemain ataupun main semi final ialah diosah tim England ada berdapat dua tim Argentina ino dan onu pat semong nom onu bulan Julai. Jadi ino dua main cukup nang critical ada ninggal. Osikah the odi ke final dua osikah dari berebut tempat kita ru dua kipat. Inilah jadual saat Piala Dunia 2026 bagi ngandel anda ninggal mak komut install ataupun pitun download aplikasi RTM Klik. Alright, jadi jangan terbalik kembali lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi on Lundi itu. Sama-sama ngoji lagu di tempat nomor
4: 5.
3: Alright, di lagu tempat nomor 5 dalam pagi itu lagu So Hamilton Johnning tempat lagu dalam jura yang pimoh.

0: mong nogles juara. Itulah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Ya, pagi lagi bersama aku, George Martin, dan pagi itu di Radio YFM Bidoyoh, ya. Alright, jadi ngidia atau ketubuh dengan ragu di seterusnya, aku dah tinggal ada message-message balas dengan tu di Facebook dalam pagi itu. Aku lagi terima bogok lah message dalam pagi itu, ya. Jadi harap balas dengan tu sabar lah, ngajit ya. Alright, jadi message bunga setiap lagi nak so job sama Sam, so aku pak selampit lundu yang nang yo, yele kita kis sama Sam alaya sebabai buai. Ingat puan nang yo ti ya nyari selalu naga buai. Sebenarnya kerja ada cukup bahaya pakai yo disanggup nai. Ya, okay, jadi nang selamat pagi nudu suak baranya ada lagi ngajit radio YFM Bidoyo dan pagi ti mudah-mudahan nang ya suak atau alit sehat. Dua makin bulat ini harap oboh brokat dak topak. Ogi limungan suak duo otok enang okay no ino in so sama Sam yo ataupun babai buai enang asal otok janji bahagia ino so sama Sam dalam pagi te ukuran bahasa gete so Matthew Zindora enang hello selamat berpagi DJ salam damai dengan semua geng-geng awah dengan semua AJK PPSMBK enang harap-harap sehat semua ya. Okey, selamat pagi kan duduk Desus Pens dalam pagi te. Terima kasih duduk Desus sebab mengoji toto di Radio YFM Bidoyo dalam pagi te ya. Alright, atau kita Zimi Raj dalam pagi te ya. Yang nak harap suak geng-geng awah sehat resen. Dan pagi itu selamat pagi kan nudu Make Oily enangnya selamat pagi DJ enangnya semoga YFM terus ceria selalu ngin salam tudu baba ya Eli enangnya baba ya you know so Make Oily okay selamat pagi kan nudu Landi Lamit dan pagi itu enang shalom DJ, nanya selamat bertugas pagi itu. Oni abal DJ sehat, aku dah pagi itu ya. Selamat pagi Nudusu Abramadi, apa ngomba? Ya nang Jo Nudusu Abara fan club Sumbuk Linas. Ino so Landi Lambit Sumbuk ataupun Nenek Villa. Selamat pagi kan Nudu Rosin Gunyau yang nang salam damai masuk serian. Okey, terima kasih Nudu Rosin. Selamat pagi kan Nudu James Pengiran. Selamat pagi Nudu Lilian Nojeng. Yang selamat berkonti, selamat pagi Nudu suap para peminat-peminat lagu Bidoyo ceria-ceria selalu ino so Lilian Nojeng dan pagi itu atau terus dengan ragu atau di tempat nomor
3: 4.
0: Alright ya, atau bersama dia ngaji lagu tuk tak tak tuk tak tuk hasil dia kuyut dah pagi itu kuyut ya mak dasa ayah dah ikilin dah aku sejak dah oginya nengak ya tuk tuk tuk tuk kalau tengok. Alright, jadi jat bersama dengan Peace Band temangan Yimu Amuk Dayung Temangan di Carta lagu-lagu budaya.

0: ya tadi ya. Ponu, nih kayak ponu. Mu itu sehat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kepoli dukun kan ya, dari tubuhan kepuat tiak.
0: Nah, nah.
1: Nih tiak di situ aja. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat ena inoh leh, isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak, dia cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor, pada tulis tadi ni dia, tempat bilik ni.
2: Berat.
0: Nah, menurut katiban. Tiba tu tiba tu boleh buka din.
2: Asyik ada mandam dalam nanti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba, terobo, ya, terobo.
0: Gulu, gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Nah, kasih apa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah, tolong lah, gulu ni nak. Guluk-guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iyo, enak sebenarnya iyo ti. Kau ingat siapa pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa so lagi so enok yang mau umur yang ti. Ku rasa doyan di pesat tu pagi ku rasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek setelah ngecek adep.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kahit
1: aku ngecek kamu mati, kahit
2: sama si Ian.
0: Itu yang si Ian, makmu noh itne.
1: Oh iya, Mai.
0: Oh, tapi.
1: Waduh. Dimot kita, Nas.
2: Datu temperature mu tiba.
1: Mau wakil, Mai.
0: Nah, tanah, dah Nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya, nyepuan, ni onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah, aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh he.
2: Selamat tiada beringku-beringku nya bakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu ke kaning ke dos, waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali bak ulang dia.
1: Bak begorot.
0: Macet jangan jadi
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey mai ke. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ni cakap adak mataya, cakap adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya tu berbetul tanon iyo tu tepan iyo mato telah penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung, patut meter mau tanggung lagi sama muka.
1: Okey mati.
2: Okey hal mati aku juga nuri, buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kado di kata ya tiak.
1: No,
0: rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubur sahku.
0: Yo, asal melamban ubatmu, lahan berehat.
1: Yolah.
2: Ya, ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu pokon dah ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagalah.
0: Nombor gini aku tak ya?
2: Iya, boleh.

0: Cool Josh Martin, no Deep Small, lagu paling popular di YFM Dayo, carta lagu-lagu Dayo.
1: Okey, jadi nota jok lakonan si Jay ya. Aku dua Jason, mukana DJ Mir. Cerita pasal penyihat. Jadi atau mesti refleksa penyihat. Ya, yeah? Alright, jadi balik lagi dengan penghitung susun carta dalam pagi ti terbalik ke ragu di tempat nomor.
2: Nomor taruh.
1: Ragu di tempat nomor taruh dalam pagi ti ragu. Sawan bonon dalam pagi ti ya. Ya, lebih kurang kada kumpulan DBL Project Sawan Bonon ge. Pak Eti pun Sawan Bonon ge. Ragu dari Ngunci Cinta Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan.

0: Aku Josh Martin, no it's more lagu paling popular di YFM Daya, carta lagu-lagu Daya.
1: Alright, jadi nanti ragu so sumbuk glinas ya, taban ragu dan dud gedut guyang dangdut. Ragu ini ngarang 224 undi saat minggu itu ya. Jadi ragu ini tapod ngokal tepat di tempat nomor 2, sementara ragu so Ellen Kayan ngunci cinta ti masih lagi di tempat nomor taruh. Alright, jadi ngento di to saat masa jatuh sama ngaji juara atau saat pagi itu ya do saat minggu itu sebenarnya
2: juara.
1: Alright, ragu itu masih lagi juara ada minggu itu ya. Ragu itu mendapat juara kali ketaruh. Jadi supaya dom di sudah lagi sekiranya dapat juara. So Eliza Suzina ragu dan jawabeng.

0: Alright, jadi tahniah Ludo, Eliza, Zuzina, tempat Rago, dan Jabang.
1: Gerak bersama.
2: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik ragu? Ingan oge bakat nulis lagu?
3: Maka ganti ya.
2: Rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
4: Ja, sama-sama atau pakat, industri, music auto.
2: Kembali lagi bersama doku, Josh Martin dan Pinggi Tuang Top 10 Carta Lagu-Lagu Bidoyo.
0: Alright, jadi kembali lagi bersama doku dan program Carta Lagu-Lagu Bidoyo Ino Jaya Top 10 Carta untuk saat minggu itu. Untuk recap balik kedudukan Carta minggu itu ya.
2: No more.

Nog Yolwah ragu itu masih lagi soon undi paling kurang paling kurang ya ragu itu ragu so kesna ataupun ragu so Rodney ya itu ragu the pada salahku ragu itu luah ya ragu so kesna Dufkani ragu dia don masuk brayo jaji.

Alright, jadi nak itu sejak program carta atau saat minggu itu episode ke-27. Lepas itu ingat nak balik bersama dua DJ Mil nak pukul semong dua tengah ondu itu. Terima kamu undi lagu-lagu dan carta sebab suam Ogi dan Facebook YFMB Doyo. Jadi kena biasa Ogi lagu dapat peluah mesti Ogi lagu dapat kebarot. Jadi dalam minggu itu hotel yang ngajir ni lagi lagu dah berentak bau. Itu hilah lagu so guru vokal you know Valerie Tiam. Itu lagu dah mau bau ke abah kebarot dan sawa itu lagu dah don dawoi ataupun nouha. Jatuh sama-sama ngoji Valerie Tiam Dawoi. Nak kata berdapat. Bye-bye.

Okay, Cinta Kajun-Kajun de Mati. Terima kasih pilih bersama de berpagi ti dabi pengisi segmen Yen Ngan Di Aren. De Mati kita bersama-sama keping carta lagu bedia episod de kedua propri ya. Dua perju sebenarnya. Bukan dua perju, dua perju. Okay, Mati, terima kasih pilih bersama dengan ulangan carta lagu bedia dapat kita ngeping nah pukul semeheng berpagi setiap berpagi anunem ya. Okay, bagi beli tadi kuasa Kuching de berpagi tidak pengapi minat frekuensi ni 06.6 MHz dengan lagi bagi beli kita ada kawasan Serian dan pengapi minat frekuensi ni 06.7 MHz. Selamat jalan tugas dan semua beli kita de berpagi tidak kurasa de beli kita megago de pitak penenek selamat bitanek. Selamat nyintia juadah belah kita dedek nerangan nuti. Dan lagi bagi belah kita ada masa itina, ada Sencik Pawan ngatur penyalan di Johor. Menipun dengar belah kita sentiasa gagit di Jerambaha, sentiasa kita ngajak atur selamat ya. Biar kita lambat asa kita selamat di tempat tertuju kita ada anuti. Selamat nyalan tugas, selamat berhibur. Nepukul semendu, nerangan dulu.

Okey, dengan jam ini nama dengan kita 22 minit rimpas pukul 9 ini berpagi. Bagi bila kita ada keping minat RTM klik, dia dapat saya bagi kita ada masa tina selamat keping YFM dia. Dengan lagi bagi bila kita ada Ramin, bila dia berpagi ti ada darangan tina nak mohon sekolah darangan tu. Oh ni penatu dengan pagup nyalang kerja bila kita ada anuti supaya kita antangan Ramin. Ini cek tayar bila pika kes elektrik kita deramin ya. Kali ada kita jaga nenek berpagi cerna. Kamut kita nutup Swiss current. Periksa lagi keadaan pitak pedana kita ya supaya kita entegan remin kita ada narangan nuti. Okay, selamat tengah tu tugas bila kita. Kali dan nuti pun ada bila kita ada kerja ada emeh kerja ada kebon. Selamat ngatur dengan bagus. Kerja bila kita ada anuti ya. Anu dia cukup peras lagi dia bandarai kucing. Dia masa itina. Biasa kita jaga penyihat kita milangan do ya bagi bila kita ada temu janji dia klinik dia hospital. Ni cek lagi kad klinik kita ya. Bingkali dia anuti bila kita ada temu janji rimpas darang anuti mesti lagi. Bingkali anu pagi lagi ada temu janji kita dengan doktor ya the clinic clinic Parker yang mani panas. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti selalu berhibur pengisi segmen yang dengan diaran pukul 9.2 dengan 2.

Okay, kira-kira 20 minit lagi kita habis sama The Propagity. Ya, dah habis pengisi segmen Yen dengan Di Aren. Kawan ni pun selamatnya lah tugas next semua pula kita. Bikali The Propagity ada tengah-tengah pula kita, ya. Ada era dengan anak mun sekolah terangan tu. Lagi ada bila kita ada ngambil peluang dan nuti ada era bibiri barang. Selamat bibiri barang. Menipan wang tempo kita ngacung karu ratus de ihong, ya. Sediasa kita cakap penyelamat. Lagi bagi kita tekan anak kita, ya, anak kita dicek databan kita. Dengan lagi sentiasa kita jaga penyelamat beg kita yang wang tipu kita bibiri barang de tempat-tempat de karu inya ratus de home, ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setia bersama. Bagi bila kita ada bersama bagi pukul 6 berpagi cerna pengisi makat krimuhas. Kita bersama lagi lagu-lagu berhibur. Kita ada Berpagi Ti bersama dengan Di Velo. Amuk dayung berdia.

0: Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: YFM di 06.0 MHz di Kuching.

Okay, taruh minit lagi pukul 9.2 Nerandu, pukul 9.2 Timati kita dapat silung Keping Sencik Miri FM ne pukul 6 Lamandu dengan stesen dia dapat lagi dekat Keping ne pergi pukul 6 Lamandu ne pukul 9.2 terpengaruh bila kita dah habis pengisi segmen ngancang peta dengan segmen ngaram power. Ya, dengan saya ketika bersama ada berupa giti pengisi yang dengan di Aran sementara berencu 2026 dengan saya ucap selamat bertingkah dengan salam Malaysia Madani.

0: 예.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing nis marahan.

0: Okey, hello hello sengah dau dan lau sepasu ke mani tamlim. Hui nama keluar bake-bake letek kelengi redo kami re FM. Belu adau ani nu dengan keluar bake-bake. Angin halim keluar sayu, mage dan lau ngina keluar hipo ne kenap alang melu. Jadi mani tamlim hui nama kelong krono jakanika. Alemasi no batung keluar ka mengkeluar hadau aku mantaban ne perlahu te pelesa age keluar ti. Jasi keluar salat anai mage. Okey, dahin lahu mani tamlim dani hanah pelu telok de bulan tusu. Duman 2026 Delaho Dani Hati Gate Dau 1 Lampa Dani kena dia leko awi leko di tak songtai maun nurepa sang anah adui telo bi angina aklo deng nundi deng apa jo hadin klo na te dau 1 ani ya. Dilahu ngedoni penjadah ikan DJ Paun Haredo Kamira FM ngejelah program tamalangguna loh hati program ngelarah ngeluan dahin hapan manitam nateh kucing serian nelundu bau nepelahu mengkelopoke amai inai alang adriba kita ajakan ni mengkeluh hadau kelung hiredo Kamira FM pakai frekuensi FM jikusunom penji dan lahu FM jikusunji puen tusu nepelahu manitam nateh halam dalih kan nepelahu hawan dalih jakaan ni keladang kelong hira doke mirip FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dahi manita melanghi pun na Facebook mengkeluh hadau ne peji dahi ngejeloh live hapage radio kayan dahi manita menetengin live belu hadau ni mengkeluh hadau ane meja usu dahi lahu mengkeluh hadau share live ane membake-bake tam alang tehno tua jakan ni jasi delok peji pegep tengaran hintam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin ha pan. Jadilah lagu lagu kelasan taman adi aku pahapani tamlim tek lenghi aji lagu ala kena fragrance i hati liling dahi man onin aku sengri tam tek lenghi ji lagu ala kena Alex Lihan ala kuma tavid inam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hililing dia cantik

0: Palmaya et Tamlin.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kena nak haji lagu ngopapa ni tamlim hui nama kelo bake-bake halang larajakan ni hati ji lagu ala kenan Alex Lihan Tavit Inam. Okey tini bake tam Iba Vincent sayu blado DJ menesibu Jayani DJ kena tini sekena menika Iba Vincent alang ala hafah ni pejadah ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey mani tam nak perlahu makelo bake-bake lantih nak tojakan ni hui nama kelo lepasah pengumuman ka anginang sayu apui klo ti bahi klo hadau temaram apui klo ha uma avo na pelahu meklo mai inai ampai klo sentara nak kulis sekolah ti teklo nyinang luak huma avo ti minate si swiss klo ampai klo mekap kan na pelahu minate si apui ges klo ti hadong klo aram ne ti teklo maram na jakiring ampai klo sentara nak klo ulis sekolah jaka ani kedahina krene kusangkusi pelalau ano program mangelarah ngeluan dahin hapan magate plu telok de bulan tusu duman 2026. Okey tino puku 62 junan ai tampo jo peji alam segmen ngelarah jaki men ona puku jing adau hani tam te payang jaki tai kelengi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi puku naji 5 minit ngedau hani tam peji alam segmen dahok ta madoani minate balai maklala mateng nun ka dahok ta madoani tina ku metai HP Shredo Kayan, tidak dah tanpa kalai doa ni hati mengan dahin pengan. Jadi aku ingin maklo lengjam erti dah doa ni maklo hada matai aji dua kata kloti jasi kudang basa nak alam pukul naji 25 minit ngedau naap. Okey, pukul naji junang, hitam pejabat ji alam segmen dah hapa tangan nurai patah barang. Menuanan, hitam peji alam segmen dengah kelia. Pukul 2 lebih, hitam peji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang, hana kusang basa lundoni alam sejarah menitam lim. Menuanan, hitam peji alam segmen dengah menhawang dale. Dilahu tepat pukul telur lebih, kelop pejabat ji alam program PDK peji dahin kelop. Okey, nana hana program ngelarang ngeluan dahin hapan lama tama pukul 62 balu adau atau pukul na telok lewi nana lim dang panau pahapan dan lahoda mauk info man itam lim.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Teguh kalau alang enap menceburi bidang halam YouTube ini full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Nanti maksudnya cukup syarat dengan kita monetize na, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti teguh kalau kena hubungi aku si tenun. Aku idang offshare money free tu susah bayan. Kalau idang PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kelok lah nurut tu guide na, nurut tu cara na anak nundan. Janggut 40 dan aku percaya kelok lah hudang na lah. Bila telok monetize ni memang kelok lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kelok lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang na pendidikan ataupun main jam, music ajak Al-Baraman Adi. Kelok rakam kelok sendiri akan kelok post alam YouTube lah. Bain lah video kelok hati maup semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nunan. Teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
2: Saya Wateng Hak Sarawak. Saya Wateng Hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuahling Sinyal Jisyang.
8: Ame Tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Okay, mau sengadau dan lahu mau senglaraman hitam lim. Jadi empat hitam apa jo apa ji tekleng hiji lagu laan adalah kenan Ari Fahrenheit hati cinta sabun mandi. Tini teji info aku si manitam lim manitejo kepen dermadaha anda na te 25 dah bulan tusu 2026 hati gate dau atelok mata mampuku nepi tanajih ma atau puku neji ngadau. Jadi ngavan dah na kepen dahani hak miri Marriott Resort and Spa. Okey, teh plus saya ada bulan tusu tino kepen dermadaha andahna hak promesuri Imperial City Mall mato mapukun 10 jima atang pukun aji ngedau. Jadi man kalau alang dang dermadaha dahak sang mauk bahah 5 kilogram. Kanan atejoh kepe na dermadaha anak na hadua ngavan hati 35 da bulan tusu dah na hak miri Marriott Resort and Spa dahin 30 sayat bulan tusu ke dah na hak permaisuri Imperial City Mall. Jadi mangkelo alang teh havah dua da ni tena kelo peji dahin dah te dermadaha delahu manitam li mangkelo hadau amate kata kelo ngejelas segmen dah ta mado ni ihati mengan dahin pengan jasi kudang basana alam pukul 15 minit ngedau na'a. Jadi tetelok pejoh pelalau kelengi aji lagu ni unari ngabang paha panitam lim hui naman kelo ala ngelara jaka anih.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kereta aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kereta dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kereta jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

Kenana je lagu ala kenana joli jengani hati hak livan doh kayan tera lagu negeri itam pra 56 minit pukul 62 beluadau. Dah nanti ni aku nama o ke Selobau dan lahu sengedau madalah bake-bake ta malang unai meja usu ngejro live hape syarai doh kayan Selobau man ulojon ding ingan jekilah ibibi sayu lebau man bosikah duten Selobau man Francis Ancis Iba Vincent nampal lahu man Raja Muhammad Fazi. Nah, pelahu man kelopo ke pido ama inai ala tekeleng hidado kamera FM pakai frekuensi FM G09G, FM G09G pentusu. Nah, pelahu man kelopo pakai radio online tam nurepah RTM klik jaga ani. Okey, bila kurik mandi pukun aji ngadaun ai tam sentai payang jaki. Tai kelenghi adengah mepaundengah angka sapuri Kuala Lumpur. Jadi ampanita mate kelenghi adengah lenemen angka sapuri Kuala Lumpur. Tetap kelenghi ji dahobara aneh unak ring.

0: Pelan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara pelan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangga perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti

0: menjajakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina, Lionel Scaloni, mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas, manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%, dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mashhad, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Valiullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain, manakala serangan di Pulau Farur turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban, manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar, kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kem pelarian, manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Anih Radio Malaysia, Wayan. Anih Radio Malaysia, Kayan.

0: Okay, masa ngada dela homa o ka seng larah mani tamlim kerana telah pejapa ji alam segmen daho tam do ani. Jadi nungka daho tam do ni tina ku matai HP syredo kayan ter daho tam pekalai do ani i hati amengan nurepah pengan. Jadi daho na tuanai hati tu wash o for nurepah tu wet for ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dahin nampan aku basa dua kata ku din laho kata alanai membakai bakih tam. Ake tidak kena mau ke sayu lebau din lahu sengedau mandala bakih-bakih tam malang unai meja usu. Ngejelah segmen dah otam doni selebau men ketuan tiat. Selebau men bosikah duten. Lestian bulan. Miguel Majo. Selebau men Ransom Jimmy. Sengedau mana doli tawan. Petrus Wan. Flossy TJKSB. Selebau men Juk Imang. Jau Anye. Dahin bakih tam. Doblin ke baja. Nesti adalah hukum membakai tamu lojo nalang akira unai meja usu manakuilah hukum ngejelo segmen dahok tama doani. Dahin nanti ni aku sang basa kata ku naloi hati lubunji mengan im hidanan aku sang mesau na ani. Lubun dua tai im pengan abok laing duhak bahik hungai ti. Kita telah ingin kata alang unaloh alang naik membakai tamu lau John. Kena tini sayuji madi je usi loh ku jam mengan duyu ni ke hiran hasa nganak lo kena tini. Lubun dua impengan apui kanan kuinan lebui. Kes kena menikau lau John lau mati dua kata ka. Kita telah ingin kata alang naik membakai tamu Miguel Majo. Kena tini mengdara mengan haklung sipang umanan. Ulalo laki abanan men pesuna jihman didu. Kata Miguel alang kedua, ihati hino ngawan ika pengana buah dian anan didu ului. Kes kena menika Miguel alang lahu amatai dua kata ka. Dahin kerenih terlena kata alang ni membakai tam or kojo. Kena tini aji sutuh kata. Kena tini pengan akuiring ukeng tugung itu teduh hungai ti. Sutuh lain to nah kayo hiran lan itu sengtai mengandian haklung pangai ti ukeng. Kes kena menika or kojo. Dahin tetulina kata halan yang membakai tambo sika duten lubun ji. Tai mengan ngawan ateng habahek tiduyu. Tek katok sugi kat tugung iha kurin tipung di. Kata nalang kedua, piah mengan ji metri tua kalau hak haruk nih kenam pelebui. Usi loseng masih kalau pa kukuh tua tek hamuk habahek nih. Kata bosikah duten dalam ketelok sarah lan-lan kui pengandian ani lega kuriktih ji batung kah uk uh lega ji dau ani. Kata lang kepat kelewek tua ikan naipa silo kawit uh mampu kumpulu dih nah kalau pengan ikan naipa lung te awadi uh ngelilang lonah laki ukung ti. Kata lang kelima, imengan tinih dalok kawuk usi dalok pernah pakai alantai ha ujat batok nan. Bahi dalok te masuk sipang habe. Kes kena manika bosika dute nalo umat te lima kata ka ngejelo segmen dahok tamado ani. Dan lahun nasi hadau teterina kata lana membakai tam i hati abo lovely. Kena tini mengan sayu-sayu im hidanan abin aku semesau nak men ujung ni laan na hidat taipah ika mengana naa ujung-ujung tega pah kahungka hidanan hakka kunyuhi kesedia mengana nai ateng hida ureh imtai ala nak naa. Kes kena manika bo lovely lau matai kata ka ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Jadi manitam ni minam keluar bake-bake leng kira maring nai penjedahikan dan pelahu mengkeluar leng ngenap matai kata keloti angklot tenah titua jasi kudang basana menuh ani. Jadi manitam li manana segmen dahok tam doni nungka dahok tam jima mengkeluar dah pojok peji keleng hina doka mirip FM atau mempukun puluh dua beluah dau atau pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kena aku sengkiri itam teh keleng hiji dahok barani unak ring dah menonan itam teh keleng hiji lagu ala kena luta imat ala kuma bake halam surat.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi... Jom havoc di Road to Mahalabuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Kenapa je dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngapci itam.
1: Kenan aja lagu ala kenan ada ni selenjau hati urip pudik tenun lagu negeri itam pala 30 minit pukul naji angedau lahin ampan itam pojok peji tak kelehi ji lagu la an nanti nak kusang basa dahun bake-bake ta malang naik komen ngejro live page radio kayan. Okey, tini bakih ta madayang ajeng usi nuno sayu dau hudik ni dani DJ hingau handit pedung dau dani ha ujat batok ni sekena manika dayang ajeng alang ukusi aju lundo men ujat batok dahi nanti ni bakih ta bosika bosika du ten kena tini sayu ngedau DJ baun ngelidam dau hakame dale hudik UBB ngedau ani tening pelising kadau ani jih madipa hungai telengusan ne melah nala aneh utulanah jelini lirung bayak ba ayak lahu sekenap DJ gebles itam lim dilahu mate kata nati ni pesarah kui pengan lake juk ha haruk tua ani jak dau ani neng lidam ni sarah lebui delok mengan ha oh tih kurik kena tini sekena manika bosika duten ala umate kata kalahu ngejeloh live page radio kayan. Dahin nanti ni baketam Aspian Mahyus mempawa Kalimantan Barat DJ sayu belu adau dan lau salam ceria DJ membake-bake hari do kami di FM. Dahin ada kaji lagu ala kena emalinai hati di dadaku ada kamu sekenap DJ. Dahin sayu bertugas kena tini sekenap menikah lahu Aspian bila menutik do lagu nenuna awi hatekek daka biwi ham tekek daka lagu hak betih naam.

0: media alangdang na dahapan amte minat dahate seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang mencat hanya nai terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog. Memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya Tusuk G Cipitan 02.
0: 0G2 ya. Saya Tusuk G Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana Suji panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang luar kita lah.

0: langkah ini jangan
1: langkah
0: di mendata lama.

0: 跟
1: 阿雷曼德拉，
0: 阿龙阿班卡罗曼尤，那么耶登博
1: 阿卡波鲁，
0: 龙阿卡哟
1: 拉鲁，
0: 曼达贡龙根
1: 阿雷曼
0: 龙根。

0: Okay, masalah viden lah homa o kasih ngelarang manitam lima jadi manitam utai kelenghi atak na ala kena kanik letman uma juman koya na belaga nilahu jeda kesape lenggang kangkong. Okay, manitam lima lewiane aku sengkusi aku lunda mandali tam Sarawak darat lo dauna ring alang akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dani hati pletelo ada bulan tusu hati gate adau satu tino pedajih ma hada letam Sarawak usan ha kuri-kuri ngawan ha bintulu taga durepa megang ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah kapit miri dahin lahu ha limbang jadi pedah levi bahui belare ha kuri-kuri ngawan ha limbang usan ha kuri-kuri ngawan hati ha kapit dahin ha miri taga durepa megang ha kucing serian samarahan Sri aman betong sarikai sibu mukah dahin ha bintulu. Jadi pedah malam usan ha kuri-kuri ngawan hati ha kapit miri dahin ha limbang. Taga nurepah megang ha kucing serian samarahan. Sri aman betong sarikai sibu mukah dahin ha bintulu. Okay, jimai hati pelupa tanda bulan tusu gate adau adua tino pada jima usan ha kuri-kuri ngawan hadale hudik pedah levi bahui belare ha kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dan pedah malam usan ha kuri-kuri ngawan hati hadale hudik te 25 ada bulan tusu hati gate adau atelok tino pada jima usan ha kuri-kuri ngawan pedah levi bahui belare ha kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngawan hati ha dale hudik. Jadi han adau jarun telodau ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Dilahu angkio bahui belarek ha kuri-kuri ngawan hati ha dale hudik. Kena nana kelondau mana letam Sarawak darat telodau. Jadi aku ingin nama keluar bakal-bakal nanti not tua jakan ni. Hui nama keluar tak kelengi dan doka yang mir FM. Dilahu mengkeluar tak hinot tua. Jakan ni lahu mengkeluar hadau kusi. Julun nak letih mana kui hak kontini jadi tang pepe jam anu no gaya dau mana tatah ngavan kloti okey dahin apa ni tang puja puji te kelengi jelagu ala kenan to masanyi hati alam Yesus depka tetap kelengi ji dah obara ani unak ring.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya selepas mencetuskan fenomena kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali Junior inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: terlebih menika Pauline.
1: Saya lebih mitosun.
0: Iya, dengar Kak Kreni.
1: Saya juga dengar.
0: Iya. Jadi

Okey, masa lebih manita mle manaji kira alagu alakna na to mas anyi manita mle malave ani dahin nati ne aku sang basa kata halane membake tambo sika duten kena tini ulo jo na venikan yu aku mengan apui kanan kanan im alaji ukot manakuin ake te ha amin lake ngaudi kena tini dahin laho tini kata halane membake tamu lo jo kena tini dara lanka pengan si hai beruk anan sake dahin tini bake tambo sika duten laho matai kata na seng jadi duyu nan kurim du arana tuai ha pengan apuyanan hapan tuai ha musuh sepa usi ha nyinang apuy sehenan parem. Okay, sekenaman ku alang umatai kata ku ngejelas segmen dahok ta medo ani jadi makulah bake-bake alang tiru tuai jakani hui na makulah lemari ne pejedahi kui kelong na matai kata kloti ang kloti ni titua wi ha hafaka nerpa awi kui ate avan ak basaka kata lang kloti ngejelas segmen dahok ta medo ani dahin nanti ni teji info sekusi menitamli menitejo hari keusahawanan PIBG 2.0 2026 ala andahna ha padang SK Keluru Tengah. Okey, tino persatuan hinantaman dahin guru PIBG penjedahin sekolah kebangsaan SK Keluru Tengah kira naji hari keusahawanan PIBG 2.0 T25 da bulan tusu ani. Jadi program ini sedahana hapadang SK Keluru Tengah mato mampukun tusu juna ngejima atau pukun pat lebih te kehomnaan hadu ilan hana teguanan te hangna te perkhidmatan nguting buk te mupuh kudak dahin laib tek kedai pengumuman lahu alang dah buka dan lahu tek petanding ngale petanding beblet dan lahu tek kohom na petanding alang endah na jadi manita malang ajeleng dahin SK Keluru Tengah mengkeluh adau tenepa jipeng alang anda hakna nerepa adau keusahawanan PIBG 2.0 2026 alang hakna te 25 da bulan tusu ane. Kena naji info menitam lim dahin ang panitam empan aku sang basa lundur dalam sejarah tetap kelenghiji lagu ala kenang Christopher Clawing alang kuma Clawing.

Ya, nyenang sayu hadi kelatinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dengan kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli rumah, beli kita, teka bangna. Jilahu, teuli rumah, tepeduk.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Okey, selebih mani tamlim kerani telah pejapaji alam segmen dengah man hawan dalih dan dengah alam unak loh alam naiman Bangkok tino da putusu laung alam matai dan lahu teplu saya laung laan kira tega man u teji tusah tutung alam jadi hak jibar hak lat prawo daerah catucak Bangkok pesun jih madi jadi gebener Bangkok hati cancat stipuns alam tay palangan van anan alam pukun 40 minit ajih mabara tino tawit tutungan ni alam adalah polis dan pegawai forensik siasat. Jadi pentadbiran Metropolitan Bangkok BMA kira mauk haduan ni men pasukan penyiasat jadi lodang pelesa dahin lahu jadi lodang andalana atavit tusah tutung dahin lahu kira jadang na ji atun hadui jadang nyekang tusah tutung jadi jadi cat bara tino ngio hadui pelesa alang unak lo dalok na tino puenan kira mato tenganap ha hujung siling dan lahu meja dan lahu kerusi plastik ha alam premis anan kira nusiha tasa ayak. Jadi ada hak berkuasa lahu apa saya kehum dah alam matai tawid kira ngebu alisun bi tawid patai ni nusi payan dah menglan menu dalo forensik dahin lahu menu dah na hadui siasat. Okey dan hati dengar alenai man Bangkok dahin na dengar lang belo alenai man Paris tino menara Eiffel ha Paris kira nira ngejeloh laman sesawang Rosmina tino menara Eiffel ni anda kep lempu kumpat lebi tek donam dahin do migu menu kira hanah daw alang saknai abau jadi museum Lofri dahin museum Orsay ha Paris lahu kira apakah sepangan tino museum Lofri anda kep alam pukul 4 lebi atang puluh telok bulan tusuan ni dahi museum Orsay lahu anda kep alam pukul 5 lebi atang puluh 5 bulan tusuan ni jadi ngeh leput media Perancis tino teji ngavan man wilayah dalihanan kreni haida dahok bara nurepah tada belah ya men kesuhdau alang telapau lasu. Okey, nanti dengar alenai mana Paris. Okey, menitamli mana nah dua dengar menhawan dale dakusi menitamli malaviani. Dan lahu dengar menhawan dale dang itam kelenghi tejaka alampiah levi ajima.
1: Ting ting tang ting tara ting keti ting tang ting ting ting tang ting tara ting keti ting tang ting.
2: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
3: Oh lah, mestilah si macam kau.
4: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
3: Ai, benasi di sini ah.
4: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Kamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
3: Oh, macam best. Ya, apa je syaratnya?
4: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
3: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
4: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah atau lagu Mandarin pun boleh.
3: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
4: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
3: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: Zalihangaw, Kalanghina Radio Kayan, Miri FM.
1: Okay, masalabi dan lahu ma'ok sa yung laraman ni Tamli mananaji lagu ala kana nadena nini dahin dom Romeo hati tiah nyala matiah liveng tinong lagu ng Geri Itam pala 40 pita minit puku na 2 lavi dahin lahu mani Tamli makira melak 30 minit tolaan ampai puku na 3 lavi tinong puku na 3 na'a Itam sampai jauh peji alam program mapidike peji adahin kelo dahin lahu tini kemaras kena mani Tamli merantai peji dahi kedara atau jam ini di mata mampu ku 62 beluadau atang kerani jadi manita menetai kucing serian lunduk bau mengkeluhadau peja-peji kelengi redo kami RFM ngejeloh program PDK pejidahi na DJI jadi lagu ngawang apa-apa ni tamli melewiannya ku segeri tam te kelengi je lagu ala kenan Daniel Bampa ihati kum alang kumak lasantam. Okay, selawi dahin sayung larah men itam lim.

0: Ngalarah jaki, miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi an hajuan hak pesen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem te vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi anyi lahu dang antam sapun dahin salad. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi sipi saya nusi dang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masep.
2: Apaan dahin kahyan halem pikmen peji dahin celok utong do sayu ngelarang celok lih.

yang selebih sebuah pengaman kalau lima kui usun kongan penjadihan kalau tak lama kelarah tam lebih do jenis perlu telau ada bulan tusu dalam maduman 2026. Yang pantim ay sekena mana DJ Baun langa gerita ma dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan mana pukul 22 beluak do atang pukul telok lebih ani deh. Tepuk puji dinda kami dalam long nun ke hasil tak telok puji dinda kami dalam kelarah tam lebih ani. Esa kenapa bina tema pujirina kami hak radio kayaan Miri FM RTM Miri yang cerita mata nama Clara Hatanga pukul 6 lebih. Ayat nun long nun cerita tama dalam bulan tu suan ni bagi dalam tama Sarawak anu nana palahu mana kelok long pujirina kami. Nun long nun cerita telok. Mutama adua ni perlu telok dua bulan tusu gak tek dok ji kena dok ji ni mai ji do alang nai tambah semangat perjuangan hadui alang anak telok na hipun tengah ayat pujian nai kami radio kayan Miri FM.

Iyalah ku apa na pelong kelarah tam lebih ni muta mana pak kedua telok alang kemak dup dup pak talam musuk ke saya nak mana kelok alang nak loh berjidih na kami talam live radio kaya nak Miria FM ada hina tak lengka ke kusi Facebook Miria FM official tinan na kelok deng berjidih na kami loh pakai tangan dia pada dengan hama nak dalih awan na telok tak menyenangkan dalam kesusunan program tam lebih ini tak buka nak telok jenang hitam peji tak lama dahun surat dengar hitam peji tak lama dahun surat dengar hitam mihada kelarah tam nguak peji dalam sejarah doni ya pukul 4 lebih pihak peji ngeriangan dahun dah alang ayak wanan pukul 4 10 minit lebih tam peji tak lama program hadwi lumak tam nak dengar merido kaya nampak mau tiba ke 8.30 minit lebih macam tu kalau nak layo nak apa yang ditam peji telah mendengar usun tanah ya pukul 5 lebih dengar nampak mau mana pun dengar radio man Kuala Lumpur apa yang tamah mihat ngua kelarah tamah peji dah ya

0: hau atang ngau pukul 6 lewe. Yang mitam lim, nuna ni tamah peji dalam kesud anu program tam doa ni hadok ji. Macam tau kalang layu na aku usunu kau ngau peji dihen na keluar.
1: Nuno tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kunananan bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
0: Iya, nu dalang ana telok pengah doa ni. Teman hang telok alang pengah hati jo hadui alang sang ana telok pulong. Ada pantai manhang telok alang bayat pengah kena do alangan telok terungak do ni uli jadi jikdo alangan sayu tak lem hadui alangan telok da putung do ya, saya kena menentang telok lim nun long nun cerita telok do ni asan hadu pihak peji kusi na dahaya ke lebih aneh. Ya padang doa ni haja nak tiah hadin dalam deh. Dehen jima asen telok lalek kawah pula mana tajoh nak. Akinah doa ni dang ana telok jah din sayu. Dehen long dehen sayu. Minta beli, tak nak mengkelarah peji dina kami apa yang tama peji tak alam kiok layan do. Saya pun nak mengkelok alang kata WhatsApp Redo Kaya. Nunang perlahu mengkelok lang maju su peji dahia ke Facebook Redo Kaya Miriam FM. 10 minit lalu pukul telok lebih asan hadu perkataan di barat dengah mena dalih awan telok. Nak tu awan telok tak?

0: 2026. Hello.
1: Miri FM.
2: Iya, pejauh tak lama kelar apa jadi naik kami. Saya nak mana kalau lembu Yusu kena hadang pangkatan ngabara dengan hama na dalam awan na telok ya saya yang lah lebih mana kalau lem saya kena mana kalau lengam ayu pusu halam saya kena apa nan japan cukup mana kami alang nyari ha radio kaya ni Miri FM di dua telok 455 long alang ngatang uji saya kena mana hari na telok Clarence Long dah kisah tak lama kelarah tama pejit hina kami amu wardah pejit hina kami radio kaya nak Miri FM. Ya RTM Unify TV ya nah alangai ya penyak utama lima pelawan jatuh pada pelawan member Piala Dunia FIFA 2026. Ika menjamat jo dengan hasukan PJDH kata pukul 5.30 minit lebih ngahop. Yang wanita alang tak PJDH na kami done. Non alang antama pengadara tak jaka alang ulah lo je payah. Apa-apa dalam ano nak geri cerita alang pah mana kajo alang pah mana sayu mana telok jua ni pesayak dia nak kina peji dia nak kamera dokayan Miri FM wanita peji tak lama kiok layan doh.

Iya nyimu halam ka lagu lagu nana joli jangan kena lagu nana dang nai tama pan hito ka te halam lang ana tam hipun kena halam lang antam hipun doni dang antam higam atang heran-heran. Okey mun pak ni malangit ne pji dahi kewina talau masa predo kayan Miria FM so kena payak man trok lim tak lama kelarah tam lebih ani. Kita temu hapeji tejo hakio layan do tak lama dari tama Sarawak kalau biar ni anangnya bahi pelari ha kuri kuri awan malam ni usan ha kuri kuri awan dahi nagahan kesudo yang nama na 24 atang yang 34 derajat Celsius. Wana nak do dua jima 24 do bulan tusu jima anangnya usan ha kuri kuri awan lang tak lama dari lirin. Lebih nak anangnya bahi pelari ha kuri kuri awan lang tak lama dari lirin dahi malam ni ya usan hai kuri-kuri awal yang tak tahu lama dah lirin nak dahin agahan ke sudu yang namun 24 datangnya 34 derajat Celsius. Onan ada 35 ada bulan tusu jihmaan ngia usan hai kuri-kuri awan. Lebih anengnya bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tak tahu lama dah lirin di malam ngia usan hai kuri-kuri awan alang tak tahu lama dah lirin. Dahin agahan ke sudu yang namun 24 datangnya 34 derajat Celsius. Dua puluh enam dua bulan tusu jihima anangnya usan ha kuri-kuri awan dahin lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan lantik tak lama dalam lirin dahin malam anangnya demegang dahin agahan ke sudo yang namanya 24 tangga 34 derajat Celsius dahin 25 puluh tusu dua bulan tusu jihima anangnya demegang lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan lantik tak lama dalam lirin dahin malam na anya usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Ya kahana ke sudu yang naman 24 datang 34 derajat Celsius. Jadi kena hitam jamat tak jauh kiok layan do. Alang arapi temu ha lama rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Alang usang doa ni perlu telak dua bulan tusu. Menita amat tak lama kelarah tamat doa ni. Kena hadang barang mitam lim. Winak mana telak alang tereh tek tak lama dalih. Puji dengan kamera juga ya anak Miri FM. Hello Miri FM. Alai. Ya mana telok lang tak puji dengan kamera. Teman hangat telok lang tak akan lagu lang kanan hiti tak dan lang kuma seulan lagu ni anak tuju mana telok lima nak mana telok lang tak akan nak dalam bandar raya Miri.

Iya, udah panik. Iya, anak Najib Hawa kan Stanley ngau dalam lagu nak. Okay, kita mai dalam dengar dalam program Malang Anak Sibu mana do lima atau enggak do minggu ini deh. Iya, di program Sarawakku Sayang. Dan di mepang jatuh ribu orang kelunan hui jatuh ribu orang kelunan apa program alasan alang kelima dan program ini tak lama dah letak mak Sarawak tunggu tu bakdaw dan program ini tak 20,566 orang kelunan alang depan nak onan mutam do alang kedua nguak ana pada 24,520 saya loong. Dahin ni tambahnya nang tak jauh hukah. Kada lang dang an pulong tugu na program ani tak lama dari tam. Hui nak tak jauh hadui alang anda na muta melasa na kalimat tak lama dalam Sibu di program Mesra Aku Sayang ni di Sibu Kitchen dan di mepeng lim hasil-hasil hadui balik dahlo atang pada tu pada 24,662.63 ringgit tak lama telok do dah na program manan. Tambahnya nang tak lama tu bak do dah nak program ni tak 50 long dah alang nah di dagang tak api bagi ya nu nang tama pejo oke tak jo habali dengar gak tak jo program Sarawakku Sayang alang anak Sibu mana do lima atang do minggu ani deh. Ya, saya nak buat klok lim tak lama karah puji dina kami kena hadon ni tama petrong ak dina do lang sayu. Ya padong hat lebat nanto kalang antama petrong ak bijana nuno sayu tak jo ageh batong tam lahu. Bi tak menuti sayu kena abin apa ana puji dina kami radio kaya Mir FM dan perlu mani klok lang online radio. Sen hado teh face radio kayan, hati Facebook radio kayan. Kalau teh olah radio, sen hado kalau like. Alah kami jam, aku dihukah kalau alah ngak ni lebo, pecik dia nak kami, apa tu ngejaka. Saya kenapa?

0: Ayan, si Tatalaw Malagu. Hiti, lagu alang kinan leksihan, alang aku maabutong do aku matang. Ya, sabi ko naman, klo alang lebo, pijini na kami. Rido kaya na Mira FM. Sa lobi man, Orkot Joe, talang magkara, luna palahu, klaran selong habde. Sa lobi DJ, kena lasu mati jam do, ha tanah limbang ini, tulaklan, hanak do, ga anit. DJ, kena. Ya, sabi ko na, perdah, kaman klo alang teh awang atana dehin asan hado ya nah ate dua teki dua teki kui piji dehin de telok love ya ni de ya nah abi nun dinaso jan haman makip usu abi nun dinaso jan haman makip usu dehin teka teki lang kedua ana men lebak lebak bas bas nun lang haman sekolah ya nah teka teki telok piji dehin kami hari de kaya na Miria FM.
1: Kemudian masuk kecil, nanti tiap puluh telok, dua puluh telok, duman, lupitan, satu lupitan. Jadi kenapa ini rana menentam jatam paham tehat. Ia dalam buku Uncharted Waters dalam kenan tuan satu lupit, di Mustah Sesuai. Jadi dia puluh telok, duman, lupitan, satu lupitan. Jadi lekaya anapa memang hak untuk dalam kembangan kepaan awin ini. Tidak nama tuan kepada ya lahin kuri-kuri laong dalo long tewangan nai ni oh tulang usan tapi dalo sengenap nai hapo pati masaya tua nanan si te ala nampe nai dalo mundi ngapo te lima di bulan telo hadalo atang halong aktif yang ngay telong aktif kinan kuri-kuri daw jadi te saya ada bulan telo ya na cepuntam cepuntamantam pengulu sampai ani tuanan mukong kita melumba nanti tu mati jadi dah dah lah oh pula lo bara dah lebih kenap kenap apa dah dah masuk kristin dia bila nunan ke sini teh kaum tentang an jadi dah pernah dah dah donan tapi nah nunan dia ke dah lah ni dah okinan tapi nunan katut nah nyanyi ke katut sembayang tapi dia ni dah lumbang antil walang dalam masuk bilang pada menggapai kaya hati katuk jadi malah dia tidak datang puluh jida bulan jadi puluh dua jida bulan nah dalam ni mudik ha, kemudian ni pak nah kemudian ke pemurah melemanan awi-awi dalam hal masih belum kari abin taman tam turapung tapi ngesang upat tamnya barai tam barada mati lepas itu satu ni semulai berdadak jadi abin hanya tiket paham dah ha. Dah pulau pihak nak nama pada adat. Jadi binaan, si nete kaum tang lah, si nete kaum kaum soal lah ikut dah ada. Lalu dah dah setuju membaca adat. Jadi tiap puluh telok sebulan sama lagi. Ya, nanti sapunan negeri apa pang lah tak pernah adat. Ini mana dia kasih dia dapat dan masuk kristin. Anak tapi

Taman Negara Gunung Mulu, nerepah anrana din aran Taman Negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan yakna 520 km persegi dihin Taman Negara Muluanan au anlo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO Teduman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dihin tula jerak alang murid tak alam nak. Jibusang tuan long alang pegan alang jang sekali dang anpuya ke alang teh tak alam nak. Hipun lemah awan menkelunan alang ikam TPW ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dang naitam hani hidang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang tek hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atak alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jatua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak dap nak tak alam mano dah dah dang limkah pakai bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri atang merudi wanan joreh dah teh Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

saya tak tahu melaku lewat dah kayaan kena curi jangan langgar tama tak lama dengah tak lama Clara mentok langan ni lebih pergi dah ke lebih ni lebih mana bala nanya tama lahong dan perlu jangan ngau payak ding bersuka duten ulang John mana tolak lang peji dahin radio kaya Mira FM Roberto yo Siska Paya tak lama dah utama doa ni Magu Mac Joyce peji dahin DJ Baun mana pukul 22 berada atang pukul telok lebih ani deh mutama dapat kedua peji dahin kena PDK mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih man telok lang ngene lebo pejadi na kami so kenapa pin te hawa telama klarah pejadi na kami akan lagu lang ngene kenan kumpulan so selang kuma fantasia bulan madu ya so kenapa ayak man telok lim oh ni habitama pejing ngereang dahuna dah alang ayak.

0: 2026. Sayuateng Ha Sarawak. Sayuateng Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Iya, sekena pabin te abah dalam kelarah pejid hena kami ha radio kaya nak Miria FM dalam kelarah tam lebih do jiani perlu telah do bulan tusu.
9: Bisi mimpi kaknya di penanyi do meh peluanuan. Besri main ngebaram regata 2026 Miria FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Iya, apa itam pihak peji dalam program hadir lumak tam lebihnya utama pihak ningra lagu lagu kena Alex lihat lagu ma hatinya disu itam peji ngeri yang hendak tojo simang tejo nuno apa has MPB ani melepagi.
1: Virus hati human meta pneumovirus ataupun XMPV. Jadi nuno ke virus ani temerbak tehang tam. Manji kelunan ika adam te pegai te kelunan alang gak perahani ali te ji kelunan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mekebana ya sang dam pegai te kelunan alang habe tapi ya virus alang habe lo kan ni pia bakteria alang habe kelunan ka itam te pegai te kelunan tam te pegi peji rindah bangu te pepang lahing kelunan te alang siban te alang niken maninam ni tam tay pegay naroon kitam anong kitam tabi ling klonan itam pakalambang ling klonan itam parak ling klonan ka biklonan hanan nikan mirak itam pundang tay pegay lah naroon ang galaho te kemungkinan itam dang tay pegay itam gam kanong kitam alan kataman itam buka alan kataman itam tay hangawan klonan ka home itam gam telepon pijam telepon kelunan nanala adang te pegai bi alang paling penting ana ni

TV at pagi. Okay, minta melima tak nama Clara HPJ Rina kami Arjo Kaya dan Meri FM Balabani. Program Hari Lumak Tam Lewani Tama Biar HPG Ngeriang Dengah Alang Anusang Tak Lama Dari Taman Sarawak Kata Kurik Do Alang U Anide Hati Tak Perlu Ji Do Bulan Tusu Anide Hati Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS Dahina Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Anake Lamiat Lahu Hadi Peji Alak Dang Pelayang Oge okay, Pengjam Pakai Teknologi Drone Tak Hanga Kelunan Alang Nah Hadi Lumak Alak Dang Pakai Pak Lahu Ude Alang Tubuh Talam Hadi Alak Nah Talam Sektor Hadi Lumak Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara pakai teknologi marianganan dan melihat lahu ogek dan haman dah alang nyadui hui nak kubohat luma alang anak dah na dan alada jana kina lale na hadui ngioh ju hadui manuna di pakai kaedah pertanian tradisional kurina. Dahin lahu yak bara putong PPK an ake lahipun pahkanya nak jidron alak deng pekemele lim hadui siwak ka deng ane siwak manad hak kelunan alang nalumak hak kuasan teh. Dahin ni hak hipun cadangan ala PPK te melek jidron dahin sedia perkhidmatan siwak nak mendak kelunan alang nah hadi lumak te kuasan alang andak pubong. Pakai drone dan pakai not jakak keludannya dui. Kelunan pelahu atau alang tak pakai lahu dan pakai teknologi ini apa nak pasuh atak. Dan tua atak belahu yang nak not togaya mati baja tak tubuh alang endak hipun. Hadi-hadi nunan dan pakai not jakak pakai drone lepas teknologi drone. Mungkin mana dui anak lahu tak jauh hadi lama anak. Lebih layang tersenlahu hadui alang anna. Ya, donunan tugu ha ana pedengah tang uhat di PWT pano kuri-kuri kedai alang ate pable. Hadui alang anna man hadi lumak. Tugu dena program PPNS Agriculture Expo 2026 ha Kota Semarahan. Ujung minggu anide. Ya, kuri nak lahu hati teknologi drone hena atak marung lan ana pake mana dah alang nalumak macam tok nak dah alang nalumak dian dah alang nubu roksan dah alang nalumak pare awin nak deng te mure dapat nure panya pre dahin palat dahin hadui nak pelahu jana nuno lale lebak idoh nak abin pakai drone dan pekinut jaka nunan pelahu kelunan alang nyadui jana nuno sanggahali pakai ajak kelunan te bek spray jadi tak nak drone ni dan muri baja kah dan nyepre hadui rasun kah aban dah nang dhena sayu lahu hadui alang anda na te luma alang anda hipun dahin ni bara din tek nak pakai teknologi mariang hena jalan lang tak guna lan ala dang mihat usang hadui hasil kelunan alang na hadui wina dalam sektor hadui luma ni petemo dang tolong dah alang na hadui luma ati dang musang produk alang sayu tak hasil alang tak kualiti dahin tak nak hasil alang paan sayu ni nak dangap nu pengake tak dalam market hui nak pengake kelunan alang ikam melek hasil lumak dalam market nunan pelahu dan temuta market antara bangsa lahu awin tak usang hasil hadi lumak tak malang paan tak nerepah konsisten. Binanan yang nginah PPNS dahin PPK dan na manbeh bagi hadui dah ayak pelayang oge okay, pakai teknologi pintaran ni tak hang dah kelunan alang na hadu luma itu ngeji temenya up alak deng peluang kelangat dalai Sarawak jadi ji dalai alang ekspor penguman hewang lebu duma na 2030 dalam mendengar halang

Iya, tama kaya na lagu langa kena na kaya na mapan manat lo ya sumak belaka pitan minat payan ni tama peji tak lama dengah man beh telok kaya na man RTM Miri saya kena man kelok langit ni lebu peji ni na kami hari do kaya na Miri FM kita nyenang tak lama program-program langit na tak lama daletam lebak alang ga alang anna hang komuniti tama kruna na adalah hudiak lahu dengan hamba nan tolong tek talama adalah marudi jandaral an barang bergata senganan hari mana 20 telok 2 bulan tanggal 26 2 bulan yang tak man hang telok alang upakali besiharok kata lu tamlim pia ala lim tame hadui dengan pejoh dahin sayu. Okay, mana telok lang peji tak lama kelara hata mak lebih ni tak teka-teki ku deh. Ha, kalau jendang nyu enak awin nun dinaso jen haman makai pusu. Alang kedua hana melebak bas nun alang haman. Dahin nak kalau jepan nyu aku nak bahji ngwa. Hati hamawi ani mentelok alang ikam nerpa minat jendang dah gusti gusti teman hang telok lang jendang dah gusti nerpa telok teh hado awin kenan hati main boy pada dunia kerana. Ya Hamawi, anda teka itu kalau anda teka tusun moto darok tusun nun. Ya mentak boleh mana teka-teki telok lang nabah ngwa jadi telok win dua jendang kalau nyue aku nabah halang ke telok ngwa Hamawi, anda teka tusun moto dahi nak darok tusun nun. Ya tak lama kelarah puji di kami radio kaya Namir FM. Saya kena apa pun apa anak puji. Tak lama kelarah dan kami puji pergi sok malok ngejelah hadui. Lang anak kelok nas lepas mana kelok lang puji dan kami nguak Facebook Radio Kayan Mira FM. Selebih mana Megwe McJoyce. Hello, selebih DJ kena. Selebih melahu menika Megwe McJoyce. Donan pelahu Aswian Mahyus men mempawah Kalimantan Indonesia. Saya kena apa pun puji dan kami Radio Kayan Mira FM. Ya, kena lang anak darok tusun lah. Lama sekarang menjadi nak kami.

0: ni ni ate hudong ngari kita. Teko na kasi na ko itok takita na ni kurem bak ka ako te lega. Kalon na seluan ko ni birak seluan ko nanti. Sayu bakam ga kudak ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to kaka? Dan nyamu na ke. Hayu kika dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio sepeda aku nak kenrin. Kalau habis itu tu
0: kita sayu langkah
1: sayu aku nak di si pernah aku nak ke debi aman tu boleh mahu aku nak membuat ke aku mudah lontai tapi wah mahu aku separik kayu ataupun aku ni batok kan hari kan separik lah ada kan jangan tak kira kita bisa dekat
0: buah hil aku nak ke nanda
1: deh dah lupa berjalan.
2: Iya nyana nge sayu buah lo anak lo anak kal tin jelurah husan anak radionya mentolim
3: lehina radio kayan miri FM online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan radio kayan nepji ita.
2: Eh, saya nak mana tolak lima dalam mengklara baju ini naik kami Radio Kaya na Miri FM atau pukul pada tolak puluh minit lebih kita mabaji tak lama dengar lebih biar nanti saya nak mana kalau alang temoh ini baju tak lama mengklara dengan jelo hadui lang anak kalau na we nak mana tolak lang tak dalam medale ajan hadu mai tam lang tak ha uma aru kerani. Okay, menit tam lima kerani hanya pukul pada tolak puluh minit lebih.

0: Iya, saya kena pabin kelop ana pejirina kami dalam longat hene sita alang ana telok hipun.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Yang kata pekala pada 5 minit lebih habis tanpa ji tak lama dengar. Usun tanah.

0: mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ia minta melemat nunai tama peji tak alam dah obara pelalu terjauh krisis bekalan global menitam dalam mengelarah peji dan kami alam pemo temuk men angkasa puri Kuala Lumpur. Ya, saya nak mana kalau lain.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
1: Kerana kita bertemu puji telah mendengar pukul 5 lebih.
3: ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

ATM siap-siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lahina Radio Kayan Miri FM Online. Luar ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh ah.
2: Batin lah, aku ipah uji nun sini.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh ah.
2: Bu, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu apa dah. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti pakai. Bayar apa dong melek po?
2: Jan, hade alam penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hade kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong rajo do.
1: Ai, marong kah kurib nan?
2: Jah, sayo ke ka ujam nan ke? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hade sekolah, bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
3: Okey, tak lama Clara Pejidina kami nguak lebih ni. Apa yang tamat Pejid tak lama dengar keriah daripada dengar sukan. Nak mana telok langat ni lebo Pejid hei akan nguak. Tak lama Clara tamat lebih ni selebih mana kelok lang maju su. Tak lama Clara Pejid hei akan selebih mana Siti Denalinda, Siti Diana, Raja Muhammad Fazli, Payak Ding, Kita Nuban, Kit Wan, Tiat, Richard Lingan, Rita Lauren, Abu Bakar, Abu Bakar, Moga Mac Joy. So kenapa ya? Apa yang nampak anda pejidin Radio Kayan Miri FM? Okey, mani tamlim tak lama teka-teki, tak lama kelarah telok lebih ni. Apa yang telok jendang nyuih dua teka-teki ngap deh, ak nabah jing wak. Jangan kui nan kurang, ak nabah jing wak ngap deh. Tengku yang langgu nak lo ngap deh ya na. Apa nun dinosaur jan deng mekip usu nak. Kenapa dinosaur tidak boleh tepuk tangan? Anak teka-teki kedua ya na, melebak-lebak bas, bas anak lang haman. Tak kena aku umgi nang hab deh. Tunggu aku doa nak kisah dengan kelok. Kelok ngeri yang tenang dah aku hab deh. Menari yang telok peji mana pukul lah telok hab deh. Aku ngiok telok jam nak nun hui nak. Okey, men telok lim tangku lang ke telok hekna. Hak mawi undertaker. Tusun muto. The Rock kan nun orang nak tusun lah. Jadi ini nak teka-teki alang ketelok lang ada bahang wa awin tak menahan ketelok lang yang jam nyue nyue dua teka-teki lang guna lo ke barat tak pukul lo telok lebih ngap deh tak menahan ketelok alang hani pijirin dah kamek so kenap mana telok lang teh ha kebun halida telok lebih ani teh kelok jam nun hui nak teh menhang telok lang minat nyenang dah gusti itu ke telok anda teka dah nak derok entah lama Clara tak lebih ani kita mempunyai tak lama dengar hakria tak lama dengar hakria. Dengar sukan tam lebih ani ya nah mukeh ok Jaki, jarun telok pengah pasukan langan telok minat di seng nahari ngak pelawan dah. Katalah maji dua do langan sangat tangan yang ngawak. Hui nak bantulok leka meja madengah hati joh membawa pahala dunia. Lebih ni ngawak itam geri Jaki ada yang dengah alang nabara. Jadi tak lama deleta mati joh dengah sukan alang tek tak lama deleta Sarawak. Nulang ikam ana kerana hinang ngadani tak lama sukan institusi pendidikan tinggi daripah SUKIPT Sarawak 2026 alang anak hak kota Semarahan tengok tek 20 sayak kontijen alang neman institusi pengajian tinggi matlim mahapan tak dalam dalam Sarawak tak api bagi tak dalam masukan institusi pendidikan tinggi daripada SUKIPT Sarawak 2026 mana dengan mana telah alang tek hak kota Semarahan. Alang pertama, jadi lasan alang pahaman sayu. Awan pebeh kelunan alang tugek. Tak alam mesukan. Tak alam lebat ana sukan alang ana petadiang. dahin sukan ani anak jana tua dang mejat nabit dah mahasiswa alang aktif dalam sukan bi jadi jelasan alang pahaman sayu alak dang na dadah ni musang atlet alang hipun potensi alang dang wakil Sarawak ka peringkat kebangsaan dahin antara bangsa. Dalam mendengar halang tahapin ini, terjauh sukan ini, temui kontijen Sarawak dalam masuk mas Selangor 2026 makin kerana umur tamat dalam kesut alang baik Allah temui anna. Dalam lirik-lirik dah jurulatih dan pegawai, dalam dah pahali lahu, manbaik aspek teknikal, tactical, dahin nunan pelahu terjauh OA, ajak dah atlet. Alak dang na kontijen bumi kenyalang dalam jo lang pahaman sayu hiwang lebon sukan Sukma Selangor 2026 alang seng hari 15 atang 24 do bulan saya 2026 membeh-membeh kelangat ayak dan dihina kina alak dang naar prestasi cemerlang itu ngeji men pencabar langaya tak lem lim kelihalan pasar yang tak lem kejauhanan. Pertan Sarawak lim kah tangan mihat lahu tak lem hadir ngemaju sukan ngejelo program-program pembangunan atlet. Mak ia pekali alang pejauh ana tekna kejauhanan alak deng na atlet temo tak lem maju batung kehalang pahaman sayu. Dan kini alat dan musang lebak luhu atlet dalam potensi tak lama dalam Sarawak ni. Onan menguat tak jauh saingan dalam dunia FIFA 2026 kerana umutam pentas separuh akhir. Dan empat pasukan dalam pahaman sayu hak usun tanah ni tak lama pelawan member bela dunia hangunan ni. Otak barak abad nak mutam tak lama hengkong empat alang baik luhu pasukan alang sang mutam dalam separuh akhir ni. Jadi manbeh jadual daripada 2 bulan separuh akhir nyedang Perancis lawan Spanyol dahin England sang petai dahin Argentina dua-dua perlawanan ni nengyuk energi perlawanan alang atak Tretlan tehang empat pasukan alang pernah nyemo jadi juara dunia dahin kerani suma jitang tudaklaan deng mutam final. Tak boleh menunai tamah peci tak lama dengar keliah hamanan tolak lim. Tak lama dengar member Piala Dunia FIFA 2026. Wanan tak jauh dengan sukan Sukma Selangor 2026. Malang sang nahari mana 15 atang 24 bulan saya. Wanan dengar man tolak lang tak ha kucing ha kota sembarahan melalui 20 saat kontijen langapi bagi dalam sukan institusi pengajian tinggi daripada SUKI PT Sarawak 2026 melalui lim institusi pendidikan tinggi alang te talama daya tamat Sarawak. Dan kini alat dang milih wakil atlet Sarawak alang hipun potensi alang dang geri cabaran men pasukan Sarawak dalam sukan-sukan kebangsaan dahin antara bangsa. Dengar kerja hamba dan tolong lebih ini saya lebih.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji ita.
1: Widya, saya tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh masuk nah piti-pitian deh ah.
2: Batena, aku ipa ujian sini.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh ah.
2: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
2: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni? Hak keguna sin PTPTN ti pa, awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong dajo do.
1: Ai, marongkah kurib nan.
2: Jah, Sayo ke ka ujam nan ga? Sin piti-piti ene gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yoran sekolah. Dahau ane, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.

Iya, muri pasun tanah jehangun tua. Ya, mana tak boleh malang terhati dalam majalah daripada saya utama utam. Jangan hadu mana tolak lang melok dalam amin watang amin. Mana tolak lang tak usul nayak nu dengah mana tolak tiap pasaran kucing ngusrian sembarah halundu pau. Jangan hadu mana tolak lang olang radio. Ino tu apa nak tolak tak usun tanah kerana dah nak kena kui dan apa nak tak pergi dah nak tolak. Aduh, 20 minit empaya datang apa kalau 6 lebih. Pukul 6 lebih berdayuh menjam program menjam tokalang layunak. Dahin nah saya kena mana kalau lang olah radio peji dah yang kelebihan ni ada hendak kena kalau dah ngepeji ngeri radio online terang sayu ya padang tegu lain nak janunok najek ha apa nak telok ya haman dahun tak ni teksu padang haman-haman te palet anak antak ngeriang ha ni hendak te jauh lain internet ha kuasaan apa nak telok te ha. Apa yang tak lama tang apa dong apa non dah ni jam macam chipmang dia kena ni nang tak jual internet ha dalam awan nak tolak pedong pedong ha dahun kami butat butat dan kalau barang lahu ala kami dah dapat mena segala paya apa yang kalau apa an PJD nak kami jangan hadu mana kalau lang PJD nak kami pakai my free view mana pukul tolak tang pukul 5 lebih pakai tusu G kosong segala paya mana tolak lem. Dan mana hari ini tolak langake lagu Hivan langkenan Winnie Albert jam lenok togel lagu langake biar langpe an tolak hipun. Ani tua alang anna telo pemo mana telo mambeh lagu alang anna kami hepun ati lagu alang teh kami ini hana teji lagu hewana ati aku ukai lulung ani lagu ngabdo pengakit telo.

Lepa aku ukai lulung halan kena na wini albat amana telo alang gerita ma telo ma klara saya kena payah awin apa na pijidin telo kena kui manita malang te pijidin radio kaya Amir FM nuna pelahu te kena lang pihan tama kusi jarun tama melok peji dehin kena kui to kena nak deng naik tamalu dehin te guna nak amana telo lim jarun telo pekiso telo ma klara pijidin radio kaya nak Amir FM 22 aminet paya na tangga pukul 6 lebih lagu alang petira tak jauh libang alang kena Rosiana. Alright, saya nak men kelak lim radio kayan ngap jitam

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
1: Iya, saya kena apa tak nak mengklarah PJ dahir ke tang jam ni. Ada nak main telok alang apa anak PJ dahir ke arah Facebook Radio Kaya Meri FM. So kena payah anu nak apa lah umat nak telok alang maju usu tak nak mengklarah. So kena payah main telok lim dahir nak kena main telok alang tak hak umat apa tak hak lana ya nak tua kena kui. Ita mah pernah saya tak lama nota muli mana main telok nyadui. Ya anu nak apa lah umat telok alang ni bilang apa lah awan telok nyadui so kena payah aman na telok lim dan nak kena kui ita maji pun na jaga alang sayu tala maknun tua kelar halang tami pun hadui alang antam na ya tu mun na san hado teka teki kalau peji dah ka dani deh na abit nun dinaso jendang mekip usu na dahin alang beloh deh na tejo anda teka dahin nak darok. Kalau anda teka, ya tusun muto, ada yang darok, ya tusun nun. Ada yang nak jingwa, ada yang nak bas. Bas anok alang haman. Oh, tu aku mudah nak berhenti nak tolong mendahun tam kayan. Kena telok jan nanti lingok. Ilu hui nak. Mentelok lim, mentelok lim, kelarah peji di radio kayan jan hadu. Mentelok lim, peji dah ya ke online radio. So, kenapa ya mentelok lim, alam din hawang dalek. Dahin ni lagu hina lagu lawa Allah nak kena repa Datuk Sri Faini terbang helang sampai nanti buah bangan tak baik hungi buah nak jama saya kena men kelok alang ne tak apa apa bongwa dahin aja hangun gua aku mai saya kena dahin tabik dena mentrok lem tin dena paan tak peji dahin telok tak telemo repa telok apa bongwa tak jaga alang piah gua jima saya lebih Radio Kayan Miri FM ngabji itam.

Semangat semuti pun-pun abar. Sarawak yang jadi negeri Sembungas, kakak strategi batai Kesman Suap. Sejak kakak ekosistem kecerdasan buatan AI, kita bu obah pidoras. UEM Agenta berhad jadi jurutera pemeriksa bebas, kita bu nyaran tanggungjawab eh dan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Selamat kami bersama Dr. Lini Jemaun dan Abang Kami YFM Bidoyo. Demuti tangan abar. Sarawak yang jadi negeri Sembungaseh di Malaysia denai strategi hasnanya abatai Kesman Suap yoh noh ngirusuk Sarawak anti-corruption. Corruption strategi SSCS. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak Integrity Do Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Sobatnang SSCS Obokakat ngany anguat integriti tabi urus depagu dua bertanggungjawab dan suak sektor de negeri iti. Iti nganya ano tupi masang de maju di Sarawak Adin dapat oboh ponu dengan pagu dua doi Kesman Suap. Ya sebenarnya ti tak kata jo sesi pralibat urus bisamah agensi berkait pemasang SSCS di Kuching. SSCS yang nyukong strategi batai Kesman Suap Nasional 2024-2020 demi kira tak biurus rangka kerja institusi dua pemasang Sarawak The Unique. Nyatua Kadebokan Unit Integriti The Ombudsman Sarawak, Unions, yang terima sijil pengiktirafan dekasun ayu saan sistem pengurusan integriti dan governance, SPINE. Majlis Sora sijil inoh yang abah ngatur di ibu negara tiap pagi. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak Integriti The Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Syed Jaya Sobatnang, yo ya ngarum perita Sarawak terima sijil inoh So Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. CJ Spine obong inudu agensi peritah depagu tabi urus eh Sropas obong perhati da Institute Integriti Malaysia. Sijaka kakat ekosistem kecerdasan buatan AI kitubu obong pidoras ngilibat sektor industri nganyaan nyusun pimasang teknologi ino di negeri iti. Lakai no apa naik ngerusuk sesi libat urus debuh ngatur dan Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC Toban Kerjasama Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF do Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak SCSDU. Ketua Pegawai Eksekutif SAIC Prof. Dr. Patrick Dan Sobat nang sisi inoh ngin peluang duduk peritah duahnya adang industri berunding pasar peluang pinurak dua implikasi pakai AI dan bogok masam sektor ekonomi. Dan masa bersama sisi inoh yak tajuh Sarawak AI Blueprint Kick Off Journey dan 27 on bulan Ju iti. Yoh nang Sarawak AI Blueprint Kick Off Journey gupul bogok masam pihak diberkait nganya abigusi buat pikir donata plan saan AI di Sarawak. Yo sebeniti dan sisi inoh di Kuching. Pimasang di debak mesti beramah dosi jakak kakat ratus di kawasan inoh. Gapi Menteri Pembangunan Dayung, Onakopot Dua Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Muhammad Razi Sitam Sobatnang, pimasang di menan ido sijak bisongan dua pemudah infrastruktur. Pak mesti, ogi pesuah ratus nyanya kakat ekonomi dua sosial. Program peritah dua kaum dan ido peritah NGO di debak. Demakin pertama, pikiran daerah ino jadi topat. Nyanya ngatur program di ayu. Ino yang buka lebih bogok peluang ekonomi duduk ratus, nyerusuk sektor perkhidmatan, kerja dagang. Dua kroja nomi community. Ya subordinity dah majlis merarau beramah dua semong ni soak pimokat biru wanita rumah panjang Sengalang debak. Dan masa disama ya magah pasal pimasang projek naik waterfront debak. Demam beranya taruh pertaruh juta ringgit
dilibat kawasan Kira, Moi, Ratus Meter. Kita buat dua abar. Ni kilang roti jelama di Temogah Malaysia yang buka cawangan sebungaseh di Semerahan, Sawabau. Projek inotaban kerjasama syarikat Kim Tech Chong, KTC, Consolidated Berhad dua anak syarikat dekaku yayasan Sarawak Sipunoe Sanjung Etika Sendirian Berhad. Gabi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Sobat Nang, pokat janji MOU ino, lakah bigunangannya nguat industri pinguman tempatan. Iti ido sijak yak nganya anotu bekala ruti sukup, pakyak sidia 500 peluang kerja nuduk ratus. Ya sebeniti nuduk pengarah abab seropas nyaksi Madris, sain pokat janji MOU, osah pengarah eksekutif KTC, Datuk Dexter Lau, de pengarah Yayasan Sarawak Datuk Muhammad Junaidi Mohidin di Kuching Onuiti. Ngirusuk MOU ino, sedua pihak yak beralih kang fasa perjanjian usaha sama, dua perjanjian pemegang saham dan tipo, taruburan dayak nog, ngan atajo fasa operasi secara rasmi. RM5,100 obongi bonar ngan ngatur program di sekolah tunas bakti Kuching nog bulan deropas. Suara pas RM25,100 beranyak obongin saat tujuan desama. Menteri Pembangunan Dayung anak kepot dua kesejahteraan komuniti Datu Sri Fatimah Abdul Sobat Nang pingungin beranyak ino ido sijak ngaknya kita buk program kebajikan dua pendidikan panganya anguat adok kerjasama osah perita ratus dua institusi ino. Ya sebeniti dan majlis ngiling bidai sekolah tunas bakti Kuching dua asrama akhlak lelaki Kuching di Kuching Pagi Jaya. Dan masa bersama anak sekolah dua buah todki sekolah dua asrama. Ino, ido die ni hukum, pakannya angin. Peluang duduk anak sekolah berubah jadi Robi Pagu. UEM Agenta Berhad jadi jurutera pemeriksa bebas kita buat nyaran tanggungjawab dan pemasang projek Leboraya Pen Bonio LPB Sarawak. Nunak dan penerang media syarikat Ino Anuiti, projek ino mo soon pimujur ayu nenama dak pagu pimudah pingakut di Sarawak bukan lebih mogok peluang ekonomi duang mudah pimonu ratus di seluruh negeri. Syarikat ino tong yak notu gesuak fasa projek nenak standard dobuh notap do di segi kualiti pingramat atur duah tan sanjaka omu. Pengalaman syarikat ino ngurus projek Ayu Kodak Orang Raya Plus, Jambatan Pulau Pinang, dua projek infrastruktur antarabangsa, mokakat pimasang LPB Sarawak. Ruban ino syarikat ino mok naik kerojah perhati derobi alus, ngenya anotu kidaan tanak togap, plan kejuruteraan detan, do ngurus bekalan logistik. Dayung Masa Adin mesti ogi pengepuan pimane dua ponai ngubak sa dapat ngin sumbangan terlebih pagu nuduk organisasi 200. Ketua Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bukit Saban Natasha Nasa Ugah Sobenang bara dayung kungang jadi pengubak turung dua toban pirubah nuduk komuniti. Yohnang bara demuno patut kita buat obah ngin peluang ngane nama pimane. Ia nama kepimpinan dayung ditakah ranting biguna saat nyambung organisasi 200 detoban aspirasi rakyat duduk pihak bikait dosa bibit ratus kita buat obah mitbat. Ia sebeniti tak kata joh kursus kepimpinan wanita Bukit Saban di SPAU. Dengan kengemas sabar kebasa bau pun-pun.
Sarawak yang jadi negeri sebungas kakak strategi batai kesman suap. Sejak kakak ekosistem kecerdasan buatan AI, kita bu obah pidoras. UAM

Radio Brahman dari Dr. Bahana pada Chris Wooden Gun dengan Ellen Kayan ngunci cinta seramata asing menu ke so pergerangan di iki bersama KDYFM Video RDM Kucing bisa mengaku ya nasminu anu di dalam segmen ngancang betul tadi jelala wan kajun nala bani tidak bersama ngas so pergerangan taruh jam ya di YFM Video namun biasa do pro pakai kerumah sobat FM di 0.6 MHz di Kucing dengan kerumah sobat FM di 0.7 MHz di Serian. Hari bahasa di terapi juga peraman adab tangan ragu-ragu peraman sebaik tidak dapat sama-sama lagi dengan agak hari nombor 2 dalam penyubiata kari pasal agak hari sekasa dan dapat terapi sama-sama lagi dengan ya drama piminyu bukar sadung sebaik tidak dapat sama-sama peraman adab tak di YFM Media dekat pukul pre-e singarap sebaik tidak dapat sama-sama lagi dengan agak singarap dua keperluan pada pusat berita radio Kuala Lumpur. Mari nanti jam tadi studio ya 22 minit lepas pukul 6 singumi anu ngandangin selama seminggu ke so program revisi ngan namadi nanti sahabat kunang di anak bego di tempat anak ngan nyadia pengumuman ngan berumah singarap selama tenura so bekerja pengenai ngan kemudian berangan adi madi nanti adi ene adi rat adi endriba mutongan revisi ke yen ngan adi endriba di rat adi ene badeg madi nanti ya badeg berang muto harap ke berangan bersabar ngan nakit unatus selama tadi gedung netap isai menungan selama negara tempat ada dok tuju. Terima kasih ke yang berengan di keep sama ke di GMN Station YFM Media ngata sama-sama praman di nekak pukul rapri singaram drum segmen ngancang petak tak ke sedi YFM Media RTM Kucing.

Pukul 6.30 singgumi andu. Si bungas i puun-puun agah. Sarawak reknai sejarah jadi rei sadis bungas netap strategi Nura Sarah Mansuap. Rakah nyekembang ekosistem kecerdasan buatan AI PJU Dog Negap. UEM Ejinta Berhad jadi jurutera pemeriksa bebas negap penurai derem projek Ranbas Pen Borneo. Selamat siang menu kasala Malaysia Madani bisa mengaku junaila bari derem agah dog pruah so YFM Bidia. Madin tengah negah. Sarawak reknai sejarah kajadir ia sedi sebungas di Malaysia netap strategi bau ia Nura Sarah Mansuap adik Dok Mansang bedak Sarawak Anti-Corruption Strategy SSCS. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Integrity ke Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya kita anang penetap SSCS ini dirakap tuku ia negap betan integriti tatbir urus adikena biterang ke accountability derem perag pita kerja di reis sati. Ati ian netu penyekembang bas di ian dog kenu di Sarawak madinati dog mansang ngabi terang pian etika ka mampan. Ayak dan sakati tipu kuka sesi pra libat urus bisama agensi dikait ngap netap SSCS di Kuching. SSCS rejadi pemenos ian strategi Nura Sur Strategi Nura Sarah Mansuap National 2024-2020 Mai ngatemit kira di landscape tadbir urus rangka kerja institusi ka penyekembang Sarawak adi unik. Drem pikara di beken unit integriti ka Ombudsman Sarawak Unions red terima sijil pingatan yana sistem pengurusan integriti ka governance spine. Rami serah sijilana redog ngatur di puun reis pagi. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Integriti ka Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya kita anang ayah rek ngarun perintah Sarawak terima sijilana so Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Sijil pingatan dan spine dognya dekat agensi perintah adi mujur sientaka penyihat dikena ripa sesi penilaian beda Institute Integrity Malaysia. Rakah nyekembang ekosistem kecerdasan buatan AI PJU Dog Negap so penyesua aktif pitak industri derem plan menuju penyekembang teknologi di Reisati. Inisiatif anak Dog Nandeng so sesi lewat urus di Dog Ngatur beda Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC dengan kerjasama Persekutuan Dagang Sarawak SBF ke Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak SCSDU. Ketua Pegawai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan Kidanang sesiana jadi terun yang perintah kengera ading usaha industri berjure berkait peluang pinura samun penebaan penyeguna AI dalam beragma sampitak ekonomi. Ati menegah yang kagah Sarawak AI Blueprint Kick-Off Journey ngah 27 bulan Julai adire. Ayinang Sarawak AI Blueprint Kick-Off Journey ina platform yang nguruk beragma sampitak adib kait samun siada buat pikir adib tuku yang netap menuju AI di Sarawak. Penyekembang fizikal di Dok Mansang di debak biguna beramah ngarakah negap masyarakat. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayuk menak-neka penyebamai komuniti Sarawak Dato' Muhammad Razi Sitam Kedanang penyekembang adi mampan dek asbi sengan di penyedia infrastruktur pak menege biguna di penyesuap masyarakat derem kakat penyekembang ekonomi ka sosial. Pinamah pengatur program peritah ka kaum beken peritah NGO di debak menege kedanang gadungana madinati deh Dok ngatan je terun yang pengatur acara baga. Atik kuka lebih sebagai peluang ekonomi ke rakyat di kawasan nana so pitak perkhidmatan dagang ke kerja nami. Aik dan sakati tipu rami pewut semangdik sewa penetap Biro Kaum Dayung remin betang sengalang debak. Sedanana ayah menegah berkait penyekembang projek waterfront debak adi berga taruh-taruh juta ringgit adi ambu arong-arong mai ratus meter.

Picu nga aga. Ni buah kilang roti temgah di Malaysia rek kuka kilang di Sumbungasi di Samarahan nga Sewa Bau. Projek kana ina asir kerjasama diasah Kim Tek Chong, KTC Consolidated Berhad bersama anak syarikat Dedok Depu Bedak Yayasan Sarawak Sanjong Etika Sendirian Berhad. Gabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kida anang janji sipakat MOU ina raka yen negap industri pinguman derap merais. Kedak sok netu stok roti di pasaran, pelaburan ati menegah jaka kuka 500 peluang kerja yang rakyat Sarawak. Ayah kedan sakat diripas nyaksi Rami sign janji sipakat MOU diasah pengarah eksekutif KTC Dato' Dexter Lau ke pengarah Yayasan Sarawak Dato' Muhammad Junaidi Mohidin di Kuching Anwati. So MOU ana, so dua pihak tetet meret ke fasa janji sipakat usaha hama ke janji sipakat share drum tipu taruh buran adi rek yang piguru operasi. Perungun RM50,000 dognya benar yang mansang program di Sekolah Tunas Bakti Kuching seteket buran adi ripas. So percah RM75,000 dognya tah yang tujuan adi sama. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak-anak ke Penyebamai Community Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang menita beranyana dah kaus yang kena program kebajikan dekat pendidikan pak menegah yang negap kerjasama desa perintah masyarakat ke institusi ana. Ayah kidan sakati tipu rami ngiling bidai Sekolah Tunas Bakti Kuching ke asrama akhlak lelaki Kuching di Kuching isan-isan jejah. Sedangkan nak sekura dirua di asrama ne dah patut dog tinggak yang ngukum ngerah pak inah peluang adi dua yang ngubah adab ngerah ka mujur. UEM Agenta Berhad adi jadi jurutera pemeriksa bebas negara pinurai dalam perkembang projek Run Bus Pen Borneo LPB Sarawak. Menerang so syarikat tanah Anwati Kidanang, projek ana suku berguna dalam negara penjawit pengaku Sarawak kukar bisa bega peluang ekonomi samun katu akses yon komuniti dini abong rais. Ati menegah yang netu tiap takah pemansang kerja tunak piawayan editerik so parad kualiti atau seramat kawal selia ka mampan. Pengalaman syarikat tanah derap ngurus projek baga Nimun Lebuh Raya Plus, Jimatan Pulau Pinang, samun projek infrastruktur antarabangsa mebege teban ka penjik kembang LPB Sarawak. Ngana syarikat tanah menek ke kenu kerja perhatian instruktur lanjutan yang tinggak gaya tanah, nyeresek pikirai paut nga kejuruteraan samun ngurus rantaian bekalan logistik adib sekap. Kaum Dayung Madina Tib Gunai Bian Penipuan Api Mahir Kak Kepimpinan Sian Didapat Sama Kakat Organisasi Kak Masyarakat. Ketua Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bukit Saban Natasha Nasa Ugah Kidanang Kaum Dayung Bian Peluang Baga Yang Jadi Pinguru Tukang Gerak Komuniti Kak Ejen Pingubah. Ayanang Ngerab Guna Pijuu Dok Nian Peluang Yang Kata Yang Katuh Pimanai Ngerak. Aina manang pinguru dayung di takah ranting kenu pinurak jadi penyejawit di asah organisasi ka masyarakat drum kidaan aspirasi rakyat samun netu penyiguna komuniti PCU Dog Temit Bat. Aik dan sakati tipu kuka kursus kepimpinan wanita Bukit Saban di SPAO. Dengan ngemasegah paribasa pun puni Sarawak renai sejarah jadi rais di Sebungas netap strategi Nura Sarah Mansuap. Rakahnya kembang ekosistem kecerdasan buatan AI PJU Dog Negap. UEM Regenta Berhad jadi jurutera pemeriksa bebas negap penurai dalam projek Run Bus Pen Borneo. Ati ada gah sewa FM bedia dog nyusun berteratna Saimin ka dog nukar ka piminyo biata bedak Vikmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Nga anak seramat sing minu ka salam Malaysia Madani.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak dijoin kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyanyian. Jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adirek dong ngatur suat 20 main di taruh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semang main di taruh perusahaan biar perwatakan dikena. Pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manyah kemud, teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak berumur main di taruh 20 Julai di RTM Kuching.

Raya Peraman dari Dr. Ban pada Desil Ngarahayu Kurnia Jobong di Imu Peraman Sopra ke Rebis dengan Adi Bestia Miana Station WFM Bidia. Lepas hati terdapat bersama kita dengan Haga Discussion Drama Happy Menu Bukar Sadong. Harap ke Sopra ke Perangan Bicu Peraman habis sama kita dengan Kapil Ben segmen dengan Cang Putih Tak dengan aku nak ke ya dengan sahabat kunang Madinah di kedai anak bego ya di tempat tenang ke seramatnya dia pengeman seramat Nurak Sopra kerja-kerja di Dok Nurak dengan Madinah di aku nak ke berangkian dengan adik bersama ke terima kasih mai sentiasa nyukong ke di YFM Bidia dengan aku dari Perman Sopra dari pasti ragu se-emailton joining jerayang pimoh dari pasal nak tak ada dapat sama-sama dengan agak discussion dalam menyebukkan sadung.

0: Selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem ICTA. Dehnyah ngapa ngin ICTA kedaya sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: Jam de studio din pukul ijo kemenu. Selamat salam Malaysia madani sebungas neti pun pulang. Sarawak kerengan sejarah jaji negeri sebungas sudah langkah dengan lawan rasuah. Langkah dengan kat ekosistem kecerdasan buatan Arab Selung di negara. UEM Ed Genta Berhad, er jaji jurutera pemeriksa khas dengan negap tung jawab noda projek Pan Bonia. Selamat menu bersama dengan aku berancang yang daga dari community mesu YFM Bidia. Sarawak kerengunan sejarah wang jaji negeri sebungas dan Malaysia guna langkah dengan lawan rasuah. Ti iratunah minan Sarawak Anti-Corruption Strategy atau SACS. Gabit Menteri Dopis Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya menang pingunah SACS tinan negap integriti tadbir urus depagu dengan accountability dan semua sektor dengan rakyat dan negriti. Langkati tinan ngancak semua projek bahas tuntut Sarawak menatur dengan telus dengan integriti. Terbanti orang rasmi sesi libat urus bersama agensi berkait dengan pengguna SACS, The Kuching. SACS pelengkap negelangkah dengan lawan rasuah nasional 2024-2025 dengan memikiran negtadbi urus kerja institusi dengan pemancang Sarawak. Sementara Zain, unit integriti dengan Ombudsman Sarawak, Unions Ira Jugon anugerah sijil pengiktirafan unggul bagi sistem pengurusan integriti dengan governance atau SPIN. Tira natur de Kuala Lumpur wang rupagi. Gapit Menteri Depis Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya mengadepnya Rangarun Sarawak terima sijil ti masuk Kepala Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sijilti juga neg agensi perintah dan cun tahap penyihat unggul rimpas sesi pengecek tunah pada Institut Integriti Malaysia. Langkah ngunah ekosistem kecerdasan buatan era nyilung tinagap minan langkah ngaban sektor industri suwe da pengunah hala tuju pemacang teknologi dan negriti. Langkati metunah minan pengatur lebat urus pada Sarawak Artificial Intelligence Center Sdn Berhad atau SAIC dan sama gerumpung pedagang Sarawak dengan unit digitalisasi perkhidmatan awam Sarawak. Kepala Pegawai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Ten menanti tinan palan berunding ancah perintah dengan industri dan sektor ekonomi. Langkati pantinan petangah Sarawak AI Blueprint Kick-Off Journey wang 27 anu beranju. Namanang Sarawak AI Blueprint Kick-Off Journey ngaban ihong pihak tinan ngerunding hala tuju AI dan negriti. Nanti de Kuching. Pemancang infrastruktur de Debak patut berajah dengan langkah tindakan inyaratu de kawasan ti. Gapit Menteri pemancang dayung anaknya dengan penyenang kaum Dato' Muhammad Razi Sitam menang pemancang kekal bagi saja bergantung dengan pemancang infrastruktur pak patut ngaban inyaratu suwe de pemancang ekonomi dengan sosial. Pengatur biayi program perintah dengan beken perintah de Debak petengah kawasan ti makin timagah dengan ngatur aktiviti. Dijangka muka lebihi peluang ekonomi neg inyaratus de kawasan ti minan sedia perkhidmatan dagang dengan penemi. Dan berhenti wang majlis merarau berandu dengan semengni sewa pengguna biro dayung remintangan sengalang Debak. Nepan bedaan projek ngunah waterfront Debak biungkos taruh bertaruh juta ringgit kamu mahiratus meter.

Disulung lagi agah de kami nuti. Ini buah kilang una ruti de irabuka de semerahan uang beran bau. Projekti asis sama anca company Kim Tech Jong atau KTC Consolidated Berhad dengan ini anak company Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang MOU meduk sain di negap gesamati. Menang selain sedia roti ti the market ti jangka muka peluang kerja negeri 500 orang anak Sarawak. Nanti rimpas penyain MOU anca pengarah eksekutif KTC Dato' Dexter Lau dengan pengarah Yayasan Sarawak Dato' Muhammad Junaidi Mohidin de Kuching Anuti. Kahir 50,200 peripuru ringgit melulus tina nyalan program de Sekolah Tunas Bakti Kuching Tok Berantayuna. Wang setena 75,200 peripuru ringgit mejugon tina ngatur program de sama. Menteri Pemajang Dayung anaknya dengan penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menangti bukan saja dan mengatur aktiviti balati paktinan negap kerjasama anca perintah institusi dengan inyaratus. Nanti de masa ngiling bidai Sekolah Tunas Bakti Kuching dengan asrama akhlak lelaki Kuching. Namanang anaknya ada merit neg sekolah ti berkena minat tinan hukum. Namanang ti peluang tinan ngubah ulah dengan masa neg jawi de lebih pagu. UEM Edgenta Berhad dipilih jaji jurutera pengecek bebas negap lagi pemancang projek Jalan Pan Borneo. Dan penerang media anuti menang, company ti mecehun pemaju tina negap pengada jalan di Sarawak dengan muka peluang ekonomi tina nama akses negeri ratus dan negeri ti. Tidak mengancak semua fasa kerja ngajar piawaian masuk segi kualiti, pengelamat dengan pengatur-atur dengan penegap kerja. Pihak komuniti de ngurus projek bahas meng projek plus jimatan Pulau Pinang dengan projek bertaraf anca bangsa mengkungang ngekat Pan Borneo de Sarawak. Baladayung de Masati perlu ngelengkap adep minat pemandai pemintar dengan tegap tindal ngancak balati boleh ngaban pemancang negerumpung dengan kaum. Kepala Pergerakan Wanita Parti PBB Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah, menang Baladayung ada peluang jaji penuuh pengayuh komuniti dengan ejen pengubah. Namanang Belati patut juga peluang tindakan pemanai. Namanang Belati penuh kaum Dayung di peringkat cabang perlu jaji penyambung anca gerumpung dengan inyaratus dengan pedaan penyungka rakyat. Nanti di masa ngerasmi kursus kepimpinan wanita Bukit Saban, The Spau. Tinan mengenaga tipu una binaca lagi. Sarawak era guna sejarah jaji negeri sebungas guna langkah di lawan rasuah. Langkah di nengakat ekosistem kecerdasan buatan era silung dokter negara. UIM Edgenta Berhad era jaji jurutera pemeriksa khas di negap tanggungjawab na the project Pan Borneo. Sian kuti agak menu da susun beda Ratna Saimin masuk session berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Merani.

Raga Pramana di Dr. Mabada Stephanie dengan Raga di dan Selau tepana tak Ahmadi na beringan suin cuman ada pasal bekerja singan serang aram terima kasih lebih singan nadi obat setiam ya na station WFM video RTM Kuching bapa bisa mengaku di celala drum segmen ngancang petak tak. Aku nak hayat na barengan di lagi bersama KRBC berdengan tadi kita bersama di awal Facebook ya. Tadi kita lagi Angelia and Sidor selamat berkonti DJ Seninang selamat semindu baradingan ya terima kasih ya. Aku nak selamat semindu ke tu Jackson Rita selamat ngaram ke selamat selamat ngaram ke salam manis yang sopra ke para pendengar YFM geng-geng PPS MBK geng-geng awak akan di baradingan dikit-dikit jak Seninang salam manis so mamung mitik ragu so Imelton Joneng ruruh atinku Seninang terima kasih ya. Lagi bersama di YFM FBD ya. Apa i aku mah main ragu so Imelton Joneng teja ragu cara yang primo. Eh guna ke hingga nega selamat peraman teru dengan tak Ronald Dennis Derek Alsen adik ikan bersama ngata ya. Aku nega teru dengan tak Will Patrick adik ikan bersama ngata di YFM FBD ya. Hamid SM aku nega GD Jua adik ikan bersama ngata ya. Rachel Marikan Agustin Mawah lagi ke bersama ngata ya. Willing Tanamai sama semindu DJ sama semua ping-ping setia radio WiFi Nvidia nga fan club Sumuk Grinas Seninang ya. Terima kasih Willing Tanamai lagi ke bersama ngata di WiFi Nvidia nga pecu dingin nga punya besar hidup baik daripada Durin Gubes sama semindu selalu tegas nuru DJ lah di konti salam ngancang petak Seninang ya. Terima kasih Charlie Chung Tizen Lime selalu ngumi DJ lah Seninang kenaga tuduh barang geng-geng awah ya nasminuati so semenye Selangor ya mitik ragu sobat sungumi Seninang teruk so prag geng-geng awah dua bara fan club YFM BD ya. Ya terima kasih ayo kemudian kan ngan selamat seminu tudu Paul Sekin selamat seminu dengan selamat ngan copeta DJ dengan semua ping-ping YFM BD ada kemenu ti harap kita semua sihat dengan terasa na paguh anu amik ada kawasan terbedak lambat anu itik kona ya ayah paguh ya kedaan matara kedaan gaya anu di bandar Kucing pun kena ke hiat na Anwati nga aku nak ke apa cuy dingi nga pergi besar di depan Ibrat Rosin kunyau salam damai masuk serian pagu selamat ngancap peta DJ geng awah minta ragu masih nyaya so stingray tinan hiburan lambatan du kuan ya terima kasih Rosin kunyau Ji Chun Fo lagi ke bersama ngata ya terima kasih Ji Chun Fo si Monica Rong hello DJ selamat ngumi selamat tugas kain so pro ke pendengar setia YFM media harap terhibur di sungumi Anwati Tuhan member berkati ya. Terima kasih. Terus so program berangar lebih singa nanti kita bersama ke di YFM Video RTM Kucing. Jadi kita berangkaian dengan terminaran baik di tempat kerja baik di drama api mendongan di drama mutongan aman nyari jurajuk dengan kita tanda asus ramad jadi kita kena tak apa dengan apa dengan jami atau pecut dengan peraman adab tak ya dengan ragu peraman dari Dr. Ban Beda Valerie Tiam dengan ragu di den dawa i.

Raga Brahman dari Dr. Bano dan Sudin Jaitu Asal Bigaya Tara Pro Minat Rapa Sapu Keraju Singaram Serama Ngaram Rabi Sidingan Dia bersama ke dua FM Bidia RTM Kuching Mari nanti Eta sama-sama dia tinggal gaya anu Taya dan Wati Info Dr. Pro dan Jabatan Meteorologi Malaysia gaya anu pitu 92 jam ya na seluruh negeri Sarawak Bukat kuasa Sobo Gerpat Singumi Anu Anwati Semang Taruh Julai 2026 Jaka aduduk kicat beraku di kedat-kedat tepat ya di Kapit Miring di Limbang Mating Ujen di Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Sari Kesibu Mukah Ngadi Bintulu Gede ngara matin dak awal sesan sepagi Ujen Jaka di kedat-kedat tepat di Kapit Miring di Limbang Mating Ujen di Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Sari Kesibu Mukah Ngadi Bintulu Agar raut germa migatung ni poin kusok ngeg ni poin rimah meter sebab poso selatan tenggara raju 26 terpuruk kilometer sejam takap peras 24 ngeg terpuruk darjah Celsius satina keadaan gaya nutaya nanawati info di terpuruk pada jabatan meteorologi Malaysia betul semang 2 jam ya na seluruh negeri Sarawak kanwati semang taruh Julai 2026 ya na barengan di bersama ke harap jo Brahman nakap neban segmen ngancang peta ta amai baga ragu-ragu pangkat info-info di sekolah kudu kudu ngaso program basic dengan hadi kip sama ke yan singmi nu anuati

Aku nak kah ya dengan kita i aku rancang lek mata kedar madia ya dengan adik ibian akaun Facebook bisa adik laman Facebook Tabung Dayak Hospital Abah Sarawak dengan sama-sama ninga ya jadual kempen dermadia mingguan api guru soan wati indak semang pri ya bulan Julai 2026 dengan atina masa operasi di pusat Tabung Dayak Hospital Abah Sarawak anu senen nak anu rima ina pukul maisa sana ka pukul pas tengah asing umi andu ia nanu setungan anu minggu berangan bisa rujuk jadual kempen mingguan di agi di laman Facebook Tabung Dayak Hospital Abah Sarawak. Tak ada perintah yang menerima pasal pekerja sehingga ada mata pejuang dengan peraman adapta yang ragu peraman dari Dr. Bana Habeda Lindsay Yesi ragu di dan sobat sengumi kasih di WFMPD ya RTM Kuching.

Raga Brahman tadi Dr. Ban bila tekster Nasron joget dayung timbangan nga Brahman so prak risingan adi bestia sama ke di WFM bide RTM Kuching nga nadi an rumah sama Brahman ya nega nga nadi kerja sama nera kerja berkenaan nga adi ke berang kayat nga nadi gip sama ke di kedinga WFM bide ya arabi risingan adi an kedinga hanya resu aplikasi RTM Klik Marinati ya amai so prak Marinati di hujung jari ya adi kediki ada berangan bisa kedinga ke adi WFM bide ya. Hari masa tiga ya, ngapa kau rumah sengara betul tidak dapat sama-sama kedinga program dundan. Ada yang biasa ada perang ada susun pada penerbit Jason Tree. Spena jadi tapi cuba peraman ada tak ngaragu peraman dari Dr. Ban pada Midnight Strangers ngaragu adi dun cinta dua sipang ke studio FM BD RTM Kuching.

0: masak dia beli nyua. Tolu setengah orang tiak inyo obuak. Lepas tu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Takat pek bolas mau kilo tom ido gentungang.
1: Ino nangnya jimat tenaga. Moh le PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kolep turak untuk kaje ne. Moh le motor kati oma bat lagi no. Dal pokut cukupnya mon nap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Moh obuak tia. Takutku nyam IC mode yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit ketih. Titih. Oke.
0: Okay. Wah, tabal mana bek duit mu noh. Be patut suara IC je. Suara be kipi yang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa de kaku si je. Nyaa de bertapod pakai MyCard nya de bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino. Ni sorang bayi dengan ni sorang ibu.

0: Salamat ngarom bisama lagi oto dang program Donat Kaliti. Donat ngarom iti yole jima dua ali abu bidonan oda ginyo onak nakis. Ja sama-sama ngojit eh.
1: Aku berenang donan jima dua hari aku berenang naik ladan yang remala sidip dan dunia tiri sebenar-benar dia dapat keloja ataupun tondok lapui ataupun nun silo unggun ataupun memiak kain lo ketungang dayung renangnya jima no honak raja no da piyam sia solut soknya ratu jepogo leh yo naik ladan atau yo umur jadi pedi dari keloja jadi malas sampai cukup jadi pengoma odak bebonon yo doli ah dok renang saya dok malas madia dak bonon doli ah ke saya dok solut. Jadi yo pengoma sain ngin yo saya yo doli aja kerja madi hendak bebonon yo doli ah madi sain zaman bebonon sampai umur kena bebonon madi he sinok sama zaman bebonon kena yo malas ngin apabila yo mawatin yo cam sain lah tiak yo paguh jimah no kan belagah paguh dadang tu nyati le yo nakan dibilang sangon ane usia si pun dia dapat lawan nanti paguh jimah no pak yo malas ya, salah yo dia tiak nunak pikirnya bekon, dia nunak pikirnya bego, yo nunak pikir lodo pejok topan pikir malas saya jadi mati sain yo zaman yo bebonon ti ada pun dari agak bebonon airang sita no timur sita onak raja ni lagi denang sultan ali ina paket alu muda yo takalno di sultan muda ali no jadi yo no prapogoga dari jimah tin rayung yo gogah doi gogahnya lebih saya no lebih sok ulang kuli yo kerja tulung sama kalik man kalik pakai kalik su ado koyu nayon yo ni singonu singanom gogah segala lur ke ali no jadi sino sama anyanyang jadi sino sama ada kalik dayung yo dolia saja gogah no yo dolia beda kalik dayung aku ge tulungan kalik man pakai nah no sama jadi apabila yang ino dan sina tiak ada dua sinok sama tiak yang mau dia terima ada klik dayung saya dapat ini sinok sama klin yang gogah sinok sama anakku kali dayung ke anak sikin onak sedagal ke anak depona nyiit depona naik kue depona tonok tubi depona naik kudua su oleh yang pernah pikir sama amo dua sinok di sikin ke anak betunang pakai yang nak klik dayung sinok sama am betunang lalu tiya ke anak yang onak sedagal no jadi apabila yang cukup ondu dia cukup bulan sinok sama amatano nang mu nem ya kawin ali lo kena mu betunang lebih 2 bulan ini nang ba sidoh ke betun kawin bi yo do nang do nak sedagal do aku do liat ke kawin lo aku akan nang aku dik kulit deung pakani guna ngan ngopak kulit deung ka anakku ino aku dik kutrima kawin ina jadi ningan suka mi dayung ku dik kutrima ina nah mana do dik patut di mesti mi kawin yo do liat ge mo ku yo menunggu mi yo mawah yo na. Pabila yang mahu nungumi, yang berapa dua dingan anak sedagal di suwa, anak metri, kayak yang anak raja wali, anak sultan. Jadi, mau ya kaki ali, intingannya, yang mahu lawan jaku ni, na. Ma ali, kati tonok kopi, kati nok man, kati inanang ali, ali mudi. Ma ali, ina mu, yang semua mu, udah berjodoh doh, tuan tri inanangnya ajimah, dan ike, berjodoh, ina. Eh? Mana yang ada, mak ada tinggal di sekian, mak ina lina, doh, kok kutih. Kok itu yo dolia yang nggak kalah li saya jimah nama lah suok gele boleh jimah pakai suok pengumah zaman tapi yang nomor satu malas nomor dua yang mau buah unang unang sain yo di sana bebonon jadi yang nggak kalah li no ngano dah ali sangsara dah sok ngano di ngana no dapat ngali sikap gogah ngali sikap kayangan sama sindo sikap pagu jadi no orang debo ngakal tiak no debo dengan ada ibu susah dengan segala dengan dung no ali menang daki sawa nih daripada taman bunga nih ini yang moko mantek kung numu idingana tok sawa moko nuak man yo modi dia kana li ninga su ali pun minu ninga sape suka tiak dayung no dapat dia ninga jimah no sape sangon yo sape linu dah tiak na melasu sikian jimah jimah nang pati pokil su latine dek nak sama ku nak oni sikiak ku noh zaman aku bonon zaman aku perlu dali oda aku jok aku duk bunga ti sampai nong nyema aku ni mungkin ino mak saya cuma mu bisa ya sinau aku oto dua tiba satu padu ino tok mesti terima kasih suka sama dang dengan toto di tok perlu lah noh ino di mana ma ino ku iti aku terang-terang dan ono doku malas di terima malas aku ti ne yo muninga dang sain noh ya tondok dok ponai blapui dok ponai mami kain tong dok ponai dong ah dong mandi ku gaina urun sama ku gede piala aku nain aku akan sekali di sono ku mesain di sono bonon mu ya naik ron di rapo di na do di ku terima ina ari nan di patut ku di mak menang ina otot besatu padu mesti pikir tokan ina Idah bu nak ingin jimah hodak alibu. Alibu nak ikut dengan bu. Alibu no susah lagi pikir lagi. No boleh. Si pagi kerja dang-kodang semua didah. Segala ulun, segala kuli ya. Dang-kodang. Ini dah alih saluh-saluh menerimu noh. Nanti ini lama tih dah imun noh. Itu dua nutih satu mun susah. Ini yang sikir kepala am sikir. Mandu dan masak dua naik. Ini anak tuanku demun noh masa hati tidak mau terpaguh kerja masa hati lupa-lupa susah-susah mun ingat dosa sina ingat dek kuli nak ina dosa sina aku tipikir kamu susah aku tip mesti kayak kali aidina nya kayak tenangnya ina kali ini perluan otin ya dek sampai lindu dalam kekasihannya ina oh mau ina patut in kepala mandu nomor satu patut orang muda ni patut dia beraya dia ina patut ada pemandai yang cukup ina jadi berana patut numi yang masuk odi lagi duduk di mana dia dia tanok dia tak tapot dengan menok dengan kalau ada peti ina tahu dia terus di taman bunga apabila nok taman bunga tak yang menang ogi gemurati ni nang jema ogi ina bahana musal odi katik tip sungai aku supaya zaman mudi katik le ina oh ngapo dikatik mau pikir ni kau barang tenangnya suka, tenangnya alindu, ya sampai boleh nak lawan sinar aku dah dari, mau dayung, ina. Mau nak dok mula lah, aku gugah, mau nak dok musolut, aku kuat, ina. Pas aku jauh bila bila mau dayung, orang boleh minat beranak, jok mau pun dok mau bos guling mandok pakai oni dia kusut, ina. Dusah musut dok mula pakai pikir sinar aku, ina. Mak kusut, ina. Dusah susah, ina. Waduh hari mak yang nak noh akan mahap ja kerja dia nak mesti akan tolu mana aku yak pikir adop ku pesain dak sama ke union ni ada aku sikit sudi ku noh nak kuasa sino sama mu otak dua nasib ti bersatu padu in aku mikir ada mus hidup semati ada dua nak in apabila yang nang hidup semati jimah mendodot tak pikir jimah menang itu aku ingin janji demu apabila menang suka hidup semati in aku terima sina mesti belum suka hidup mati aku dauli aku suka aku in otak dua sain otak dua ti in sain lah sumit jimah so inoh ke teban bu inang-inang do raya hendak balik kan negeri boleh sama boleh sama adop jimah ya teban layung nak balik nasi unoh ku teban berkan tepat adop si pagi si no memukat si pagi ya hari pukul lima pas di kerja inoh siapa yang pukul pi ya lu dia di mana terbuka si no menyanyi dia mau ni watali ngawati pemandi mau nam ke dia sama inoh ke segala urun-urun dari layung dari tenai puman masam doang inoh ke Cina ode dah buka tiban pisah ni ngak yo mu aluk bo oi ba nan mu boy hoki kanan mu menap ni aku modu noi kanan ku menap nya si doh menoh ngan boy blindok no yo nang dingan ku nabi ina baka dingan mu goyang mu dak mekat man do dok mu mekat nuak ke tanah ni ke yo nang ka sino na tanah ni ke mak ya goyang ati sida kaya ngo yo mekat sandi ina bila sino ino ani sam ada pemikiran pelabang kal sino tidak ada sino buyak ya mekat ni enggak ada yung sino kiluh ni enggak jimah dia aduh sino susah pikir yo betul nang tu nak sudah gal wakil sino ino yo mit dayung dia buah wakil sino dayung tepat susah dayung tepat buah izin ya ah zaman ya sino sama zaman ya bebonon ada pun dia seon bebonon dah mudah mudah sikit sudi maka boleh dapat sino lah sudah bebonon noh lah yang sino susah dia sino ali nom susah dia ngojit nang nang no apabila ni kat dino tiap jimah nomor kat ni waktu ada hari amogan sino sama jimah ada di tiap beli tuang dak yo beli tuang de onik meeting hal no nah apabila meeting sino ali yo dak lo dua sino jimah sino jimah dak lo dua sino ali dak ada dua sino suaknya abuk do onik tua do dia sama sino do dia wakil izin ondop sultan mau dak ali noh bu dia seon sekali ya lo dua hodop bisa sekali lo dua ada bul lo dua degree dia hukum ya tanon suaknya berlari man gaji ada abu 25 sen dan ni ono berani ayah ingin gaji 50 sen 40 sen hukumnya abu ini susah abu payah ada raja mesti abu tiwas dagal kata toke karena dah hunah-hunah ada naik raja non sama ali no ngatu ada ali no nang saya dia pakai sina yang dia yung jadi abu sina saya mit dia yung malas susah dia ada dua abu ingin pliwa kekan ke bola dua supak gini nah cual jok de kupuang sabok jok de anu le sejarah toban ana onak sam oni kramu kan de toban jok dengin sino sama batal de ingin atau da bul or nupang sinok siki ada luar negeri siki nak kepuas kuasa bra kuasa tiwas ge sama sino da kidi podop tadari man gaji de sidaga sidaga mo nuna hukuman sama ati yang mungkin dua 20 sen ke 25 sen ke ni anu tau danak cukup man susah lo kidi pada apa irang cerita ino dia ya mo kidi pada pemenuh bulan yo bulan tak jimah mo betia pabila jimah mo betia dia roda seluar baju di ogi suo di ogi pakal ali nai ko yusu aman do cukup tak gaji 25 sen nak pelang ada apa tu ya kerjaan ni salah dia aman gaji 25 sen nak gaji roti tak di penuh mususah soknya dua kon jadi ni yang betia jimah no dia ya mo cukup di bulan semua ngondu ngondu no yang mau beranak dia anak mari mau pali anu ngumi nang jemaah ena onai mudik mutama makata ku beranak ena oni onak dona dayung ena bagus ya nak tondo bang susah mana ku pikir anak toko nak anaknya aku nak anak to ena oni wat ena polongan manusia bahkan kombi ngonak dona kah wali malu dia tolah hidup pesangsara lagi onak kemuati no sampai malu wali mesusah no mudaki daki dia si pagi kerja aja malu maan oni naik pemangkan daya sebagai jadi kerja dia mau pikir dia udah pemesusah kali kuat ni salah

0: Dia ujo-ujo sinopo ja sabuak de kupuang bagi talu. Bagi ni pulang kona ka bagi dua pakai do pas ian tak sino masih do. Ali pun muda mukian ke susah dia, mutai no mim susah. Yo pikir do dapat dia moyak tegan jimah bu dia. Iti ku ya idip do jimah ti susah mana ke pikir aku idip do ti ne pagubu ya broneng dia. Ju onu ju ngalong yo roneng odop ya bu tegan jimah. Iti ku ya tegan jimah yang mau sagi dewa banal ti do patih aluk natong ku yo iti sape paguh do aku ya oti na paguh porong pun paguh pikir pun paguh wat ki ke tegan ne pak pabla ku bu tegan ju laut ju dolon dapon ku supiah rupa jimah dam poton ku ni nari roneng poton dia apabila mau roneng poton dam mau buse bali anumi dia mau mit anak pengumuman nanti ya mua-mua ngane ya nai mana ngane sadop itu kan daya babila ya mau nogo ngumi nanti ya daya mau ngodah hati aduh abang nes ya nogo ngalom ini aduh kau wok yang kutia kerja ini ma daya mau kat ngodah tak adop jimah nah masa kan anak kepuan hal perkara noh dia buah adop babila ya mau kok ratina honna kapun paku sama ya mau nai pengumuman dopali mau kok nai pengumuman nya ada dot malah sik jimah no hodop no kroja hodop na tuman nya ada kan malah sik jimah nak kena ayon ni nayon ni todda jadi apabila yang mau oni ti ada ali no mau fikir ada pedi abu no yo nang oh iti ina jok ma isi do pa isi da fiala onak kuda mak bu di kan aku no ku simo yo do yo lati sik denang no pa isi do mak isi no sikia jimah ro dua banal no genok ku ngin pengumuman no ku si du onak denang onak no ti ada bak koming polong manusia no ti ino de no ku ngin manda mo ya sama ayah puan odop sama jimah ayah puan odop sultan no tetap tetap yo ngabos bukan ngabos di pujola onda kada min mano dan ku no tetap yang hukum mada bojel ke buah susah ayu watno watno de tolu na kamno yang ngadi saun piala jimah no jadi menoku jadi iti ali mo ina si mo ya dari siki ati piala to ganku kerja to dah miliap bau jimah na ina jo kati ja pikir ku diga ku masih na to ngana ina de madi de pakati mo lewat ku ngan mesti ku bu gar gan jimah yang pikir dia mo ku man mo ku nuak ta yang mo guru ta jimah aku tak pagi aku mbu mau dam pukul 5 pagi aku tetap bu tekan mu ya dari ku tak odom mu na ina aku mesti tekan mu ya na bu aku tak pagi na ina di ku tak o ina jimah mesti ian dia mo jitu mo ini na yang mana tong ona kana mo punai ponu ad na tong ada pesik adik ni oni sabuk tong kutung ke sabuk ni bagi talu bagi ni ngin de ona ka bagi dua tu ada posi bedelinu kurang no baju di oni di kain di mana bedi susah na tok tok buku limo dang ali mo lasu mit buku amit oni anak sabuk oni yo lasu bu tok ganak ro dua dang jimah susah ya yo mo ponu kan mo kat buku limo pagi yo tok ganak buku limo setengah ta jimah mekat ni gak yang beroi tak dah tepat jimah masih ian no ngayom lagu intih tiak lagu jimah si ian wih akan buat si ian nyaman bawa nyam motok dadin paket dang masa yo naik teladan nam lagu ini telah si ian ngam masih reda ke intih si ian
1: kanda anati aku kanda anati aku kanda mutingangan aku tada makan dan minum tada makan dan pakekanda ku ngenang diriku hidup berdosa sangsara hidup tak berguna dalam dunia kanda ku bukan mudahlah syatiku kanda sepes

nyanyikan kata kita berdua dahulu saya hidup sama tikanda.

bunga. Ku naikot balakangmu, jalankan data da kain pakai ku bawa anak-anak kita kan data.

jauh. Pat batu jauh jalan ku ikut belakangmu kanda. Bukan mudah lah hatiku kanda, sajujul hai mataku kanda. Ku nginangmu tinggalkan aku kanda, air mataku jatuh di kakiku kanda. Jadi sayamu kanda. Ku kikis air mataku lekat di tanganku kanda.

hatiku karena ku nangilang lupamu di hatiku karena tak dapat hilangkan aku. Bukan mudah hatiku karena sampai sejujur air mataku karena

Bukan mudahlah sate ku karena sampai sajujo layan mataku karena kulasa diriku kepak dan letek karena tada kain pakai ku bawa nana kita karena siapa aku nangis karena nangimu tinggal nganaku karena lalu anak-anak kita tepak kain di tepak tanganku karena

tepa di tepa tangan kunak. Ibu, ibu, ku hamil di ujung dan kayu itu bu. Ku tepa di tepa tangan kita bu. Ku lihat kita nangis bu, tada kain pakai bu, bawa diriku bu. Ku tepa kain di tepat.

Tujuh gunung tinggangan aku munak ngilang sahaya ku dilupamu kanda munak ngilang sahaya ku di hatimu kanda kanda tulung aku kanda nati aku kanda sajujur air mataku kanda ku ngenangmu kanda kanda sampai sajujur air mataku kanda jatuh di kakiku jadi sahayamu ku kikis air mata lekat di tanganku jadi lupamu kanda ku nangilang sahayamu di hatiku kanda tak dapat hilang kanda ku nangilang lupamu di mataku kanda tak dapat hilang kanda.

0: karena tepatku jalani kot balakangmu karena sampai sajujul air mataku karena ku nangis karena ku nangis.
1: Inot ye, Donan Jima Dua Ali, obo bidonan o da ginyo o naknakis.

0: Microsleep ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Lagu Roman Sobil and Broad, Singkong dan Keju. Pemite so dengan tadi gib semangat tadi awal Facebook. Ingin Sarawak ngaram ke di Josh Sarawak agi semangat tak ngaramati di dengan tak kawi kurus di agi ke semangat tak ngaramati adi mitik ragu singkong keju nanti jah ngah hiburan na barang geng-geng awah pinggir WFM bidih peminat setia rakan Facebook ngah sopra ke dikenal ngadap iseninang ya. Terima kasih dengan tak kawi kurus Sarawak ngaram ke hatru Kurt Ivan Kurt Kurt Irvin Elizabeth Joan seorang ngara DJ masa tu Dan Miri minta ragu masa Fabian M kuana ya ragu joget naju ikan tujuan dah kepada fan club balinya ada TikTok dengan ada Facebook ada WhatsApp kuana terima kasih seorang ngara mga Dino Dino Zone Dino Zone Kalsino Lanim terima kasih Dino lagi pantun so Dino ya bongoh manah nyam singumi ondu salam sayang dua noga pengen rindu dayung skora sekia sangon manah dari Pogan pun ngigap ge sama ha steady pantun sok penyanyi video tak Dino salam menuju sok peminat WFM video semoga terhibur bersama di Jelala Ngemiti Oni do tepi nguman ingan Ngemiti seninang salam kobon pingi rindu ya terima kasih tuduk Dino ha keep sama ge ngata ngaramati

Ingin ke Seruang Ngaram di Kiong Livindi, Seruang Petugas DJ Seninang, Seruang Ngaram ke duduk landi lambi tepan ke nenek villa. Pagu mana gede in donan ti Seninang Jobong in nebi hiyo ha. Donan ada teja ada keperluan pada penerbit Jason Tree ya. Seruang Ngaram ke duduk Vincent Tagau, Seruang Ngaram ke duduk Roy Kuang. Aku nak ke dengan ta Cliff St. Cliff. Seruang Ngaram dengan Seruang Petugas DJ, semoga cerja selalu. Mitik ragu napa-napa ha? Ragu napa-napa mbah ku main teja ya. Ngah aku nak ke terima kasih ke di perangan di bawah setiap sama dengan ke di wifi MPT ya. Ngah ni dengan info dia suka aku nak kutu dengan sobra ke info dia berkait dengan rabies ya. Apakah perlesenan lesen bau vaksin anti rabies dengan pemasangan microchip percuma yang kesong dia dah ngatur dengan 20 juk anu beranju nanti pukul per-EA sanisan dekat pukul 4 semendu. Ada yang mengatur di Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa, Kuching anak berguna ya, ia dengan Puan Katuan dari Depok Kesong lebih-lebih siin Kesong di berdoknya ada sukit vaksin anti-rabies dengan perlu tebar dangku di pengenan di tempat sukit vaksin nanti ikan ke vaksin yang mengatur secara percuma dengan menyaga dah natu dangku di pengenan sehat dah bitik dah nyusung ya berumur taruh beran kesembuh dokumen yang diperlu yang berangan dari tebar vaksin di reteban kesong dari tempat vaksin nanti kata pengatan pereng kat vaksin kesongan kemiyagi apun kah kemi kesongan muka dog yang sukit vaksin sebayu hati ya. Kau nak ke yang dokumen dengan perlu yang lesen kesongan kata pengatan pemilik apun kah tuan dari depuk kesong kat vaksin kesongan haka hari pasal nak cukai pintu MPP hati ini taruh dokumen ada berguna ya ada perlu dengan teban kami berangan dari naik lesen yang kesongan hati ini hampir bantu sobra ke lebih kait dengan pendaftaran lesen bau vaksin anti rabies dengan pemasangan microchip secara percuma jadi dok ngatur dengan 20 Jun bulan Jun 2026 di Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching tak ada percuma dan lepas pukul mai sengaram selama ngaram di barengan di bapak setiap sama kaya di wifi MBD RTM Kuching ingin ajak dengan tiap cu praman adab dengan raga praman jadi dok teban daripada Jackson Boson dengan IVPB cintaku di bumi kenyalang.

Dog utso, ankah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munanya. Virus rabies agi dia yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, ankah dog layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 15 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Raga Brahman Dua Dino dengan Patricia Naga Pengen Rindu. Terima kasih dah so perengan ada sentiasa Naga Patin Naga Pengen Rindu dengan bersama KDYFM BD ya.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, bian seterusnya disukup kena ke berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 Mei 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai nek taruh kusawak bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang dia lebih sebagai ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei 26 Julai di RTM Kuching.

Ragam Raman So Skyband Cinta di Tasik Biru Ngana berdengar Mati dengan nyamir Tak menegakkan penerbangan Segmen Ngancang Peta. Terima kasih di barangan Adi bersama ngaku Soawar segmen So pun ngumi di jaya Ragu discussion Adi Dr. Baran pada Darren Wooden kan Dari kap Ngana aku cipra bergas Di jelalangin Selamat ngaram Kasopraga Berapa dengar Tak ada dua kanan Aku bergas Bye-bye.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sirik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran khas. Tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Sepanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Sepanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baru serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ngalamin bersama Dukoi dan segmen 9 tahun.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
2: Sabukur peringaron, next one dua terut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RT and Klik, dua live, FB, YFM, B.

Jadi selamat bingara, selamat bersama dengan aku, Beatrice D ataupun DJ D di segmen Ngar Empower The Ngar Artis Mencena Ngar Anuni Sementara Luar Juk 2026. Jadi dengar tiada pukul semua bingara, kita iroh keping agah bingara di menang sendak bidayi biata. Dengan ada pukul semua suku bingara, kita iroh bihibur the abih program rock ngarum ati bersama dengan penabena si mencik Marceline Gansi. Jadi bila kita boleh keping amido YFM bidayi di menang frekuensi ni 0.6 MHz Kuching ataupun juga malah kita ada nyanyi di kawasan Surian, boleh keping amido di menang frekuensi ni 0.2 MHz. Atau boleh lagi keping amido di menang aplikasi RTM Click. Jadi sama-sama kita berhibur masuk pukul peri bingara sampai to pukul sungguh terpengaruh timati. Harap semua ping-ping YFM berdaya terhibur dengan lagu-lagu penghibur dan masusun benda aku dengar reti. Jadi kita terus dengan lagu penghibur kita masuk Peace Band Timungan Mudaing Kumang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sederhana disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anubran Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul pri isan-isan dek pukul rimah sungmi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang dia rebis baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 mai neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Hish, nasib seput break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto paus tenah di lorong turak kata upankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi semacam mati nak lagu penghibur kita Masu Eliza Suzina Jobeng dengar ti. Jadi di sema 42 minit rimpas suku pui bingar. Wah kita kembali ada pukul semua bingar mati kita ira keping agah bingar ada menan senak bidayi biata. Dengan pukul semua suku bingar kita ira bihibur da abih program rock ngarem ati bisamah dengan penerbitna semacam Marceline Gansi. Sama-sama kita berhibur sampai to pukul semduh terup ngarit timati. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita masuk Stephanie Salau.

0: Pukor simang sengarup. Selamat ngarum sama ngaku Marslin Gansi termagah so YFM Bidaya. Pengatur penyita Anu Sarawak 2026 dok harap dapat jadi batan negap semangat nikaban saman atin rindu di Sarawak. Yang Dipertuan Negeri Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Kedaat Nang ati menega dok harap nambah penyemerti tunduh sejarah saman pimenu penyekambang rais. Egedan sakti tipuh kamat pimeneg jawatan kuasa Abbas penyita Anu Sarawak 2026 adi dongubak beda Menteri Bertanggungjawab Yen Ramiana Datuk Sri Lee Kim Shin. Kerja berdapat inah yang began Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi ngasuun i Toh Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi yang mendega acara-acara bas tipuh penyita Ramiana adi redok ngatur piguru so 2022 anupuran Julai di Sibu. Kedah acara bas inah nyemun majlis kesyukuran Unity Walk Penyikiran Anu Sarawak Tikuruk Anu Sarawak saman konsert rakyat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nemi Sultan Perak Sultan Nazrin Shah di Istana Hingga Perak di Kuala Lumpur. Sesi berdapur dan inah yang began Sultan Perak pada Mansang Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa adi duk menjaga duk ngatur di Pusat Convention Kuala Lumpur ngah 27 anupuran Julai adiri. So Facebook Sarawakku Datuk Patinggi Abang Johari adi menegah yang dipertua Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim gagah penerang bipaut pengatur convention ana ati duk menjaga ringuruk tok tokoh-tokoh wakaf, ulama, akademik dan pengurus Islam sok Malaysia saman kudu-kudu rais adi saman Indonesia, Timor Leste, Sri Lanka, Libya dan Thailand yang kutung penyepuan saman model wakaf adi deh berubah. Kedah penonton bahas ina jure model pembiayaan wakaf adi mampan yang nyukong rakah dakwah. Di buah remin pekerja adina sindak taruh perunaan pugong termhar seu di Jewin Chungwa Middle School lorong pis taruh Kuching Isanisa Jejah. Sungguh mana sok perag adira digena mujur nyeramat adep tunak report sok pusat gerakan operasi bomba Sarawak har begaut dok terima ngepekor ju taruh per 2 minit Isan-Isan. Anggota sok balai bomba ngepenyeramat BBP Padungan dok gerak ke turun har jadi. Dua buah motosikal menega seu. Operasi teban ke taruh pro anggota so BBP Padungan ngepenurung BBP Tabuan Jaya, BBP Batu Lintang, saman unit drone bomba Zon Kuching. Har seu mucur dok jaga ngepukur ju 56 minit Isan-Isan supaya dok murah sepenuhi ngepukur peri 20 peri minit Isan-Isan. Dayak ratus sok ingat bedak deh naik teda aksi bahaya re'e suka aseng puankah ngaso pimenu moto di Jematan Batang Lupar 1. Tunak penerang Opis Kerja Raya JKR Sarawak kawasan Jematan Dok Prati CCTV 24 jam. Ngana meranggar aturan yang tindakan adi teban bahaya ke adep saman pengguna aran raya adi beken dapat dok merata tindakan pada pihak berkuasa. Ngana ke JKR Sarawak menaga kingat dayak ratus isak per'e aktiviti vandalisme di Jematan ana amayana inah pemudah ratus adi teban penyenang bersama. Kerja nyuteng pusak puankah kirais tedek-tedek struktur saman pengudah di kawasan Jematan agi inah orang rakah adi deh bertanggungjawab. Dengan anak tidakkah adi medak nyusut pada Nur Akilah Arbain so section berita Ehwas Masa RTM Kuching seramak ngarem kak salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertuah ini kita lahir.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu, apa pirusak asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: buka perin apa kos mung dua teruk ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pun.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi saya macam mana tenang lagu penghibur kita masu di Velo Amu Dayung Bidaya dengar ti. Jadi ti saya macam pukul semang suku bingara. Among dekuan aku jena kita irang berhibur the abi program rock ngarum ati kita irang keping lagu-lagu rock bersama dengan penerbitnya CMJ Marceline Gansi.

Traders Town nga ragu Kryptonite High Highs ramangaram so prek menestia music rock. Terima kasih dengan adi. Ingat janji ngan yun sama-sama pramun ngaku di ngarup manus nanti dalam program rock. Ini agak di ngarup mati ya. Rapsok perengan dalam buah ngasenang ada.

Ya, kembali merindu suslem agi garaja sik ngaramati sang ada boring ya. Sebab nang dah ada ngaramati agi adi kedengar radio, pak kedegah agi dengan ta adi pandai keduk instrumen music, nimun gitar ha buang dengar radio, buang anak ge metik-metik tris gitar amai instrumen music ati de i ni sida hade atau temak tar sepandai tar ambrang adu temak ambrang adu praktis. Kami tengah ane jiwa tak, okay? Tak ada pari kerakan ini, amai atare. Ramun dia ngah taruh tibaran artis rock Malaysia ti.

Simak dengan Ragu Mekemas. Terima kasih Adi Mahpramania Ragu-ragu Menko Ian program tak ngaramati Ian Adi Gebayu Munos Ragu Menji ngaramati Degapang Anu Senin Minggu Bau Gibaba Agi Asari Ngan ingat janji Ngan ada jam Ukur Simang Sekus Ngarum Madin Atap Raman Ngan Ragu You and Me So Lifehouse.

Yeah, Starship nga Ragu, nothing's gonna stop us now, Ragu Adidok Perwah. Nga sawa semua pergi my projo, DJ Man 90-an, neg 2000 ya. Aku iba bu ingat dingin Ragu Anu Seraru Adidok Perwah. Di stesen, stesen radio amai. Asal marik siaran, Ragu Anu, marik dingin, Ragu Anu dingin. Sukup nang temegah ke Ragu Anu di tiga Anu. Okey, kamu tinggal cuman din. Kamu mendegah kap, neben program tak? Terima kasih amai berperaman dengan aku sop un program Tateja. Dua tengah ragu reku tinggi dengan Avril Lavigne dengan ragu Slipped Away pasal nak ragu Broken. So, see the dengan Emily. Dapat ingat. Bye-bye.

0: Sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Ngojit YFM

0: FM Bilige gerak bersama.
1: Jadi saya macam mantina kita berkeping program Roh Ngaram Ati bersama dengan Panabena saya macam Masling Gansi. Jadi terima kasih nabala kita ada masih sudi bersama dengan kami di Station Radio YFM Bidai The Segment Ngaram Pawan dan Ngariti. Sama-sama kita berhibur sampai tepul sungduh terep ngariti mati. Jadi kita berseluruh dengan lagu penghibur kita ada berkeun segmen channel lagu penghibur kita masuk de Amidos Cebong Darum Blues.

0: ketujuh Madina.
1: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyara. Mana dah?
0: Aduh, mari abuk geran segmen ngerempuwa 2FM dia.
1: Eh, segmen ngerempuwa nebuk. Pak Atta Baba bisa kedengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan WFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak, picu siaran ngera sup kurs menggesrep ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sambutkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serem ngarem kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terap ngarem dan pukor 6 isan-isan.

0: cak kati ya. Ponu nek ponu, mu tido sehat sebenar pamu.
1: Eh. Tiak. Tadi ke boleh dukun kini nya de tubun ku buat teh.
0: Nah,
1: nyutiak di sido je. Pandai pagu pamu. Boleh ku tolong ku dikati pamu.
0: Nah, inoh le buat na inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam denung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor pada terus tadi ni dia. Tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiban tu buka din.
2: Asyik di depan dalam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mendam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat. Ah,
2: gulu. Aba. Terubu, ya. Betul.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess. Tolong, Jess. Tolong.
0: Eh, dah, tolong lah. Gulu, ingat nak. Gulu, kulis dia.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh muti, bo?
0: Iya, pada nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh, saya ko.
1: Mak sebarang, bo. Nimbang sinyal sebarang je.
0: Iya. Ana sebona le yoti. Ko ninga so pagi ai duit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pu tonggan mebuyang. Aku mau tahu lu kredit ni yoti. Kadang yoti kuasa le. So agi so no ge mo umur kang ti. Kuasa doi di pesa to pai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sa ngecek kan tu.
1: Hah? Tu ku si iat na.
0: Eh,
2: kai ku ngecek ko mati. Kai
1: semena.
0: Itu yang nak si Ian mak munoh itne.
1: Ayo mai.
0: Oh, lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau kita mai.
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, tapi si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
0: Sekolah ya. Nurse cek otopnya nyepuan ini onapnya terus ingin ubat ti dudukun puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh
2: selamat tiada beringku nya pak mu
1: ini nang lo
0: pak mu kaning ke dos witi
1: bukolot
0: dah bukolot eh
1: kena ragu lo lah
0: ada berkurang ni ya
1: pak bukolot
0: ngecit je ngecit
1: okay, nang
2: so slow saja relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okey, Mai, Tia. Mana lagi ada yang lain tu, Mai?
2: Cakap adak, Mai, Tia. Cakap adak, Mu.
0: Domni lagi, Nas. Saya mau cek iyo, Tia. Tanun lagi sini lagi. Perlu lagi ke klinik. Iyo, Tia, jembatnya tu. Berbetul, tanun iyo. Tuh, tepan iyo. Mak, tu, Tia, apa nunggu, Tia?
2: Ada rasa ngecek lah, Mu, Tia. Ada rasa ngecek. Dengan lagi, suhu, Mu, Tia, pun datu lagi terbeku.
0: Hati, Mu, katung. Patut meter mau tanggung dengan semua enggak?
1: Okey, mati.
2: Okey, hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Doh ni, tia. Ni menang siklip, tia. Kau dori kakaya, tia.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah, tia. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iya. Asal mula mandu batmu, lahan berehat.
1: Iya lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ini aku rampuan.
1: Boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor. Mana-mana kita kot ya?
2: Ya, boleh.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hitno.
0: Eh, ani ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu buna.
1: Eh, ani beli buku na, ani buku.
0: Eh, ani di mana mana? Sapi mana buku ah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Eh, ani di mana mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adi no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau dek mana?
0: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak aku dek pangus kau na, depan ngasong tak aku tene.
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na.
1: Bah, ti mau bisa ti ya? Ani dek mana ti? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti, mungkin tung timu dah mungkin lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu dah?
1: Ade, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gitu. Mu mengingat kita no. Polo-polo kan jangan idip deep kiri nak kita no.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So no nyaman kita ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja juga. Subanya man sejak pengumuman.

Jadi izin saja masuk aku dengan Reti. Aku DJ Diran, minta terima kasih kerana kita ada sudi bersama dengan kami di stesen radio YFM di segmen Ngaran Pawan dengan Anundi Semang Taruna Berancu 2026. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu berhibur dan automasi YFM dia ya. Masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Di sini saja masuk aku. Selamat berpengaruh. Salam Malaysia Medani. Bye-bye semua.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Oh, Sindomel. Sebani nga, onak mujika. Idah kan ikamu toru nangi rabu?
1: Tanah naga. Asa mo rabu tiap puana mo nam.
0: Sindomel. Dua beninga ai. Onak mu berumbak bisika dan orang. Ditoru nangi hoborangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puana ria asa mo mo nam.
0: Oh, Sindomel.
2: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi.
2: Oni, denai mutek tu ya. Protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama, mus barang napa onak aku tu? Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
4: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sederhana disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur so 20 di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ina, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan adi kena, pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang adi rebus baga ingan. Manyah kemer teban manuskrip akademik ngan, ka uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dek taruh puluh Julai di RTM Kuching. Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya amai is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Ricardo.
1: Oi, ni dah gogoh itu.
0: Eh, ni lebu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ni beri buuh na, ni debu.
0: Eh, ni di mana lah? Sapi mana buuh lah?
1: Atih, wat noh nyaku aku bi.
0: Eh, ni di mana lah?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adi lah.
1: Nah, atih mendingak. Itih nak kau tanda kuti, itih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, noh dah paling buuh na. Ni ngam taban kau pis main kan? Ni office ni mau buuh na emu.
1: Bah, bamu noh dah kimi kurek mana?
0: Hei, siapa makan di taman bokon? Tih mau susah tak kurek pangus kena air depan ngasong tak kuti ni?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kuki spetalnya?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ni dah kemana tiap? Jok tiap kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiap kuti? Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngalah, tung timu nak mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi mau nak apa mendingan?
1: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikir tano.
0: Eh. Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidik deh bamu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: na hujan masirnya.
1: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dok si en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kader dos sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemud, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosi enso Facebook Section

0: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopur dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dek semenuh April. Miri 24 dek 26 April ngabin tulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenuh Julai Serike Juk dek 3 Ogos ngamukah 25 dek 30 Ogos Betong 4 dek 6 September Sri Aman 25 dek 27 September Serian 96 dek 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dek 2 November kat lokasi sekasa di Kuching sok 20 dek 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku
2: Sak dia beri jua. Tolu setengah orang tia. Inyo obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mau kilotong ido gentungan.
3: Eh, ino nangnya ajima tenaga. Muh le PMX nang jima tenaga do. Aku tia. Do liat ke dek turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma. Bat lagi no. Dal pokok cukupnya mondam eh.
2: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipur limoku. Aduh. Mau buat tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
3: Kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okey.
2: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat mini inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa de kakuk si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard nyaa bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dilibu atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

0: Timo parik kining doi kusaka niburan sungai tekoro pak masuk gah ku dapat ini mulusnya mah dapat ninga sekat beten onu pijawa dasan sungai ti.
1: Tiposi, mu kena tiposi. Ku baku nang mu medoi tu tapi sungai deku toi ti sobia.
0: Aku lah, suang. Aduh, madih kuda paring sangun. Mundahim skora dan suak sungi da toru nikti. Wah, jobong nyam kuda mu. Ni abar mu.
1: Abar ku pagu. Pagu, pagu, pagu. Aku jobong kuda mu. Ni ngak mu, posi. Sungi yang tak timu parik kini. Mesti lagi manusia ada mengun dobrosinya. Medoi tak sebarang ni toran beras. Ni ngak mu, posi. Tong-tong koyu pun membaga ketumbuk tiap. Yerah.
0: Untuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak niat di pesok plastik, yo.
1: Yorah, aku harap manusia ada kita buat jaga sungai itu. Saat bukan sejak masyarakat itu, berada-ada, yes, pastinya.
0: Yo, setuju, setuju. Sungai itu boleh tak asal berosi ataupun dapat gepopah.
2: Jagalah sungai, jagalah pengidip. Setiap koyuh di idip, ogi selita adopah.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni, dua ton.
1: Mak ni urang mu, lakitnya. Dia mu drift terus mau datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke? Vegetarian. Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi. Kirim kan, barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ya dah susah.
0: Nana, aku lihat subah siti, jajah abang ketama tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh, aku lagi nak ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuningan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggu meruku. Sama yang nak sawak. Blub. Im kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Blup. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyelkeh muraku. Cukup raju. Mun super baik.
1: Ada nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai. Sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun di dapur. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak otak begiu depan depta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Dua makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami. Comments by DJ.

0: Hai, bye.
1: Oi.
0: Oh, ngam ni kena naik apa-apa ni, bye.
1: Memang sokok ni. Kau dengar main bola enggak?
0: Nah, bye. Timbuk kopi ngalung, bye. Bayar ke makan kan dia? Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Moti. Itu udah sumbuk mana?
0: Nanti dah botol motor ketilang. Ya mati sama ad kait dah ke depan. Dan maat ya bang, maat ingat bol.
1: Di boli no, oke kita pun ingat main bol. Sumbuk mau gasak ni ingat drama kili yang.
0: Yo ni ingat di TV. Oh ni gago, telepon nyatun meja ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angin sumia ke. Telepon ti pakainya telepon ke gini pakainya ingat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ti telepon kan no.
1: Moti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang dang tu.
0: Dah aku ingat gambar ni tebak hati. Aku lihat ni, aku lihat ngajal moki wat gayang dan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar ni tiap tebak hati telepon kan. Wati ingat cara. Katiknya tu ingat kan ni.
1: Moti.
0: Wah, tu pun dayung dah penuh-penuh leh. Ingat yo ke.
1: So.
0: Katik-katik. Ingat. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nak. Ni ngat ni ke?
1: Mesti dah sikian te ba aku salah tekan te anu bokon. Ngam mau doi ti ya. Oki.
0: Asi nya mati bi. Ni ngat di yo. Nah, wati ngat. Ngatikan Play Store ti di yo. Ah, ingat betimbul ngat. Ah, lepahin no. Ngan type iti.
1: Ini lagi.
0: ATM klik.
1: Yo,
0: ngetap ATM klik, nah dia putar, nah mau luah tino, kita hijau mula itu,
1: yo,
0: tekan itu,
1: mau tekan je lah,
0: tekannya yo, kita pun nak dibuang teleponnya tiak,
1: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya,
0: nggak tekannya aku tekannya lah, dia mau pusing dia, dia tengah download itu nih yo,
1: yo,
0: okay boh, siap dia mau download, okay baru terbuka, ingat yo,
1: oh watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon tu, nya tiang ningat TV.
0: Inoh lio ne, acak ningat telepon tu, tiba-tiba nak gol, na inoh lio, ya ningat bol semena, dapat ngasuh telepon.
1: Oh, patut tu le, oh ni ada nanti ya, ni ada nanti
0: ya? Itih le, aplikasi ATM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati, pun dah atau nangal wadik itu, dapat gua teningat, atau nang basio ke.
1: Ada beli, dah, takal naik kerja sempagi no, di kira jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu di badang dia mati gol ni pak mak bena ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua.
1: Wah, tino senang dah dia. Bisa jorak kuguru kati. Asal kuguru kati tiak. Token nak bekas aku nino ngijiling aku.
0: Ya.
1: Guru dati dari milik kopi ya nanti.
0: Ya, tu guru dati satu.
1: Bagus aku balik ke Bali. Lek guru di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya. TV. Minta pali ti pon ah. Muti. Kre pali teman ke Bali dak. Ni main bol di dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
1: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teban duit ku.
0: Menatik nama tina. Ya ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku tak tina susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

dan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape suruh berterang kadir dosunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang putus pasang tanding ati dapat dosen so Facebook Section.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notab Grumak Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: asih-asih kada made uras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu made uras, tiap-tiap lama tanu made uras, padu-padu nama si et bada made uras. Oi, amu damu entek debak tuad madamu ba. Buat mu adep mudip beraja. Asal lama tanu made uras semu kai mempuan ngasap ba.
1: Anyap ku made amu made uras aku. Mani mu daru-daru dengan aku. Bukan aku nang ku macas samu tinang ku nuntus uras ti. Uras ti uras sami macas ti macas aku. Salah kah?
0: Memang amu made uras damu menan macas samu. Uras damu pun uras kene. Pak asap mendadak ngamu dengan ami. Mana tahat.
1: Mungan ni ke zaman asap panu ketiga asap ti memang semua tempat dog berutnya kan amu panai amu nyana dengan ni ke zaman menurut termikin ni kan kai tuna notice board kan ni ka nyana dekai minan pikir mudam
0: asap ti memang dekai bebatu kai bekaping kai bepikir pak amu sepatut nada bepikir paham mu made oras da bengiramin tiap lama tanu made oras
1: kulak kulak kulak kamu nyana mati ketsuntuk engkau remikin ya baru mempunyai nasi aku ti pantah aku kuduk cabar puanmu ya
0: anyap ku ngabat namu bedaruh mati nah aku mena nyiak amu made uras debangi ramin mau ngabat bedaruh amu
2: ngana anyap inya bagen ngan kine dua ti bi tangge tangge bi daruh daruh heee nyap guna gunan amu ngan salah amu aba cemade uras tubek muti a betul lagi sena babeh ti paguh kan amu ira tunah merubah tudog muras moin rambut minan tanah jajin bujekai nengasuh inya kai nengago

0: pasok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok beda germin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM. Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dok tak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyok rakar nga penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adep tak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah domnai, setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke? Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin wankah mungkin. Sebenarnya, manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kedaya mungkin. Angan lagi mungkin lebih so dua minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu mungkin kamah bersindak ngera adi dog enam TB. Temit raka awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pingin bisik kak adu-adu netu adep tak bebas so jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, so RTN.

0: Bagus Mong Nogleh Juara. Itu deh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook

Angan minat jadi pengacara TV, saman bahasa agah, biar seterusnya disukup kena ke berani minyo di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sungai andu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh suak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus bagak ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

dan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur jut neks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do buka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dos info Facebook.

0: wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: atau nosa dia pilih inyua tolu setengah orang tiak inyua obwa dari patu tato dia beturak moto tinuk pedawan dedek muno akan tek boras mokilo tong idogem tungang
1: ino nang nyang jimat tenaga muh dia PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia kek lep turak untuk kata ni muh lima toka ti oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup kedok ke kota budi pelipul lima ku aduh muh obuak tia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap leh kejap deh dah kisah back duit ke ti Okay.
0: Wah, tobal mana pek duit mu noh. Be patut suara IC je. Suara be kip yang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nya ada betapon pakai MyCard nya de bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan dengan surga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kerekam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengan harapnya. Amin juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap imasi dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dahput kami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir asa ngami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam dan tempat ami kerja. Dua senang susah jera pinglah mah ami tulung mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon ami adeh bingirindu, penyuka, penyabar, panti, alus sawang, taat setia, lemah lembut, dengan adeh pimintar, dua ami nyalan kerja tugas ami. Nisima ami minan roakam, mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adeh ami. O tanpa dapat puasa, pisuhun dan berbeda malaikat kursa ke Michael Gabriel dan Rafael. Bala malaikat penyaga ami, mohon nguntun nyaga dengan bersama. Ami, mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan ananih kayu dibeek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kem ngan kudus, perintah kem menegati dengan pingkira kem ira dutunah datana meng de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoyeti, nampun penyalah kami mengemi ngampunnya ada bersalah dari kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk anani lebih ek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga kami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena itiseh adu-adu adeh dengannya pengan. Amin. Tempat da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua. Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Samad Isaisan bersama aku Vic Mauloren Dremegah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengenega, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg gagah dividen amanah saham Sarawak Asar sewah 2026 ina 6.5 sen di unit. Ati ina bertambah bandingan kadar 6 sen di unit ngah sewah 2024 ka sewah 2025. Kiang penyibayar ina perungun taruh 4.5 juta ringgit adi saman dividen interim taruh sen di unit adi dok bayar ngah bulan Februari deripas ka tedah taruh 0.5 sen di unit redok bayar sebayu teben bulan Julai ati ka 57,126 adi depuk unit. Prestasi kena asar dok nyukong bedak pinambah nilai aset besig ane ina 600 mengjuk poin taruh di juta ringgit kedak sok yang penyedapat kasar yang seteket taruh puru anu beranjun 2026 adi bertambah ke 50.02 juta ringgit. Riza penyedapat asar menaga bertambah ke 20.54 juta ringgit diki nambah penyutung yang dengan dividen di Sunis Andu. Dremhar adi samah Premier Sarawak mitik asar bedak peratin penetap di dingek dana pelaburan nimun konsep amanah saham Bumi Putra 2 yang kapah penyesuak pelaburan saman adi beken Bumi Putra. Ayah sabanang kapah produk pelaburan adi rebis inklusif dapat terbahan utung kapera rakyat Sarawak ngadah kira takah pimudip. Adi atik menaga bedak ngerah dapat sama-sama kinyam asir penyekembang ekonomi reis kakakat penyekembang Sarawak di Sudis Andu. Madinati asar ke astumpu di Bumi Putra ada. Kapah penyesuaiannya dengan peluang ke beken Bumi Putra yang nyikan duit drum institusi adisama. Pengatur Rami Andu Sarawak 2026 dah harap peju jadi terun yang negap semangat atun ikaban kakasan atin rindu diraih. Yang dipetua negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Kidanang atik menegah yang nateng sejarah ke pimenu penyekembang reis. Ayah Kidang Sakati tipu terima pimendeg sojatan kuasa BAS penyita Andu Sarawak 2026 adi dong ngubah beda menteri adi ngubah pengatur Ramiana Datuk Sri Lee Kim Shin. Stabi Namiana ina yang mitik Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngasawani Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi beda mendeg ke acara Bipawat Ramiana adi redo ngatur senga 20-22 anu bulan Julai di Sibu. Ruang Ramiana ina Majlis Kesyukuran Unity Walk Pameran Andu Sarawak Tikuruk Andu Sarawak ka Konsert Rakyat. Arong mai ratusan peserta adi saman pengamal media ka komunikasi ahli akademik tukang netap dasar pinguru industri saman anak sekura jekat suak persidangan media Sarawak SMEC 2026 nga andu patati. Persidangan anak jadi terun yang berjure berkait atin bersaya di media tarbe urus saman pinura transformasi digital drum industri media. Kapit Menteri di Office Premier Sarawak, Dato Abdullah Saidol Kidanang, jure menaga tumpu di bedak beke kewartawanan adi bin etika saman kuka peluang adi dukteban bedak teknologi digital saman kecerdasan buatan. SMEC 2026 dateban tokoh bagak drum pitak media komunikasi ka akademik. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jaka kuka persidangan ana.

Di Juringe Ngaga, Lembaga Penyekembang Koridor Wilayah Rekoda Steden 20 Sawak meh mujur ngubah landscape penyekembang di wilayah tengah ke utara Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni Kidanang atik menegah kakat penyekembang ekonomi rais. Penetap Agensi Penyekembang Wilayah Diribok Rekoda Madinati jadi suto yang penetap kudu-kudu agensi Nimunana Dindi Abong Sarawak. Madinati Sarawak bian prii agensi wilayah dengan model penyekembang adi beken-beken. Agi taruh agensi penyekembang wilayah Diribok Rekoda anak-anak agensi penyekembang Hud Ulu Rajang Urda, agensi penyekembang Tanah Bigatung HDA ke agensi penyekembang wilayah utara NRDA. Rekoda menegah ngurus plan penyekembang tenaga dapat dopi bau Sarawak skor. Berag wilayah anak sama skor biket dengan kawasan Adibaya 100,000 km mesegi. Setadan anak Dato' Ismawi Kidanang perungun 5 bilion ringgit dok beranja bedak perintah persekutuan yang Rekoda Setadan Atur Pemansang Malaysia RMK Peri dan RMK Simeng Taruh. Perintah beranja anak dok pakai yang masang berang masang projek strategik Nimun Aran ka Dem Murum, Aran Raya ka Dem Baleh, penyekembang Taman Perindustrian Samalaju ka penyekembang kawasan Tanjung Manis. Rekoda menaga terima petar beranja so pritaris so taruh agensi penyekembang wilayah diri boi nga tiap agensi anak dok nitah 2.5 bilion ringgit. So pritah beranja anak 240 taruh projek penyekembang dok mansang diri bo so taruh wilayah nga urda 42 projek HDA 40 taruh projek ka 150 projek di kawasan NRDA. Ketua Isi Ramin Solingga ka Pantu terima penurung sejahtera Madani skop penambah penyedapa di 2026 ada perungun RM105,000. Tiap penerima terima di set penyaka skudip ikan Puan Ka Injin Uduh ada berga RM5,000. Residen Pitak Reis Sri Aman Mahra Saleh Kidanang atik yang turung nambah penyedapa ngera ka katuh takah sosioekonomi Isi Ramin ada register drum sistem ikasih. Pemansangi menegah beramang aspirasi Perintah Madani adi tetet netu meting rakyat dok tinggi so penyekembang reis rebisi drum rakah nura susah miskin. Penyipuan berkait nura harbi gaut dah keas yang anggota penyeramat ada pak guna dok puan bedak tiap masyarakat yang negap atus ramat komuniti. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Kidanang atik raru berguna yang ngurang risiko menyap aseng ka perusak buat reta. Atik amai dek ratus ina individu adis kesan awal di tempat har jadi ka menjadi har nimun ubah sebab ribut har sau puan ka har bitumbong sibayu tibaran penyelamat mendeg. Ayah kita seratik tipu kuka program siap siaga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bersama komuniti Kerubong di Sarike. Anggah aku kemasukah aku dibasa pun-pun ni. Premier Sarawak gagah dividen asar 6.5 sen di unit. Penyita Rami Andu Sarawak 2026 negap atau nikaban Kasan Atin Rindu di Reis. SMAC 2026 jakat terik pimendeg Arong Mairatusan peserta. Ngana ati adagah dedog nyusun bedak Nur Akila Arbain, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isesan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, semati lagu Bibo kita masuk ke pelana Meza Voz dengan lagu Dayak Rock Kuana. Mengapa kita apa puri jumpa minit pas pukul 6 berpagi? Okey, selamat berpagi. Selamat berdebu kita berpagi tidak di segmen nama kaya krimu khas. Ada berpagi, hanu 2, 94, nubulan iju 2026. Ada berpagi, Zidi mengada biasa setiap berpagi anu nik tok anu rima kawan kita ya. Dua orang pengarun era ngiber bala pika-ping kita ada berpagi di. Semangat aku Lina Jakem dengan Lenny Cimon berpagi Siti masuk pukul 6 berpagi tu pukul pre-e berpagi Siti mati dengan mengenai biasa pukul iju berpagi tim mati kita rasa masalah kaping agah berpagi Siti dan Mina Nasana Bukar Sadung.

0: Mai, Mai.
1: Oi.
0: Aduh, ngam ni kenai papai ni, Mai.
1: Eh, masuk pun ni. Kelingat main bol nak.
0: Nak, Bai. Timbuk kopi ngalong nak, Bai. Bayu nak maat dengan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, Moti. Itu udah sumbuk mula. Eh.
0: Ingat ti dah, botol modo ketilang. Dia mandi nak maat, kait dah ke depan. Deng, maat dia, Bang. Maat dengan bol.
1: Eh, di boli nak. Okey, kita pun ngam main bol. Sumbuk mu gasak ni drama kili yang.
0: Eh, yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja teh ni guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, keginya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kan?
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dahnya dalam tim.
0: Eh, dah aku ingat gambar ni tempat ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan? Watih nggak cara? Kati nya, doh ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, doh pun dayung dah penuh penuh leh. Nanti yo hoga.
1: So,
0: kati. Ingat tengah. Nggak watih he, nggak buka iti. Telepon ngati, tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih?
0: Eh, tu saya sikit nggak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikian tak. Baku sana tekan tak anu pokon. Nggak mau doi tiak. Waki.
0: Asyik eh nyamah tibih. Ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul nggak? Nah, lepas itu. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan aja deh.
0: Tekannya yo. Kalau kita pun nak dibuang teleponnya itu ya.
1: Baik, ini dia tangan uang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nih ya.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap dia mau download. Oke, baru terbuka. Ingat. Ingat ya.
1: Oh, buat ini. Padua. Patut ku ingatnya, suaknya ingat telepon tu, ingat tiada ingat TV.
0: Inoh, liu ne, acak ingat telepon tu, tiba-tiba nak gol, na inoh, liu, ya ingat bol sebenar, dapat ingat telepon.
1: Oh, patut tu le. Oh ni ada nanti, ni ada nanti.
0: Itih le, aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Walaupun tak atau nak lori kiri, dapat ku teringat. Atau nak basio ke?
1: Ada beli, dah. Takal naik kerja sempagi no, di. Kira jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal dapat tipon je. Asal dia tiba-tiba di jaman tu. Goal ni. Pak Mbak pun nak. Ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua.
1: Buat tino senang dah tia. Bisa jorak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah. Bukan sejak. Ngejiling aku. Guru dati. Dari milik kupi ya nanti.
0: Ya. Guru dati. Eh.
1: Bagus aku balik ke boli. Dilek-dilek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mau git ya. Ti asa git pol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo wa so ino ngarpat ini enggak so. TV yo git ge, dati yo git nang ti yo git ge.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV ti.
1: Minti pali ti pon ah. Eh, muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ke ti mau bayar ke bayu?
1: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik nomat ini. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku potin, susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja, kasih uang dia.
1: Ya.

Sebengang Snow Puun Nepunaga. Premier Sarawak pidaan dividen asar 6.5 sen ini unit. Rami penyambut anu Sarawak 2006 negeri perpaduan engkadah pinyeut negeri. SMEC 2026 jangka dari pemanda kira-kira mahir ratus peserta. Selamat pagi bersama aku Lenca Kim Agah da berpagi Siti dengan ti Agah da Puno. Premier Sarawak Dato' Petikitan Sri Abang Jordan Openg pidaan dividen amanah saham Sarawak asar dedek sawak belanya bipangan taruh puruh anubran 6 sawak 2026 kahi 6.5 sen ini unit. Di ningkat berbanding kadar 6 sen ini unit dedek sawak kewangan 2024 dengan 2025. Sini semua dividen agihan taruh puruh 4.5 juta ringgit ngelibat dividen interim taruh sen ini unit ada umah bayar wang buran 2 derimpas dengan tada taruh puruh 5 sen ini unit ira cukon sebayu pangan buran ijo ti nek ribu per ijo 1,226 pemegang unit. Prestasi tegap asar pan udok sukong pada nilai aset bersih ada gatuh 600 mengicu puan taruh ini juta ringgit selain kahi pincian kasar redak sewa kewangan mangan wang tahu puruh anubran 6 sewa 2006 gatuh 6.02 juta ringgit. Riza pincian asar pan gatuh 20.54 juta ringgit sekaligus negap duit tinan ngekal agihan dividen dah lebih pagu wang masa ije. Dabi pikiran sama Premier Sarawak cadang supaya asar perhati ini lagi dana pelaburan mengkonsep amanah saham Bumi Putra 2 dinan pembahas pimeret pinsua bala pelabur kiberet inya beken Bumi Putra. Dan percaya produk pelaburan dah lebih inklusif dapat nyugon penguntung untuk semua rakyat Sarawak dengan kaingira banca. Pikirati dapat ngancak balana sama-sama kinyam hasil pimancang ekonomi negeri dengan dulu ngekat Sarawak wang masa ija. Dedek masa ti asal cuma numpu nek Bumi Putra. Piluas pelabur, nyugon peluang nek inya beken Bumi Putra tina nyimpan duit abi institusi Siti. Pengatur penyambut anu Sarawak 2026 udah narap janji tampat negap semangat di sini dengan kadeh rasa sayang nek Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi menang naharap didapat pidato pimpuan nek sejarah dengan pimpanu pimancang negeri. Rapid anti wang terima pimanek jutan kuasa induk penyambut perayaan anu Sarawak 2026 dan dulu pada Menteri Pertanggungjawab Datuk Sri Lee Kim Shin. Bida putih tinana ngante jemputan rasmi nek Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi dengan asau Tuan Datuk Petinggi Fauziah Mohd Senusi nek Pingrami Siti. Pingrami ti iratunah masa 20 tok 22 anubran iju de Sibu. Antara acara bahas daerah tunah senche majlis kesyukuran Unity Walk pameran anu Sarawak perhimpunan anu Sarawak dengan konsert rakyat. Kira-kira mai ratus peserta masuk pengamal media dan komunikasi, ahli akademik, pembuat dasar, pemimpin industri serta pelajar jangka ngupan Kudung Media Sarawak SMEC 2026 anu umpas siti. Kudung ti jadi platform Bruneng ira isu berkait kepercayaan dek media, tabir urus serta pinangoh transformasi digital da abi industri media. Gapit Menteri da Office Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol menang rundeng tipan numpu tina nagap kewartawanan beretika serta magau peluang dengan cabaran detaban pada teknologi digital kiberet kecerdasan buatan. SMEC 2026 iranggaban tokoh berpengalaman abis bidang media komunikasi dengan akademik. Premier Dato' Petikitan Sri Abang Jordan Openg jangka ngerasmi Kudung City.

Pisilong dengan Aga. Lembaga Pemancang Koridor Wilayah Rikoda berjaya mengubah landscape pemancang fizikal di wilayah tengah dengan utara Sarawak masa tagih Udah Tundah 20 Sawa Derimpas. Ketua Pegawai Eksekutif Rikoda, Dato' Ismawi Ismuni menang timain peranan signifikan dan abih ngekat ekonomi negeri. Dengan pengaduh agensi pemancang wilayah Darungan Rikoda, di jadi contoh nak pemancang kudu-kudu modal agensi sama de seluruh Sarawak. Wang Timputi Sarawak ada peri agensi wilayah dengan modal pemancang de kai sama. Taruh agensi pemancang wilayah Darungan Rikoda senja agensi pemancang Ulu Rajang URDA, agensi pemancang Tanah Datu HDA dengan agensi pemancang wilayah utara NRDA. Rikoda pengurus plan pemancang koridor tinaga boleh pibau Sarawak SCO. Semua wilayah tiki bersko senja 100,000 kilometer persegi. Dabi masa ada sama Dato' Ismawi Pidaan 5 bilion ringgit belanja majukan pada persekutuan negeri Koda masuk plan Malaysia RMK ke PRI tok RMK ke sementara. Belanya ti tinanggunah ahi banca projek strategi. Antaranya jaran nek empangan murum, jaran nek empangan balik, pemancang taman industri semelaju dengan pemancang kawasan Tanjung Manis. Rekoda pan terima belanya masuk perintah negeri minan taruh agensi pemancang wilayah na. Tiap agensi udah cukup belanya ini pen rimah bilion ringgit. Minan belanya ti 204 pertaruh projek pemancang tunah de ketaruh-taruh wilayah dengan URDA 40 projek HDA 4 pertaruh projek dengan 150 projek de kawasan NRDA. Duprini Ketua Isi Ramin Masolingga dengan pantu terima bantuan sejahtera madani skop pidato pincian 2006 ngelibat RM105,000. Setiap penerima terima ini set pikekas perikan atau injen uduh berharga RM5,000. Residen Bahagian Sri Aman Mahra Saleh menang titinan pidato pincian secara mampan dengan agap taraf sosial ekonomi Isi Ramin dan ada habis sistem IKC. Perkara tidak tunah beranu dengan aspirasi perintah medani dan bertanggungjawab dinan masti anyap rakyat mantek masuk pemancang negara lebih lagi dabi langkah pikenyap inya miskin. Pimpuan asas pasal pengatur dengan tindakan timpu bigaut kais sepatutnya dadak anggota penyelamat saja. Pak perlu repuan pada setiap inya tidak negap penyelamat komuniti. Ahli Perliman Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab menang lebih guna tidak kurang risiko inya kabus dengan rusak reta. Tis tegal ingin inya ratus setempat SNC inya ada sebungas ada di tempat penyusah berlaku mengubah-ubah ribut sahu atau bilantak sebayu pasukan penyelamat mana. Dan pada nanti orang rasmi program siap siaga angkatan pertahanan awam Malaysia bersama komuniti Kerubong de Sarike. Tinan kumangan agah kumaca puun-puun nah sikit lagi. Premier Sarawak pergah dividen asar 6.5 sen ini unit. Rami penyambut Anu Sarawak 2026 negap perpaduan engkadah penyiat negeri. SMEC 2026 jangka narik pimanak kira-kira mahiratus peserta. Dengan saya ketiaga, dah pagi tidur susun badan Nur Akila Arbain masuk seksyen betul semasa RTM Kuching dengan senalin Minas Nabdaya pada Mike Hansen. Dengan saya pagi dengan salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Yo lagu Cinta Adi Tayan, lagu desok Nico Rodney, buat menghibur to di pagi onu dua semangat untuk belanja sewa 2026. Ya, selamat pagi ni tu balengan di kita dengan Gojek Radio pagi ti. Pagi itu dengan bersama dua DJ Lenny, dua DJ Linda dan segmen Makat Krimo Hasil. Harap nang ingat terus bersama dua koi sok pukul 9 pagi titik jaya, 9 pukul pre-e pagi titik. Ya, maka mudang pukul moi pagi titik. Ya, lagi topik meja ngupi ya. Paksa bagi tu ngoji topik meja ngupi. Jat tu sama-sama beribu diok do lagu desok Ambrose N ku teris asong ku sebab tu ngojit abah pukul ju setengah pagi depakai dialek bau jagoi.

pukul 7:30 pagi. Semangat semuti pun-pun abar. Premier Sarawak Megah dividen asar 2.5 sen di unit. Rami Uni Sarawak 2026 nguat semangat pibah kuang duah nyayang nuduk negeri. SMEC 2026 ngejaka nori kira moi ratus peserta. Selamat pagi bersama dua kali ni jemawan abar pagi YFM Bidoyo. Demuti tengah abar. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg magah dividen amanah saham Sarawak Asar San Sowak Beranya dan buah kakua dang tarpulu Orberan Nuam Sowak 2026 bitokot 2.5 sen di unit. Yang dividen itu bitambah dibanding 2 sen di unit da buah magah San Sowak 2024-2025. Asal yang ingin dividen porok-porok yang bitokot tarpupat 0.5 juta ringgit nuduk 57,326 pemegang unit, 2 taruh sen di unit, maubah bayar, bulan 2 dropas, sementara taruh 0.5 sen di unit, yang maubah bayar, si bayu tubon bulan ju iti. Bimujur asat tong makin bagus dropas nilai aset bersih, bitamah kang 200, semong ju, poin taruh ni juta ringgit, 2 pinggir dapode, bitamah kang 50.02 juta ringgit. Utung asar tong bitamah kang 20.54 juta ringgit. Dodang masa disama nama dana ganya aki tubu ngin dividen sunis onu. Dang hal disama Premier Sarawak cadang sa asar prati pimokat ni adok dana peraburan kodak konsep amanah saham Bumi Putra 2 nganya buka peluang peraburan nuduk robih bogonya morot baya de idoh Bumi Putra. Yo bisaya produk pelaburan de buah peluas yang ingin utung nuduk suak rakyat Sarawak. Dan masa ada sama, barat meno yak kinyam ase pimasang ekonomi negeri dua sama-sama kakat Sarawak sunis ondu. Adin asa jok dibuka saan Bumi Putra. Sikira buah peluas, nyari doh Bumi Putra tong ya obuah ngin peluang nyikon donai pelaburan de institusi ino. Rami Ngiramat Onu Sarawak 2026 Arab nyanang ya kitubu nguat semangat pibah kuang doh nyayang nuduk negeri. Yang dipetua negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi sobat nang Rami inoh tong Arab nyenang, yak dak ratus, natong sejarah, duah pimonu pimasang negeri. Ya sebab diliti, takah terima kunjungan hormat. Jabatan Kuasa Induk Saan Rami Onu Sarawak 2026, Obang Gubak dak Menteri bertanggungjawab, Saan Rami inoh, Datuk Sri Lee Kim Shin. Kunjungan inoh nganyam Mogan Tumpen Sri, Dr. Wan Junaidi, Dua Sowon. Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dan Nog Kiruang Rami program ino. Program yang mengatur tajuh 20 Nog 22 on beranju di Sibu. Antara acara yang mengatur, Majlis ingin terima kasih Unity Walk, Pitanga on Sarawak, Bigupul on Sarawak, dua konsert rakyat. Kira mui ratus peserta sok media, komunikasi, ahli akademik yang ada naik dasar pingubak industri. Dua anak sekolah ngejaka nokang udung media Sarawak, SMEC, 2026, onupat iti. Udung inoh nganya abrundeng harbi kait media, tapi urus dua pinurak transformasi digital dan industri media. Gapi Menteri Diopis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saido sobat nang, Udung inoh tong brunengge sejak nguat ke wartawanan. Dok perhati peluang, bayar penerak teknologi digital, morot bayar kecerdasan buatan. Daya nog ki SMEC 2026, yoleh tokoh dogi pengalaman dalam bidang media.
Komunikasi Duoh Akademik. Primia dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ngijaka Tajoh Udung Ino. Kita bu Duoh Abar. Lembaga Pimasang Koridor Wilayah Rekoda Mujur ngubah pimasang di wilayah tengah dua utara Sarawak tan operasi 20 Sawak. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Datuk Ismawi Ismuni sobenang agensi ino tong mok turung kakat ekonomi negeri. Pimokat agensi pimasang wilayah deribuk Rekoda adin mok jadi soto duduk pimokat agensi debokon di seluruh Sarawak. Adin Sarawak ogi prii agensi belayah duh model pimasang dedoi sama. Ogi taruh agensi pimasang belayah dari buak rekoda, yohno agensi pimasang Ulu Rajang, URDA, agensi pimasang Tanak Bigatung, HDA, dua agensi pimasang wilayah utara NRDA. Luas sana, rekoda ngurus plan pimasang koridor tenaga, dapod oboh pibau Sarawak skor. Suak wilayah di menok, morat bayar skor ngelibat kawasan 100,000 kilometer persegi. Dang masa ada sama Datuk Ismawi Sobatnang, 5 bilion ringgit mengubah ngin dak perintah persekutuan nuduk rekoda Tan Rancangan Malaysia RMK Prii Nog RMK Semongtaru. Berancang ini pakainya anai bogok masam projek strategik. Antara Oran Odiki Empangan Murum, Oran Odiki Empangan Bale, Pimasang Taman Industri Samalaju, do Pimasang Kawasan Tanjung Manis. Rekoda tong terima agen beranya sok perintah negeri, nyirusuk taru agensi pimasang wilayah dari buah. Suat agensi obah ngin beranya, ni 0.5 bilion ringgit. Pakai beranya ino, 240 projek pimasang obah ponu, Desuak taruh wilayah Daki URDA 40 unit projek, HDA 40 taruh projek, 250 projek di kawasan NRDA. Dua pernik Ketua Isi Rawang Sok Lingga doh pantuk terima pinurung Sejahtera Madani skop peningkatan pendapatan 2026 bitokot 105,000 ringgit. Suat penerima terima ni set pikokas takap ikian atau mesin kopok du bitokot 5,000 ringgit. Residen bahagian Sri Aman, Maharaj Salih Sobenang, inoh nganya aturung pada demunok soon pingidapo duh kakat ekonomi Rawang demok register dan sistem IKC. Pingungin pinurung ino bramah dua aspirasi perintah madani, notu suara rakyat soon utung sok pimasang negara, amote, dan sejaka batai idip miskin. Pingipuan pasang ngurus dua bitina tipu hal bigaut, idoh jok tanggungjawab anggota penyelamat, sejak paksuak nyaa. Iti nganya anguat adok penyelamat ratus. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Sobenang, hal itu bergunangannya angurang risiko pikobos, doh barang, rota rusak. Iti 300 yoleh nyada dio ogi di tempat hal, kodak pinusah ubak, ribut, hal opoi atau hal berangar, sebayu pasukan, penyelamat nok. Yo sebab itu untuk pengerang abar takata joh program siap siaga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Bisama komuniti Kerubong di Sarike. Ngan ku ngemas sabar ku basah bau pun puna. Premier Sarawak Remagah dividen asar 0.5 sen ni unit. Rami Onus Sarawak 2026 nguat semangat pibah kuang doh nyayang nudu negeri. SMAC 2026 ngejaka norik kira moi ratus berserta. Dementi si cabar debon nyusun dak Nur Akila Arbain, debon nukar kang sedabau jagoi dak wanese Denny, so section
berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

Yang nanti kita mahu sama-sama berhibur di lagu sok semua grinas, joget grinas, aku grinas ingan. Harap nang ingan teribu rami ngocit lagu ino tia, doh makin bitama semangat ya. Ya sebab itu naik pengenai kerja tak pagi tija sama-sama to ngocit dia, report gaya ondu demi sok email Jabatan Meteorologi Malaysia, pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak, bi kuat kesan sepukul. Juk pagi semong 4 ondu bulan Cuk 2026. Anggunu pagi iti ngijaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Kapit Binturu Duh Miri. Ngijaka doi ujan di Kuching, Serian Semerahan Sri Aman, Betung Serike Sibu, Mukah Duh Limbang. Anggunu segumi ngijaka ogi sobak dudu ujan di kudu-kudu topat di Sibu, Mukah Kapit Binturu Miri Duh Limbang. Ngijaka doi ujan di Kuching, Serian Semerahan Sri Aman, Betung Duh Serike. Laut Bigrumang 0.5 meter, sebab Yupso Selatan Tenggara pelaju semong 20 km sejam. Suhu sekitar 24.4 derajat Celsius. Yonat yang report yang dirimit se-email Jabatan Meteorologi Malaysia, pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak, bi kuat kesan sepukul juk pagi, semong 4 untuk bulan Juk 2026. Yojak to sama berhibur lagi, dua lagu deso Mike Rantai, lagu Rosali, Roslinda. Sebab itu sambung lagi hiburan untuk di pagi ini. Jom sama-sama tok berhibur.

0: Yo lagu Roslinda The Soap Mic Rantai menghibur tu bagi tu ya DJ Linda.
1: Ya betul. Jadi bagi balik kita dah baru bisa mengambil dah bagi tu. Selamat berpagi semua dengan mengadakan ambil dua je nah. Topik bagi tu lain ni. Hanya topik kita lain ni.
0: Topik bagi tu oleh pasal oni pengalaman sebungas ingan morot kerja.
1: Merkerja kah, belajar kah, ataupun ini saja pengalaman pertama. Dah senang kira yang menang pengalaman pertama kita. Mungkin Leni nak kongsi pengalaman sebab aku kepinjam Leni menang adep nanti akhir pengalaman pertama. Nak kongsi Leni.
0: Okay, lau eh. Nuri ingat begitu ang wajib pagi radio pagi ti atau arat serta sobat ada atau Linda. Nuri paling ingat begitu ang wajib radio pagi ti ingat bersama do DJ Lenny bersama do DJ.
1: Bisa mengaku Linda Chakem. Jadi bagi boleh kita ada sebagai saya Lenny ya sebagai saya bagi boleh kita ada sama-sama komen boleh type komen kita ada Facebook live ataupun telefon nombor 2565 2564. Berapa kita line telefon kita jaga dibuka Leni ya biar bala pikaping kita sama-sama habis kongsi dengan kita. Okey Leni, kongsi Leni pengalaman pertama dekuan kita mati dengan Leni.
0: Pengalaman pertama ya Linda masa ku gitu ang buat tiketan nom. Aku ingat lagi masa ku kerja resort, aku kerja di ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit Linda.
1: Perasaan masa Leni?
0: Perasaan aku memang excited lah sebab aku rasa macam aku nak cari kerja, aku nak cari duit. Tapi okay. Masa gaji ni gaji onu. Dan di onu gaji RM9 saja.
1: RM9 kira hi masa CN memang hi RM9.
0: Tapi RM9 bila nguruk ni bulan dapat dah 100 lebih ni bulan kan. Jadi rasa macam duit tu tengah rasa macam kaya aja rasa.
1: Betul.
0: RM9 dapat milih bogok barang. Banding dua din RM9
1: cuma dapat milih aku rasa ini barang. Betul ni barang saja.
0: Kalau mau milih Maggi dua bungkus mungkin dapatlah.
1: Betul. Tapi ngajah kedai lagi Leni. Kadang-kadang ada kedai dah memang nyua barang mahal lagi.
0: Ya ni ngak kedai ke? Okey, kedai murah-murah lah. Pagi-pagi pengalaman aku kan. Pukul tarung pagi memokat.
1: Ya.
0: Mokat naik onyat. Mokat naik onyat pukul 5 mok pondu kajon tekan bila motak ke toyak odiki tempat kerja.
1: Ya.
0: Kau ibu kumpul pakai kubota.
1: Kubota, muto,
0: kubota yang molot keredang sawit.
1: Ya, ya, puan.
0: Memang best lah. Sebab tu kan dengan sama sekolah aku pun ogik gesuak. Jadi memang happy lah pagi-pagi. Pukul 7 pagi sebelum odiki naik kerja di ladang. Kau ibu kumpul dia, semayang pagi dia. Pukul 7 pagi terus odiki ladang lah.
1: Mari kerja masa yang kukuduh lah ni.
0: Mari kerja pukul 2.30.
1: Pukul 2.30. Pukul 2.30.
0: Pukul 2.30 ngumi. Kerja sampai pukul 7 pagi nak pukul 2.30 ngumi.
1: Kira nak pergi jam. Mahi jam. Okay, saya matiin pengalaman.
0: Walaupun aku kerja taruh bulan. Tapi ogi KWSP.
1: Rasa kaya lah ni.
0: Rasa kaya.
1: Aku rasa mungkin pada dengan kita rasa pasal ada pengalaman berkenaan. Okay, kita ada komen kita ti Lenin masuk Nurul Atikah nak menang sebungas nak kerja uang ngampan tes SRP sewa semengperi mai perumahi kuan ui tuhai ya. Kerja ada serian gaji masa N RM120 ni buran RM110 lah ni
0: RM120
1: tambang baskat masa N RM10 dah RM10 juga nak turang anak RM40 balance RM50 tinan belanya ada bersyukur lagi ngamin harga kayu lagi murah kuan betul RM50 sen memang kan ngamin sawak semperi mahi perumahi kuan kita memang bernilai kuan kita aku rasa memang. Mungkin aku rasa nilai na 200 lebih 300 lebih rasa Leni rasa-rasa na
0: rasa-rasa memang kalau banding lah kan adik kalau RM9 di nak uwe mungkin kira taruh RM10 adik
1: betul
0: rasanya mungkin taruh kali ganda ayuh nilai no,
1: ya? Betul. Jadi RM50 seen mungkin dalam 200 lebih contoh contoh sebab ngamin barang murah kawan kita. Jadi seen matin pengalaman Nur Atikah, mungkin ada bila kita ada sama-sama kongsi dan berupa kritik komen pengalaman, mungkin pengalaman mele asrama sebab kan bau bala adik kita politeknik vocational, mungkin nak kongsi kawan kita ya pengalaman mengenai asrama sebab ada bala kita ada anyap kala asrama ya le amuk ada asrama le ni.
0: Aku memang so tingkatan ni tingkatan nom asrama moka no sambung lagi study lagi di you memang di asrama.
1: Pengalaman asrama mula ni pertama kali tingkatan ni Zelen ni mesti rasa macam nervous kan sebab anyap kawan ataupun rasa macam
0: excited.
1: Okay, cerita.
0: Excited sebab roh di asrama. Muka no nye guru roh di dom.
1: Iya.
0: Yeah. Memang dingan-dingan-dingan-dingannya sejak berkenalan donya asuk ke Puak de Bokon. Sama-sama odi man, sama-sama odi mamu, sama-sama odi ki kelas. Memang best. Bagi saya memang best lah. Cumanya masa mula-mula no, memang tolusit lah.
1: Memang ada rasa trauma kan.
0: Sebab masa no ni masih blur lagi. Daki sok beli mamu, daki sok dewan makan, daki sok kelas.
1: Pernah kayak Leni masa mu kan amu first time asrama kan pernah kayak mu terfikir menti cerita hantu kalau orang nak jaman ataupun toilet pertama kali kan amu asrama toilet kan juho jaman kan juho pernah kamu terfikir mengani kalau bingar mati aku rak kesing ke rak membuang air besar ke
0: duit kita tu
1: kayak teru
0: sebab so, rasa macam orang di asrama memang memang bagi aku memang
1: ini pengalaman yang best lah sebenarnya yang, kan.
0: Memang best. Sebab man on time pagi-pagi kan ada sarapan. Mokat sama-sama, mamu sama-sama, odi man sama-sama, odi kelas sama-sama. Jadi memang excited. Bila petang ogi aktiviti padang. Memang
1: Kirana macam satu pengalaman yang menyeronokkan lah kalau saya nak kira.
0: Pengalaman yang menyeronokkan, pengalaman yang mendisiplinkan.
1: Aku lagi ada kongsi pengalaman tila ni ya. Ada aku interview cikgu bau-bau ti lah. Okey, namanya sebab sekolah pedalaman kan. Sekolah pedalaman jadi perlu asrama murid-murid darjah ni start asrama aku anak. Memang pertama kali nemuhun sekolah nak agak mun sekolah. Tapi lepas end dua taruh minggu abalan mu agak marik ramin sebab badan suka asrama aku anak ni sebab biasalah ada makanan sedap-sedap. Ada kawan aku anak. Jadi end mati pengalaman kita. Mungkin kalau kita ada beken dalam sama-sama kongsi ni ya.
0: Ingat apa ge bagus sih dokak ya. Kau kacun-kacun dengan telefon di konti sama-sama kerakar topik pagi ini pasal oni pengalaman sebungas ingan morot kerja ataupun oh ni sejak pengalaman ingat lah.
1: Betul mungkin pengalaman ngaban muto kah ya lepas kita belajar ti lepas kita belajar ngaban muto kan kita ngaban muto sendiri kawan kita jadi ini pengalaman perasaan masa saya mesti rasa excited kah rasa nervous kah rasa macam kayak tantu kah sebab bin salah nekan gear kah ni kawan kita mati boleh kongsi sebenarnya pengalaman pertama kita
0: maka ini sejak pengalaman ingat dapat berkongsi dulu ya pengalaman ingat maat kibas kali
1: betul.
0: Pertama.
1: Aku ada pengalaman saya Leni selalu nekan kalau kita gatuh bas kan Leni kan masa kita aku kan jenisnya pendek hanya jenis pendek jadi kan tempat tinggal tinggi pengalaman aku setiap kali aku gatuh bas Leni aku mesti ngulu bahagian dah ada tinggal bell sebab aku terawu aku terlepas station
0: lepas simpang
1: sebab mati kalau ada kan ngulu dah kait sisuk dengan jenis bell yang kita mati ya susah rating bell jadi saya pengalaman aku gatu bas mungkin apalagi dengan kita ada beken aku rasa sama
0: saya ada pengalaman pengalaman okay mun ki stage aku pakai KTM tapi daripada Shalam masa no aku konvo then sama ada sudi ku suak no then so Shalam naik KTM.
1: Odi
0: ke KS Central. Tapi bila yang mohon ke KS Central, dia dapat mohon. sebab padat macam sardin.
1: Ah, okey okey, lepas kan,
0: so memang terlepas lah, terlepas stesen. So terus sampai ke stesen lepas ke central stesen Kuala Lumpur, tak salah. Terpaksa mohon kano.